0: sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi.

kepolisian. Pemerintah Kota Bandung memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional dan retail tetap stabil. Bahkan sejumlah komoditas seperti cabai, ayam, dan telur mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Himpunan Pedagang Pasar Baru meminta pemerintah dan Bank Indonesia menurunkan

0: informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

lagi drama-drama anak-anak males makan Wargi Dahlia ya. Kasih Biolisin Vita Honey makanya. Karena apa Wargi Dahlia? Karena Biolisin Vita Honey ini pastinya bikin anak jadi lahap makan, berat badan pun jadi lebih ideal. Orang tua mana sih yang gak seneng ya Wargi Dahlia lihat si kecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy. Makin gemoy, makin gemes Wargi Dahlia ya. Biolisin Vita Honey ini sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan juga anak-anak jadi gak gampang sakit. Yuk, langsung dapatkan Biolisin Vita Honey di apotek-apotek pastinya sudah ada, e-commerce juga, atau di Bernofarm Official Shop sekarang juga.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
4: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

Adri masih nemenin Wargi Dahlia. Gak cuma Adri yang nemenin kalian ya. Biolisin juga nemenin kita Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani. Ini tuh kayaknya gak cuma buat anak-anak ya Wargi Dahlia ya. Dewasa juga boleh loh konsumsi ini loh. Aku merasa nyaman kalau habis minum Biolisin Vitahani soalnya ya. Kerasanya tuh madu banget. Tapi ternyata ya di dalamnya itu juga terkandung ekstrak ini ya, ikan gabus Wargi Dahlia dan juga lain-lain. Nah, bagusnya memang buat anak-anak karena yang suka susah makan itu kan anak-anak Wargi Dahlia ya. Kalau Adri mah enggak susah makan. Malah susah disuruh berhenti makan.

0: Bunda. Biar selalu happy lah bunda-bunda. Ya, tiap masak enak, si kecil selalu nambah makannya. Happy kan bunda? Gak ada lagi drama-drama susah makan itu. Karena kalau misalnya anak susah makan, badannya jadi ceking, Wardi Dahlia. Ya, gampang sakit juga. Nah, sekarang si kecil biar tambah sehat, tambah gemoy-gemoy-gemoy gemes. Wardi Dahlia selalu kasih Biolisin Vitahani. Ya, bikin si kecil lebih lahap makannya, berat badannya pun jadi lebih ideal. Dan Biolisin Vitahani ini sudah teruji dari madu asli ya, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus juga untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit, Wardi Dahlia. Yuk, segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek e-commerce juga atau Bernofarm official shop ya sekarang juga, Wardi Dahlia ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin vitaminku. Yang telepon harus gitu ya, yang mau telepon harus gitu ya. Coba kita tantang Kang Edet ya. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Tentu Biolisin vitaminku.
0: Datar, nyanyiin dong.
1: Tentu Biolisin vitaminku.
0: Tentu Biolisin vitaminku. Gitu.
1: Tentu Biolisin vitaminku.
0: Oh, emang sumbang dari lahir kayaknya Kang Edet nih, Wardi Dahlia ya. Kang Edet tiba-tiba disuruh nyanyi. Kang Edet sehat?
1: Alhamdulillah, Kari.
0: Alhamdulillah. Langsung kita bergoyang dari Lagada.

0: Udah fales Wargi Dahlia ya.
1: Sakit-sakit perut kalian.
0: Delay juga Wargi Dahlia, sabar. Kang Edet mau goyang buat siapa, Kang Edet?
1: Goyang-goyang Kang Bapak Haji Tohir, Pak Haji Enang, Nuair Cimahi Hilir, Arnold Black Poppy, Lukman Pasabaros, Kang Suhana, Pak Tatang, Deden Cipteng, Pak Hasan, Danu, Pak Agus Sibo, Kang Genta, Teh Isar, Teh Eli Padarang, Bu Haji Ani, Pak Iwan, Teh Tata, Tama Ijal, Gios Payun, Pak Haji Halembang, Dagopin, Elis Jalan Peta, Angi Sugi, Bunda Imut, Imas Elsa, Mahaji, Ratna Kopo, Ririn Triayani, Riri Otik, Bayati Jamu, Mama Ika Cinta Asih, Erni Katapang, Bulia Katapang, Mama Lili Siwidey, Bunda Nida Siwidey, Mimi Siwidey, Bu Empoy Situ Patenggang,
0: asik.
1: Ratu Onde, Bu Enjoy, Pandang Sahaya, Kum Wekangi Wargi Dahlia Tercinta Sadayana.
0: Siap, gocinnya buat siapa?
1: Gocin buat Kak Ari, mudah-mudahan panjang umur, sehat, walafiat, banyak rezekinya.
0: Amin, doa yang sama Kang Edet.
1: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya Dahlia. Ah, go, go, go, go,

0: Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Tentu, biolisin vitaminku.
0: Nyanyiin.
1: Apa?
0: Tentu biolisin vitaminku gitu.
1: Tentu biolisin vitaminku.
0: Nah, kalau segala dinyanyiin tuh kan enak ya Wargi Dahlia, happy gitu sepertinya itu. Vibe-nya tuh happy asmara ya kan. Alah, happy birthday.
1: Sama Sung On Air tentu.
0: Tentu biolisin vitaminku.
1: Tentu biolisin vitaminku.
0: Asik. Langsung kita goyang sama Teh Isa. Teisar nih tangannya cepet banget ya Wargi Dahlia ya.
1: Oh harus atuh.
0: Tadi dia belum 1 menit yang lalu ya, berapa detik yang lalu masih di TikTok loh.
1: Masih komen, masih ngedumel-ngedunum, berantem-berantem sama hostnya. Hostnya dibully sama aku.
0: Parah, angkat telepon dia lagi Wargi Dahlia masuk. Tanganmu cepat sekali kayaknya mantan copet ya Teisar ya.
1: Enggak, aku mantan laba-laba, tangannya banyak.
0: Tangannya banyak. Alhamdulillah ya, aku pikir tadi aku udah seuzon loh sama kamu Teisar.
1: Apanya?
0: Ya aku pikir kamu copet.
1: Belum cepet, ada bakat sih kak.
0: Cepet banget tangannya gitu.
1: Pengen jadi copetnya biar itu gak ngambil duitnya gampang gitu kan, yeah. Capek-capek. Cuman grup itu resikonya dikejar-kejar polisi. Dikepukin warga.
0: Di grup Wargi Dahlia juga sama Wargi Dahlia ya. Ada yang ngirimin video-video tidak senonoh ya, langsung dihapus sama dia. Belum semenit ya Wargi Dahlia ya.
1: Oh itu teh Wargi Dahlia teh kepo, itu kirim apa? Udah kelihatan pada komen. Nggak kelihatan yeah. Komen juga.
0: Betul, pokoknya yang syaratnya kalau mau jadi admin ya di grup Wargi Dahlia tercinta, kalian harus berbakat, ya ini ya, tangan cepet ya Wargi Dahlia.
1: Sama itu, sama harus tahan banting.
0: Iya, tahan banting, tahan mental ya kan.
1: Segala macam tahan, pokoknya mah.
0: Teisar goyang, Teisar buat siapa nih?
1: Goyangnya buat Kak Ria, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segalanya. Buat yang barusan ya, Kang Eden, Pak Uci Danu IRB, Kang Gertaba Iwan Teh Eli, sama itu Teh Yati, sama semua Wargi Dahlia tercintanya di Kumin.
0: Asik. Gocinnya buat siapa, Gocin?
1: Buat kita berdua aja ya. Yang lain mah jangan dikasih.
0: Iya, gak usah lah mereka. Teisar, kamu kan kebagian voucher dari Bank Indonesia ya, Karya Kreatif Jawa Barat,
1: iya,
0: di TSM ya.
1: Udah dibelanjain kemarin.
0: Wah, alhamdulillah, lumayan loh dapat 200.000. Belanja apa kemarin?
1: Alhamdulillah. Lu bahagia bagja pokoknya mah.
0: Iya, belanja apa itu kemarin 200.000?
1: Oh, belanja sayuran, sepacam gitu ya, nih mama nu
0: iya, betul. Di TSM acaranya sampai besok ya. Wargi Dahlia yang belum menggunakan vouchernya segera ya gunakan ya.
1: Mama ya. Juli enggalan Mama Juli.
0: Iya, Mama Juli kalau enggak mau kasih ke Adri. Kasih ke Adri Mama Juli kalau enggak mau.
1: Kemarin.
0: Heeh. Adri lagi ngincer itu batik bagus banget kemarin itu di sana.
1: Alhamdulillah, jangan mau dikasih terus.
0: Kan lumayan kalau udah voucher.
1: Makasih,
0: iya kan, dari 1 juta kan lumayan bayar cuma 800.000, iya kan kalau udah voucher.
1: Terusan
0: ya, Ma. Iya, makasih Teisar.
1: Saya Rebecca via mana?
0: Iya, udah nyaman susah ya move on ya. Makasih Teisar ya.
1: Sama-sama.

0: Gidalia, kemarin akhirnya psikopat Taufik Hidayat ini dipertontonkan ke publik, War Gidalia, ya. Dan sudah resmi juga dia menggunakan baju tahanan, ya, warna merah merona kalau kemarin, ya. Dalam konferensi pers kemarin, Taufik terlihat tertunduk lesu dan menangis, katanya Maya, mengakui kesalahannya dan bilang minta maaf. Apakah itu dari hati, War Gidalia? Atau cuman acting saja, War Gidalia? Gak ngerti juga lah ya. Kalau jiwa-jiwa psikopat kayak gini, War Gidalia gak paham saya. Tapi Taufik ini sempat membantah. Apa saja yang dibantah olehnya kemarin, War Gi? Pengen tahu? Di antaranya durasi penyekapan. Yang kita tahu kan dia melakukan penyekapan ini selama 3 tahun, War Gidalia, ya. Tapi dia mengaku penyekapan itu enggak 3 tahun, dia bilang, tapi hanya 1,5 tahun. Ih, gila. 1,5 tahun juga itu lama ya, War Gidalia, nyekap anak orang, ya. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, korban ini katanya disiksa secara keji di beberapa lokasi, jadi gak di satu tempat saja. Dan dia menyiksa korban ini, War Gidalia, menggunakan tangan kosong. Menggunakan hantaman besi. Wajah si korban ini dipukul helm. Terus juga menyundut korban ini dengan rokok, War Gidalia. Ih, ngeri ya kamu ini ya, Taufik Hidayat. Kamu terlahir dari apa sih? Ngeri banget ya. Ini kekerasan tersebut, katanya Maya, dia ini emosi seperti itu karena dipicu oleh rasa cemburu buta, katanya. Terus juga dia ini selain cemburu buta, War Gidalia, dia pun melampiaskan stres dari pekerjaannya. Ya, dia nih kerja sebagai debt collector gitu loh. Dan dia nih saat-saat stres ini melimpahkannya ke korban, War Gidalia. Ya, terus ditambah lagi setiap hari dia pun selalu mabuk-mabukan gitu. Ya, terungkaplah kemarin itu di acara konferensi persnya. Juga turut hadir keluarga korban ya, War Gidalia ya, kemarin itu ya. Dan kakak korban sih sempat juga dia mengeluarkan statement, katanya pengennya pelaku ini, si Taufik Hidayat ini, diserahkan saja kepada keluarga. Biar keluarga korban yang memberikan penghakiman kepada pelaku, agar pelaku ini merasakan apa yang selama ini adiknya rasakan. Ya, enggak gitu juga kali. Masa sih kalian aja mau jadi psikopat juga? Janganlah ya, War Gidalia ya, serahkan saja ke pihak yang berwajib ya. Pihak yang memang nanti akan menjatuhi hukuman kepada Taufik Hidayat ini, War Gidalia. Aduh, pokoknya kemarin tuh rame banget ya kalau ditonton presscon yang digelar kemarin, War Gidalia. Sampai-sampai ada juga seorang wartawan wanita, dia tuh kebawa ini, kebawa gemes, kebawa kesel kayaknya, War Gidalia. Saat wartawan wanita ini melemparkan pertanyaan itu, terdengar banget keselnya dia mewakili kita ya, War Gidalia ya. Dia menahan kekesalan kepada si Taufik ini sampai nanyanya tuh juga dengan nada emosi gitu. Aduh, menurut War Gidalia, hukuman apa yang pantas untuk Taufik Hidayat ini?
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: kopi dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin. Jangan kemana-mana, setelah kopi dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
2: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini
2: udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Hampir jam 8 pagi wargi Dahlia. Gak kerasa ya, sudah hampir 1 jam juga Biolisin Vita Hani nemenin kita. Yang pastinya wargi Dahlia, anak-anak yang suka males makan ya, jangan dibiarkan. Nanti mereka kurus kering wargi Dahlia. Kurus kering gampang sakit ya, gak gemoy. Ya wargi Dahlia, kasih aja Biolisin Vita Hani. Yang pastinya terbaik ya. Tentu Biolisin vitaminku. Ada Wak Mar dari Arjuna pagi hari ini menyapa Adri juga. Terima kasih banyak Kang Rahmat yang ada di mana nih? Kang Rahmat RW nyampai Karyawangi Parongpong ya. Terima kasih banyak WhatsApp-nya. Mama Resta dari Banjaran juga terima kasih. Jendri, terima kasih banyak. Deden Ciparai Tengah, Mang Nanar Gunung Asepan, Ana Siti terima kasih ya buat Ana Siti ya. Buat Firman juga terima kasih banyak. Firman mana tadi ya? Aduh, ketutup sama yang nelpon ini. Firman Sakoci, Firman Sakoci yang ada di Dangiang Garut Selatan. Terima kasih. Kang Ato dari Soreang, selamat pagi Kang Ato. Ada Ibu Cendani dari Cimahi juga, Teh Yuli dari Soreang, Kang Dedi Nagrak Ciwidey, Teh Nilam dari Muhammad Toha. Ini Ayang yang ada di Cimahi, Ayang Batu Jajar Pasar Cermat, selamat pagi. Yang lagi pada sibuk berjualan di Pasar Cermat Batu Jajar semua ya. Lari semanis hari ini, rame pasarnya mudah-mudahan, amin. Ada Mama Lilis dari Ciwide Deri, dari Pasar Kiara Condong juga selamat pagi. Lukman Pasar Baros, Mama Latif Banu Arhan, Wahyudin Pangauban Ciwide, Ardian yang ada di Pasir Kemir juga selamat pagi Ardian. Adri sapa juga buat Putri Tanjung, dari mana nih Putri Tanjung, terima kasih ya. Ada Kadel Boy, aduh pengen Kadel.

Terima kasih banyak. Wargi Dahlia, mohon maaf ya gak sempat kesapa sama Adri WhatsApp-nya. Ya, Adri masih pamit dari Kopi Dangdut Dahlia. WhatsApp yang belum sempat kesapa pagi hari ini dikirim lagi bersama Putri Barbie. Ya, nemenin Wargi Dahlia di acaranya Bandar Dangdut Dahlia sampai nanti jam 10 pagi ya. OPP, terima kasih. Ada Noval pagi hari ini. Music Director juga ada Kang Diwan. Terima kasih banyak Wargi yang sudah nemenin Adri lewat TikTok semuanya. Sehat-sehat, selamat beraktivitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia. Go, go, go! Goyang!

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

tak ulah sok ditahan-tahan. Lamun wargi Dahlia kira-kira kangen, ngomong kangen. Lamun wargi Dahlia kira-kira lapar, ngomong lapar. Lamun kira-kira wargi Dahlia tunduh, sok ngomong tunduh warginya. Ulah nyepikin ka ditahan-tahan gitu teh. Ulah ditahan-tahan ogah yang ngegebugan tersangka. Eta menang tadi tahan wargi Dahlia juga nama temenangnya. Juga nama eta mah kudu ditahan cenah. Tapi da geus kuat cenah yang ngegebugan tersangka katingali wargi Dahlianya dina raut muka sang kakak wargi ya.

minta maaf tinggali ya. Budak batu, saya udah nepekin ke bubuk. Nepekin ke... Karunya, ianya ninggalina oge Gusti nu agung bong sasa guludug eta mah bener jelema jeprut. Kade ya Danu. Kade, ya dadinya ulah nepikeun ka pipiluan nyiga kitu Danu dadinya teh bisi disunakeun tilu kali dadinya teh. Kade, nya Iman.

berlaku hukum rimba daing daing. Ya bener wargi eta loba anu pengen ka netizen oge. Berlakukan hukum rimba cenah mata dibayar mata cenah wargi dalianya. Gusti nu agung. Emang da karunya atunya nepikeun ka bapana oge warginya ngomong saya cenah dendam sampai mati.

nya, wargi Dahlianya. Sahanteuna apa namanya? Aya kadadeuh lah nya. Meskipun nya duit 250 juta teh nya emang gede warginya. Tapi dalam ningali dina fisik nanggeus hancur kitu mah da atuh nya teu bisa diieukeun. Teu sabanding jeung duit 250 juta teh bener teu warginya. Jadi apa pokoknya mah didoakan saja semoga korban ya YTR beserta keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Amin. Ya Allah. Loba ieu nu ngadukungna oge atuh da eta mah atuh asa

Dahlia, kamu lamun budak kerja TMT ya, badannya jadi kurus, jadi gampang sakit, sedih kan? Yeah. Kasih tahu nih sama Putri Barbie ya, rasanya biar si kecil lahap makannya wargi, kayak Ryu kan gembulnya. Nah makanya rutin deh wargi Dahlia kasih Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal wargi. Orang tua mana coba yang gak senang ya kalau lihat si kecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy. Biolisin Vitahani ini juga sudah teruji dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia. Ayo segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favorit wargi atau Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Tuh, lamun geus nginum nu kitu mah wargi Dahlia nya mau gering mudak teh. Tuangna lancar, awakna sehat, mau gering-gering, mau meriang-meriang. Tapi lamun cek isar mah geus dibere Biolisin nah cenah anger meriang. Soalnya meriangnya beda, Ica Isar mah. Ada Ica Isar mah.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada jalan sehat, ada talk show, ada medical check up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana, wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
0: Happily, semua jadi easy.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
8: Hey, lagi ngapain?
7: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
8: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
7: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
8: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
7: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
8: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: ya Mami Neneng coba jelaskan.
1: Sono ke Berbi.
0: Enggak Neng, si Ahni. Dek nyokot tadi ya. Mm-mm. Aduh, seberapa ratus juta menang na?
1: Lumayan, sa-M.
0: Sa-M, samiliernya. Aduh, Gusti, Agung. Nirasep. Nah, biar tidak itu jam sabaraha?
1: Setengah delapan.
0: Nike.
1: Atuh.
0: Oh, nganggok naon.
1: Agak oton.
0: Suka entah diantar kan?
1: Tuh,
0: atuh.
1: Sorangan, mas. Aduh. Selagi bisa sendiri mah olahan.
0: Aduh, wanita mandiri. Itu. Cuk manena mah. Ada kan goyang moe.
1: Sok atuh.
0: Bisa moe.
1: Kumaha.
0: Nya sok atuh. Yang goyang-goyang gitu nya. Ayo siap digoyang.

0: gaya mami mami nolong ngengin hadiahnya. Alhamdulillahnya rejeki mah moal ka moal ka mane teh ai nya ka mami noneng da mami noneng nu meunang ayeuna mah. Bersalam-salam jang saha.
1: Salam-salamnya buat suami di rumah. Anakku tercinta, Adi Sibiru. Ke Danu, salam kenalnya Danu. Ari ini hayang panggih pisan.
0: Ari ke Adi teh kapi naon?
1: Tapi Adi asli.
0: Jadi mami noneng teh lanjutna Adi Sibiru wargi Dahlia nya. Bisi ya mah aya masalah naon-naon gitu jeung Adi Sibiru nya taontrokna mah meunang ka mami noneng.
1: Eh, itu mah nang gitu. Tak gitu.
0: Tak gitu. Terus jeung saha deui?
1: Kanggo sasi nu sok eta mama gegeng, nenek Ica nya salam kenal ti abdi ti Jati Handap. Poho deui atuh berbi.
0: Nih sadar yeuh deudeunya teh. Enggak sakit hungkul.
1: Heeh, enggak sakit. Sudah hilap deui atuh.
0: Nya atuh aing kita bajang wargi Dahlia sadayana we nya.
1: Iya.
0: Teh aing Sugi tah atuh.
1: Tah iya teh aing nya salam. Terus teh Isar pernah di yang nu di TikTok-nya.
0: Heeh. Ya tong udah sambat jeprut
1: eta. Eh poho.
0: Duh, eta mpo oneng cenapa majikan bajai bajuri ganeng cece Isar. Cukurang oge ulah disambat nuk ya mah sesaguludug ya. Panteng Radia mami neneng.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Perung ah, go goya.
0: Asik. Tuh nges aya tuh datang tuh bieu nya.
1: Siap.
0: Dek tetede mami neneng.
1: Nuhunnya Derby.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Ya. Aku hayang hadir cenah pengen disambat. Nah, tuh setek Iman. Iman, sehat, aman, Iman. Iman jadi menang 250 juta tuh. Si Iman sungguh tuh jadi menang 250 juta. Ah, aman cenah putri liur cenah tinggal itu. Kenaan atau nih liur-liur. Wai atau wargi dengit. Liur tuh tinggal nih cucian mau dinambru. Gus masak loba jabain teh hajat cenanya tapi non cucian itu piring meni ah haream cenah ngumbah no oge enggak usah pusing wargi Dahlia ya kan ada Sunlight jeruk nipis baru formulanya lebih kental dan isinya juga lebih banyak wargi. Sunlight busanya tumpai-tumpai 10 kali lebih cepat angkat lemak membandel, bikin piring bersih kesat, kinclong dan pastinya wangi segar. Dan wargi ikuti event seru Pesta Busa Sunlight di Pasar Sehat Soreang, Minggu 28 Juni 2026, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Bakalan banyak hadiah yang bisa wargi Dahlia bawa pulang ya. Wargi tinggal beli aja Sunlight 10.000 di lokasi, berlaku kelipatan. Terus wargi berhak ambil hadiah langsung sendiri yang ada di kolam busa ya. Ada air fryer, rice cooker, blender, panci, piring cantik dan juga produk Sunlight. Jadi tunggu apa lagi wargi Dahlia? Datang nanti ya ke Pasar Sehat Soreang Minggu 28 Juni 2026 di acara Pesta Busa Sunlight. Beli Sunlightnya sikat habis hadiahnya, bikin hati jadi happy.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

diajak si Mami Noneng. Betul nama nih isuk kene meninggal sengah dahar. Lotek cenah. Baik ya, lapar. Lapar memual karasa ku batur. Karasa ku sorangan. Lotek atah alias karedo kuargi dalianya. Ditambah lepet lontong, ditambah gorengan ngenah kacida. Mau dijual. Lotek ibu warung depannya. Lotek mamah Ijal. Ada mana ngangkat terasi dari sumbernya. Mama Lilis hadir pagi-pagi teh atas

Bandar Dangdut Dahlia. Gusti Nu Agung. Lain tara asup wae nya ka jalur BPJS, ayeuna pas jalur orang kaya dibuka, pengen juga ngegeblas.

0: Dimake leuleun, make leupeut.
1: Ah, wareg atuh dileupeutan oge.
0: Nge, wareg. Leupeut mah oge atuh. Leupeut mah oge 7. Leupeut mah 7, gorengan 20, karedokna oge 7 piring. Emang. Ku mama Ijal dijualna misalnya ukur 10 ribuan, ku udah madak dijualna 100 ribu.
1: Udah pake tanda tangan.
0: Eh, atau dah tanda tangan atau lebet KTP, ya alhamdulillah.
1: Iya,
0: stiker aja. Matak. Iya, matak mahal oge nya. Dan terus abis terus lebet TV gitu, abis balik gitu. Alhamdulillah meja TV na meja. Ember apa kelek swag? Wah, bos ya Caesar ah, bong jual meja perut di Goya.
1: Selalunya
0: eta
1: di Dreambox na juara kah
0: izin kete. Cok saha?
1: Ya
0: bodo atuh. Lain cek saha
1: eta teh? Ah, aku mah nerawang we tina Baskom.
0: Aduh, nerawang dina Baskom. Engke dagoan we teh poe Senin teh poe Salasa cenah. Diputerkeun teh cenah. Engke dangke bakal aya hawar-hawar menang beja.
1: Heeh, aya
0: semuanya cenah
1: mota
0: sapoe
1: sepanjang episode.
0: Saha nu mota? Ya dedenya teh.

0: Sekasi. Sekasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Deddy Mulyadi resmi

kepolisian. Pemerintah Kota Bandung memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional dan retail tetap stabil. Bahkan sejumlah komoditas seperti cabai, ayam, dan telur mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Himpunan Pedagang Pasar Baru meminta pemerintah dan Bank Indonesia menurunkan suku

Bunda kemarin, Bunda ningali Abi tadi TV. Bunda kemarin, Bunda ningali Abi di TV. Ente Bunda, buah mana si Bunda TV na rusak. Alhamdulillah, maja Bunda, maja.

cak doinya siaran di pasar engkenya. Dagoan wehnya. Pokoknya mah bakal road show di pasar-pasar yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya ya. Ayo cen ini ngerajut di Cisora hadir cen Putri Berbi. Ayo Firman Sakoci di Dangiang Garut. Ayo Mbak Eis hadir. Hadir cantik cepat pulih ya sakitnya. Saya harus sakit seteh. Saya harus sakit Mbak Eis. Mbak Eis, saya harus gering Mbak Eis. Lamun warga Dalia memang jarak perut. Emang garering, lalian. Orang mata, entah orang mata kabawakan warga Dalia. Si Ponti hadir, hai Put, aku padamu selamatnya menang Dreambox, sana. Nanti minggu depan aku nonton, ah, sana. Masa sih? Masa sih, Ponti? Ada Wahyudin oke di Pangauban Ciwidey, ayat Tatang di Cisaranten. Pak Tatang! Cager! Saya gering, kamari tipes, Pak Tatang! Nepikeun ka dua minggu leuwi, aya nage keur pemulihan kene. Pemulihan turun nepikin ke 10 kilo jadi leutik teh nya nanti gering tipes mah nya warga dalianya urang teh kudu iya nanti kudu loba istirahat nepikin ka teu bisa makan teu bisa naon karunya si aya aduh Gusti nu Agung sing sarehat pokona mah warga dalia kabehanana nya jauhkan dari penyakit-penyakit dari mara bahaya apapun amin cantik Mama Lilis hadir Mama ada Kang Ahmad Kamajaya, lamun hayang micen menang te cenah ditahan. Ari ditahan mah te menang, picen we ngan ke lele.

0: selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: Lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
0: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Lah, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
0: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
0: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap. Makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
1: Penyiar siaran, langsung nonton di TikTok @1015 Dahlia FM.

Perbas Muhammad Toha hadir ya. Ayah Ceneni Gotik di Pasco hadir. Putri Barbie, Nawan. Aldi di Katabang hadir ya. Ada juga ini dari Mamah Nuri. Selamat pagi Mamah Nuri. Putri Barbie hadir di Pangauban. Ada dari Wahyu Kecap, cenah salam heboh buat tim Kolot mangorang nanti sore main bola lapang UPI, jangan sampai lupa. Siap. Sekarang aku mau menelpon Wargi Dahlia. Gimana caranya cenah Putri Barbie mau nelponnya? Mau ditelepon sama Putri Barbie gimana caranya? Sekarang kita akan melakukan kekuatan lewat jalur 12 jari, Wargi ya. Jalur 12 jari, sudah siap? Sudah siap? Oke, sekarang juga Wargi Dahlia langsung aja. Langsung ketik. Sekarang juga nih yang paling pertama aku ambil langsung di telepon. Langsung ketik Wargi Dahlia ya. Jalur 12 jari, ya ngetik, lewat jalur ngetik, lewat jalur ngetik, lain voice note, lain video, lain foto ya. Lewat jalur ngetik. Ngetik naon cenah Putri Barbie? Sekarang juga ketik. Aku lapar hayang.

0: kalang kabe kada itu. Bener capi ah dengan usum nangka cek ah kaneng ah. Laying capi ah. Capi mah ada usum nangka, nangka nao nangkarak. Capi mah tebaleng gerak. Umi Yuna tinggal itu men. Aku lapar hayang letek mamah ijal. Cena. Gelis didinya teh. Ya no pangkah hiji nama ieu sah ieu ngaranana ieu ARR. Aku lapar hayang lotek mamah ijal cenah ieu ARR teh saha atuh ieu teh? Orang angkat. Aya sah ieu orang angkat. Halo Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh Fung ah go go go goyang.
0: Gusti ieu mah Arahmat ieu teh.
1: Pohon.
0: Gusti Arahmat
1: kemana? Gusti. Ayah biasanya kemarin sahulah.
0: Aduh, sehat Arahmat sehat.
1: Alhamdulillah, say.
0: Ah say, atau iki tumanya say. Alhamdulillah. Di mana ya
1: ayah? Berbi.
0: Naon?
1: Ah Berbi.
0: Di mana ayah? Meber
1: kebi.
0: Di mana
1: ayah? Tapi tetap seksi.
0: Masa sih? Ya di mana ayah? Iya didinya.
1: Ayah kan di kopo deh.
0: Oh ayah, ayah kena di kopo.
1: Masih.
0: Nya suka tengah sebalik ke Garut atuh.
1: Naon ke Garut.
0: Ya kayaknya cina itu Arahmat cantik gitu. Cek teh Aisugi. Ayah iya tinggal itu. Nya alhamdulillah.
1: Ayah hirup kene hirup kene.
0: Alhamdulillah ay sehat mah. Nya ay gitu mah. Nya sing sehatnya.
1: Sama-sama.
0: Nya Arahmat siap digoyang.
1: Ya.
0: Ayo atuh kalau gitu mah langsung di goyang.
2: Yang goyang goyang goyang goyang.
1: Awurkan, sama sadaya wargi Dahlia, anu menuju Banten.
0: Ya, atau sok itu unggul?
1: Atau sok itu unggul?
0: Ya, atau itu mah panteng radio?
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prong ah, go go go goyang!
0: Goyang! Aduh, menilawas-tilawasnya, itu Arahmat sugantehnya. Ya, kemana wae, mata aku tinggal di Arahmat, cager, cantik, itu ayah kenenya, ayah kene, alhamdulillah. Juga nama beranan kamar itu, Arahmatnya sibuk, wargi Dahlianya, sibuk kegeroh juga nama. Sibuk mencuci piring, cuciannya banyak ya. Soalnya sok ngebantuan Canoli cina Arahmat mahnya. Arahmat ayo nama tong pusing-pusing lamun ngebantuan Canoli ya. Apalagi sudah masak besar cuciannya masih keneh nambru. Sekarang mah ada Sunlight jeruk nipis baru yang formulanya lebih kental dan isinya lebih banyak wargi Dahlia. Sunlight busanya tumpeh-tumpeh. 10 kali lebih cepat angkat lemak membandel dan bikin piringnya jadi bikin apa kesat, terus kinclong dan pastinya wangi seger wargi. Nah, jangan lupa juga buat wargi Dahlia ikutin event seru Pesta Busa Sunlight di Pasar Sehat Soreang hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang ya. Besok wargi besok bakalan banyak hadiah yang bisa wargi bawa pulang tuh. Loba, ada air fryer, ada rice cooker, ada blender, ada panci, ada piring cantik dan juga pastinya ada produk Sunlight ya. Wargi tinggal beli aja Sunlight 10.000 di lokasi. Ini berlaku kelipatan ya wargi Dahlia. Terus wargi berhak ambil langsung hadiahnya sendiri yang ada di kolam busa. Lumayan kan? Jadi jangan sampai lupa. Apa? Datang dong wargi Dahlia di Pasar Sehat Soreang hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 di acara Pesta Busa Sunlight.

0: Sekarang Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.

menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.
4: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

Mesti. Udah 2 jam juga Putri Barbie menemani warga Dahlia di Bandar Dangdut Dahlianya. Bebeb Dahlia hatur nuhun. Ada Bu Win, ayah Nenek Ica, ayah saya teh Mang Abun Cikupa ya, Mama Juli, Cek Isar, ayah Wahyu Kecap hadir. Ayah Kang Rohman, Deden Cipteng. Ah, kabeh we warga Dahlianya Cek Iyah Marlia. Hampuran ucan bisa kasarambatan wargi ya. Ketemu lagi besok hari apa? Oh, besok hari Minggu berada jam 6 sampai jam 8 di Godain Dahlia. Tapi besok Godain Dahlianya barengan satu gempa heulanya si Sansana keur ka Pangandaran wargi biasanya keur ngeembudug saeutamanya. Ya udah Putri Barbie pamit, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go. Goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Juni di Dahlia. Jenya apa? Juara dunia lagi pesta bola. Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Ricky Love menari lagi ya di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan sejam pertama, ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco. Selamat pantengin, brungah, go, go, go, go, ya.

Dahlia Jenya apa juara dunia lagi pesta bola. Dahlia yang bagi-bagi hadiah masih bareng sama Ricky Luven ya dega mesti kamu. Si manusia sejuta pastana begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu polam bertahta akan tiari kucing tarisa berjubahkan yang menerawang. Mau. Oke, wargi Dahlia udah pada bangun belum atau masih meringkuk di bawah selimut ya? Karena kan kadang-kadang Bandung itu kalau udah sampai sore menuju malam kan panas ya, suka ngahayap. Tapi udah gitu malam menuju subuh, menuju pagi suka dingin begitu wargi Dahlia. Nanti rezekinya dipatok ayam kalau kata orang-orang tua zaman dulu ya. Kalau kata Riki mah bukan dipatok ayam cantik, dipatok gorila. Yes, kita mas selama sejam ini masih ditemenin barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia ya. Yang pasti mah wargi Dahlia sekarang udah weekend ya. Lagi mau ngejar apa nih? Mau ngejar waktu misalnya mau kerja atau mau aktivitas atau enggak aku lagi janjian mau liburan atau mau janjian mau pergi kemana gitu. Yang pasti mas self feeling dan self reward tiap orang berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga emang beda-beda. Tapi walaupun kegiatannya wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah wargi ya. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemani sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Yuk kalau begitu sambil nemenin aktivitas wargi apapun itu, waktunya kita buka request on di air. Yang pengen request, pengen kupingin langgam, langsung kesini. Kirimin via chatnya di WhatsApp 0811-222-1015 atau memasuk lewat line telepon request on di air. Nanti bakal dibuka 73028 dan 73117710 atau juga lewat WhatsApp call. Yang pengen datang sendiri ke Jalan Burara nomor 28 Bandung juga boleh lebo. Atau jangan menggunakan jalur-jalur telepati ya. Jangan menggunakan jalur-jalur telepati atau juga menggunakan awan kinton dan juga kereta kencana. Tidak ada, jalur sedang ditutup ya. Jalur sedang diperbaiki wargi Dahlia ya. Ya sudah kalau begitu, Riki tunggu chatnya wargi atau requestnya wargi atau juga ngasih info-info kekinian atau juga keadaan-keadaan seputar tempatnya wargi Dahlia atau juga keadaan lalu lintas ya. Riki tungguin.

0: saya Meli Mono. Jangan lupa pantengin terus Galia Indonesia Pilihan bareng Vicky Loven, Dede Gemesnya Kamu, Si Manusia Sejuta Pesona, Alala Hihi, Miau.
1: Galia.
2: Smash Matcha, Smash Fruity, atau Smash Anu Beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash Merah, Matcha, Fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care Smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

Barisan Margi lagi kupingin lagunya Rizky Febian dan Ardian Khalif yang judulnya adalah Alama. Masih bareng sama Ricky Lu, pendidik gemesnya kamu. Dan sekarang kita mau bacain request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Ini gak usah pakai-pakai lama-lama ya, kita mau bacain. Tapi jangan lupa buat Wargi Dahlia, ini adalah hari terakhir di mana di akun Ricky Luven jalan-jalan di TikTok dan juga di Instagram. Akan menentukan siapa pemenang yang mendapatkan Rp50.000. Yang belum komen, segera komen ya. Yang di edisi kena tampol, oke? Langsung saja kita mau baca request-requestnya. Yang pertama ketemuan dulu Ricky Luven sama requestnya dari Tenani di Memori Cicah. Apa kabar, hadir, pengen di absen, thank you. Selalu jadi perikas setia, next lagi. Sampurasun Wilujeng pagi menjelang siang. Ahmad Azwat di Warung Doyong Mekarjaya Cihamplas, pengen request langgamnya 5 menit selama tinggal. Boleh, sebentar lagi ya. Buat Mas Bro, gue cini buat semua wargi Dahlia aja, thank you. Hai Miau yang speksnya LC, cina. Lucu kontennya, coba duet sama Idoy, katanya begitu. Idoynya lagi susah, lagi banyak pekerjaan dianya ya. Pengen case-nya pelariannya boleh ditunggu buat bye dari di Cibiru. Okay, thank you. Nextnya lagi ada Kang Deddy Kurniawan di Negeri Cibiru, pengen langgamnya kuburan Saredona, boleh ditunggu buat wargi dari semua, pokoknya masih sehat selalu. Okay. Ada Umi Yuna lagi nuju Panteng, gue cin melinternya buat Aiki, semoga sehat selalu. Makasih Aiki, ganteng sama-sama. Udah gitu juga ada Tanening Bici Sere hadir, semoga Kariki sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Doa yang sama juga buat Tanening Bici Sere ya. Terima kasih banyak. Wargi Dahlia, tempat 18 Juni 2026 15 tahun Trans Studio Bandung hadir memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setianya. Dan di ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super megah Tambelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone, menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya, akan berlangsung selama liburan sekolah. Dan selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah buat wargi seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati special price promo school day bertiga cuma Rp478.000, berlaku mulai 20 Juni sampai 12 Juli 2026 ya. Murah banget kan saatnya.

Ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiket langsung aja via online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB Istimewa.

0: masih bareng sama Ricky Luven ya. Dan sekarang kita mau buka line telepon. Kita langsung mau angkat aja yang mana bakal diangkat ya. 73028 atau 73117710 atau juga lewat WhatsApp call. Kita coba deh. Di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Mio.
0: Wow, selamat siang menuju di Ketrok Hulu menuju Sedot Ubun. Mami Paulina Martinez.
1: Selamat siang Carlitos yang udah gede menjadi Rebecca.
0: Kalau Rebecca itu Hodam.
1: Dasarnya.
0: Baiklah, lagi di mana ini?
1: Lagi di rumah.
0: Lagi ngapain sih kalau boleh tempe?
1: Biasa we lagi beres-beres emak-emak Carlitos.
0: Semangat beres-beresnya, he-eh.
1: Iya, soalnya dua hari kemarin di sekolah si Dede abis itu perpisahan baru beres.
0: Oh, lagi pada libur meren ayah nama, he?
1: Iya.
0: Oh, baiklah.
1: Pada libur, tinggal nanti daftar ke SMP.
0: Oke. Semangat-semangat deh kalau begitu ya. Mau pilihin ya. Langgam apa tuh hari ini?
1: Langgamnya? Itu, Seventeen udah belum?
0: Seventeen atau Ivani?
1: Yang... Jangan paksa rindu.
0: Jangan paksa rindu, oke. Okay. Yeah. Dari Ivan Seventeen ya. Yeah. Langsung mau digoyang-goyangnya buat siapa cantik?
1: Goyang, buat Dede Kemes Carlitos kedua. Semoga sehat selalu. Sama tugas sampai tuntas ya.
0: Thank you.
1: Buat semua wargi dosa juga yang lagi panteng, gocin.
0: Yes.
1: Buat Dede Carlitos sama... Biasa. Sama Bapak Carlos Dani aja ya.
0: Baiklah, terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Go.
0: Gayang balik. Terima kasih banyak buat Mami Paulina Martinez ya. Jangan lupa kita masih ditemani barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Apapun yang lagi dikerja sama Wargi Dahlia, apapun aktivitasnya, self-feeding, self-reward, tiap orang memang berbeda-beda. Bahagia tiap orang memang beda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, Hydro Koko siap menemani segala aktivitas yang wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyi madalala. Oh tidak.

0: Wargi Dahlia, saya Hendy.
1: Saya Bujana.
2: Saya Arman.
3: Ya, Tomo.
0: Pilihan paling asik
1: ya cuma satu.
3: Radio Dahlia FM yang nomor satu. Pantengnya.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
2: Gak kerasa banget Wargi Dahlia, udah 1 jam nih kita ditemenin barengan sama hidrokokonya. Tapi harus udahan dulu barengan sama hidrokokonya, tenang. Walaupun harus udahan, Ricky Lufan masih kok nemenin sampai jam 12 siang nanti. Jangan kemana-mana ya, pokoknya mah pantengin aja terus. Dan Ricky mau ucapin terima kasih banyak untuk hidrokoko.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: sebelah siang loh, Wargi Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Hari Jumat 26 Juni 2026, Taufik Hidayat akhirnya di

satu setengah tahun. Kekerasan tersebut dipicu oleh rasa cemburu buta dan emosi pelaku yang melampiaskan stres dari pekerjaannya sebagai debt collector. Pemerintah Kota Bandung telah meluncurkan program Bank Bara atau Bandung Utama Bagja Sararea yang

0: penampilan ini mencatatkan sejarah baru. Putro sebagai pemain aktif klub Liga Indonesia pertama yang bermain di ajang Piala Dunia. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5 FM.

0: Buah bibir.
1: Buah bibir.
0: Buah bibir.
1: Buah bibir.
0: Buah Dahlia. Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: Bibien.
1: Itulah lambang pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM. Buah bibir.
0: Buah bibir. Buah bibir. Buah bibir. Nantikan.
2: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia di 101,5 Dahlia FM.
3: Jangan kemana-mana wargi, karena sesaat lagi kita akan ngobrol asik barengan sama teman-teman dari Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Selamat panteng wargi, persembahan Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1 dan Radio Dahlia FM.
4: Hapli, semua jadi easy.
5: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain? Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Hapli juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Hapli. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada jalan sehat, ada talk show, ada medical check up dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana wargi. Bersama Hapli, semua jadi easy.
2: Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara dunia lagi pesta bola, Dahlia bagi-bagi hadiah. Wargi Dahlia, sekarang kita udah masukin interval yang kedua. Ini masih bareng sama Ricky Luven. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Hapli Bandung. Nah, wargi Dahlia, memasuki usia emas atau juga masa lansia, kebebasan bergerak adalah kunci utama kebahagiaan. Banyak yang ngira nih bahwa menjadi tua berarti harus membatasi aktivitas. Padahal tubuh yang tetap aktif bergerak justru menjadi stimulasi terbaik untuk kesehatan fisik dan kognitif di usia lanjut. Namun, tantangan seperti biasa atau ketidaksanggupan menahan buang air kecil seringkali membuat opa dan oma merasa malu, gak percaya diri hingga akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, ini adalah hal yang jika dibiarkan dapat memicu rasa kesepian hingga penurunan kualitas hidup. Happily, memahami bahwa kenyamanan dan kemandirian adalah bagian penting dari kualitas hidup setiap lansia. Oleh karena itu, Happily menghadirkan inovasi Happily Popok Celana Dewasa dengan teknologi 3-in-1. Ekstra serap, ekstra kering, ekstra tipis. Sebuah solusi agar opa dan oma tetap bisa menjalankan hobi, bersosialisasi, dan menikmati masa tua dengan penuh percaya diri tanpa rasa khawatir akan kebocoran. Wargi Dahlia, hari ini kita akan membahas nih bagaimana masa tua tetap bisa dijalani dengan aktif, sehat, dan penuh kebahagiaan melalui semangat tua itu pasti, bahagia itu pilihan di Living Life for the Fullest. Sekaligus mengulas kemeriahan Jalan Sehat 1000 Lansia di Bandung. Dan hari ini kita sudah bersama-sama hadir bersama dengan Kak Helena Gracia selaku brand representative Hapli Popok. Selamat siang Kak Helena.
6: Selamat siang wargi Dahlia. Selamat siang Kak Riki.
2: Iya, gimana kabar ini? Sudah berapa hari di Bandung? Gimana nih?
6: Puji Tuhan baik. Baru banget sampai di Bandung 2 jam yang lalu ya, Kak.
2: 2 jam lalu ya. Tapi kerasa dingin enggak?
6: Adem sih di sini.
2: Adem
6: ya,
2: di sini ya.
6: Beda dari Jakarta ya, Kak.
2: Nanti kalau makin subuh atau pagi makin dingin
6: makin
2: itu.
6: Makin dingin ya, seru banget memang tinggal di Bandung sih.
2: Oke. Okay. Jadi kayaknya karena lagi siap-siap nih buat acara besok ya di Jalan Sehat 1000 Lansia di Bandung itu ya.
6: Betul, betul, betul.
2: Dengar-dengar kabar katanya di beberapa kota lain juga sudah ada sebelumnya gitu, Kak.
6: Betul. Sebetulnya kami itu dari Hapli baru menjalankan program Hapli Jalan Sehat Lansia ini di Jakarta pada tahun 2025 tahun lalu. Dan juga baru 2 minggu lalu kita jalan di Surabaya gitu.
2: Oh, jadi situ beres langsung loncat ke kota Bandung.
6: Betul, besok kita udah siap-siap jalan. Mau jalan sehat sama para lansia di kota Bandung. Oh, tentunya Kak Riki.
2: Iya. Tapi nanti ceritanya bakal ada lagi nanti di masa-masa mendatang lagi.
6: Yes, betul. Jadi kita tahun ini akan roadshow di 5 kota. Wow. Surabaya udah, Bandung udah. Maksudnya Bandung besok ya. Lalu nanti akan ada di Lampung, Semarang, dan Tangerang.
2: Kece badai, tapi Jakartanya gimana ini?
6: Jakartanya udah tahun lalu.
2: Karena tahun lalu itu.
6: Iya, jadi kita menyasar kota-kota lain yang biar ngajak oma-opa di kota-kota lain juga menikmati jalan sehat dari Happily.
2: Jadi ceritanya mau menyasar seluruh Indonesia lah begitu ya.
6: Yes, doakan Happily bisa menyasar seluruh Indonesia.
2: Amin, amin. Ya, kalau gitu kita ngobrolin lagi nih soal Happily ini ya. Nih Kak, banyak orang kan menganggap inkontinensia atau juga besar adalah hal biasa kan pada saat usianya bertambah atau juga menua begitu kan. Padahal kondisi ini adalah sering membuat lansia jadi membatasi aktivitas sehari-hari gitu. Nah, dari sudut pandang Happily sendiri, perubahan seperti apa sih yang paling sering dialami oleh para lansia dalam kesehariannya gitu Kak?
6: Oke, nah kita bahas dulu tentang inkontinensia urin ini ya Kak Riki. Jadi berdasarkan penelitian Perkumpulan Kontinensia Indonesia atau biasa disingkat itu Perkina, pada tahun 2020 tuh sekitar 11,6% dari 585 responden itu mengalami inkontinensia urin atau beser. Artinya 1 dari 10 orang itu menghadapi tantangan untuk mengontrol fungsi kandung kemihnya mereka. Nah, jadi dengan adanya kondisi tersebut, mereka tidak mampu untuk mengontrol kandung kemih mereka. Akhirnya mereka mengalami penurunan kualitas hidup. Gitu. Nah, banyak dari lansia itu juga mengalami hal serupa, mengalami inkontinensia urin tadi, sehingga mereka tuh merasa penurunan kualitas hidup dan akhirnya mereka menjauhkan diri dari aktivitas sosial mereka. Gitu. Padahal sebetulnya lansia itu meskipun usianya bertambah, harusnya mereka tuh masih bisa loh untuk menikmati hidup mereka. Mereka masih bisa loh berkumpul aktif, dengan gitu. Betul, berkumpul dengan keluarga, aktif untuk melakukan hobi mereka, gitu, melakukan banyak aktivitas lainnya tuh sebenarnya mereka masih bisa banget. Makanya dari itu penting nih dukungan buat para lansia supaya mereka tuh tetap terjaga kualitas hidupnya dan juga tetap nyaman, aktif dan aman juga dalam beraktivitas mereka.
2: Betul, betul. Karena juga lansia juga adalah manusia yang juga mempunyai kehidupan gitu ya Kak ya.
6: Betul. Nah, dan bukan berhenti sampai situ aja gitu hidupnya sebetulnya.
2: Betul sekali, betul sekali. Nah kalau ngomongin lagi nih ya, selain mempengaruhi aktivitas sehari-hari nih Kak, apa sih kondisi yang juga sangat-sangat berdampak pada rasa percaya diri dan juga kondisi emosional dari para lansia ini?
6: Oke, jadi sebetulnya lansia itu mungkin rasanya karena tadi penurunan kualitas hidup, terus juga aktivitasnya juga mungkin berkurang. Seringkali mereka tidak sadar mereka mengalami namanya dampak emosional gitu. Jadi emosinya lebih mungkin tidak stabil karena kondisinya. Mungkin orang-orang sekitarnya juga belum mengerti kondisinya dan ingin dimengerti tentunya ya lansia ya. Jadi mereka tuh juga lansia tuh malah semakin bertambahnya usia tuh kalau kita lihat mudah untuk merasa malu, sungkan atau khawatir saat mereka itu berada di luar rumah.
2: Betul.
6: Kenapa begitu? Karena mereka tuh takut untuk merepotkan orang lain. Selain kondisinya menurun, mereka takut untuk merepotkan orang lain dan juga akhirnya mereka banyak khawatir dan akhirnya mereka kehilangan tuh rasa percaya dirinya itu. Nah, maka dari itu penting nih dukungan dari keluarga, lingkungan dan juga nah kami dari Popok Celana Dewasa ini, Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1 ini juga mau nih mendukung para lansia supaya mereka tuh tetap nyaman saat menjalani aktivitas mereka. Jadi kita mau support dari Happily ini.
2: Oke, okay, oke. Okay. Kalau menurut Happily sendiri dan juga Kak Helena ya, dukungan seperti apa sih yang paling dibutuhkan buat para lansia agar mereka tetap bisa nyaman, bisa percaya diri dan juga tetap bisa menikmati aktivitas hidup sehari-hari gitu Kak?
6: Nah, pada intinya lansia itu ingin dimengerti dan dipahami, didengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Karena kan kita juga harus mengerti sebagai orang yang lebih muda juga harus lebih mengerti bahwa mereka tuh sudah bertambah usia dan mungkin beberapa kondisi fisik itu mengalami penurunan. Tetapi karena jika didampingi dengan dukungan dari keluarga, dari lingkungan, nah lansia itu akan semakin merasa bahwa dia tuh disupport loh. Apa yang dia suka tuh didampingi sama orang-orang sekitar dia. Dan juga gak cuman hanya didukung secara emosional aja, tapi kita juga mau mendukung sebagai alat solusi praktis buat lansia ini. Makanya dari Happily dengan keunggulan-keunggulan yang ada, dengan kualitas produk yang ada, kita juga gak cuman mau mendukung secara emosional aja, tapi secara fungsionalnya dari keunggulan-keunggulan dari Happily untuk membantu aktivitas para lansia supaya mereka tuh bisa tetap aktif, produktif, dan juga bahagia melakukan aktivitas mereka.
2: Oke, tadi kan Kak Rina sempat ngomongin bahwa Happily adalah popok celana dewasa 3-in-1 gitu ya, dan mempunyai fungsi-fungsi gitu kan, tentunya menunjang aktivitas daripada lansia ini. Nah, katanya hadir dengan teknologi, kalau salah tolong perbaiki ya, katanya hadir dengan teknologi 3-in-1 ini kayak ada ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Nih, gimana sih sebenarnya inovasi ini membantu para lansia untuk bisa tetap nyaman bergerak dan juga beraktivitas tanpa rasa khawatir gitu?
6: Oke, jadi kami melihat kondisi lansia ini yang memang butuh dukungan secara alat dukung ya, alat bantunya yaitu dengan menggunakan popok dewasa ini. Nah, mungkin beberapa lansia itu malu untuk menggunakan popok dewasa ini, padahal sebetulnya popok dewasa inilah yang membantu supaya mereka tuh bisa beraktivitas tanpa perlu bolak-balik ke toilet, tanpa perlu khawatir bocor. Nah, maka dari itu nggak perlu malu lagi karena Happily hadir di sini untuk menjawab kebutuhan oma opa semua. Nah, keunggulannya apa aja sih yang benar yang disebutkan sama Kak Riki tadi, yaitu ekstra serap, ekstra kering, ekstra tipis. Nah, dari ketiga keunggulan ini kita dikemas dalam satu produk yaitu Happily popok celana dewasa 3-in-1 ini. Nah, ekstra serapnya itu oma opa nggak perlu khawatir karena pipis dewasa itu memang banyak, tapi kita tenang aja karena Happily ini mampu menampung hingga 1200 mili cairan sehingga anti bocor hingga 12 jam.
2: Wow, keren banget.
6: Besar sekali, jadi tampungnya tuh memang besar.
2: Betul-betul.
6: Jadi 1200 mili itu memang setara dengan 7 gelas air. Gitu. Jadi bisa dibayangkan popok Happily ini tuh mampu menampung pipis yang banyak.
2: Cukup banyak,
6: betul. Dan juga selain bisa menampung atau daya serapnya itu besar, popok Happily ini ekstra kering. Jadi ekstra keringnya itu yang membantu permukaannya tuh tetap kering. Jadi ketika dikenain cairan pipis, popok itu langsung menyerap dan langsung kering. Jadi gak lembab di dalamnya.
2: Betul, gak lembab, gak bikin ruam gitu ya.
6: Gak bikin ruam, betul. Jadi makanya oma opa tuh tetap nyaman menggunakannya. Dan yang terakhir dari tiga keunggulan tadi adalah ekstra tipis. Jadi biasanya kalau orang tua tuh suka minder pakai popok karena
2: kelihatan gitu ya.
6: Berat popoknya, terus terlihat terlalu kelihatan gitu ya. Kelihatan kalau misalnya memang membutuhkan pemakaian popok. Nah, tenang aja, Happily ini dirancang khusus dengan ekstra tipisnya tadi sehingga seperti celana dalam biasa. Jadi oma opa gak perlu minder atau malah jadinya semakin percaya diri menggunakan popok dewasa ini karena bentuknya seperti celana dalam ini.
2: Oke. Lalu Happily juga kan mau bawa pesan ya. Mungkin seperti jargon kalau kata orang Bandung lah sebutnya. Tua itu pasti tapi bahagia itu pilihan. Apa sih sebenarnya makna yang ingin Happily sampaikan buat para lansia dan juga keluarga melalui kampanye Live Happily ini nih, Kak?
6: Oke, jadi kita tuh memang kampen kita adalah tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Jadi dengan makna di mana memang menua itu adalah bagian dari kehidupan ya. Pasti semua orang nantinya dari yang muda pasti akan mengalami pertambahan usia.
2: Betul.
6: Tapi untuk mereka dapat memilih untuk bahagia itu adalah pilihan masing-masing. Kalau misalnya kita gak memilih hidup bahagia, itu juga pilihan kita masing-masing. Tapi itu makanya pilihan bahagia itu adalah ada di tangan kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Nah, untuk kita bisa memilih bahagia karena apa? Supaya karena kita itu bisa menikmati hidup, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, melakukan aktivitas yang kita suka, dan juga melakukan hobi-hobi kita. Jadi usia tuh bukan penghalang untuk melakukan banyak aktivitas. Meskipun mengalami penurunan kondisi fisik tentunya kita tidak bisa memungkiri itu, tapi untuk memilih tetap bahagia tentunya harus didukung dengan tadi ya dukungan dari keluarga, dari orang-orang sekitar, dan juga alat bantu untuk mereka para lansia supaya mereka bisa tetap nyaman beraktivitas tanpa perlu khawatir untuk bolak-balik ke toilet. Nah, dengan hal itulah yang membuat mereka tuh bisa memilih untuk hidup bahagia tadi. Jadi seluruh inisiatif ini sejalan dengan komitmen dari Wings Group, di mana kami Wings Group memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena life keeps getting better with wings.
2: Oke. Jadi sangat menunjang juga selaras dengan visi misinya mereka, Wargi Dahlia. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Karena nanti Ricky Eleven barengan Kak Helena akan kembali lagi untuk ngobrolin soal keseruan event dan juga komunitas yang bakal digelar besok hari, Wargi Dahlia. Kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasih.

0: Air Bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
2: Ya.
1: Ada kabar dari adik. Ya. Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
1: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
1: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak. Ya?
2: Reaksi apa-apa.
1: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat, sembuh.
1: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih, sehat.
1: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak!

0: Terima kasih banyak Wargi Dahlia, masih bareng sama Ricky Luven di gelarannya Dahlia Indonesia Pilihan. Dan sekarang di talk show-nya di Happily Bandung bersama dengan Kak Helena Gracia selaku brand representatif Happily Popok, yang dimana besok hari akan ada Jalan Sehat Seribu Lansia di Bandung nih. Walaupun katanya Seribu Lansia, tapi katanya lebih loh Wargi Dahlia. Udah sampai berapa kemarin ya di pendaftarannya? 1400-an ke atas gitu ya?
1: Betul.
0: Yang pasti mau banyak Wargi Dahlia. Tapi masalahnya ya, sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh nih ya, pendaftarannya udah ditutup Wargi Dahlia. Kan Wargi Dahlia sendiri tahu ya, Wargi makan selalu gercep ya. Belum lama dibuka, akhirnya ditutup karena udah penuh, udah full kuota. Nah, kita ngobrolin lagi nih, ngomongin soal si Jalan Sehat Seribu Lansia ini. Kak Helena, sebagian bagian dari kampanye Life Happily ini adalah Happily kan mengadakan Jalan Sehat Seribu Lansia di Bandung nih. Bisa diceritain gak sih kira-kira seperti apa acara ini, seperti yang sudah pernah di beberapa kota sebelumnya?
1: Oke, jadi sebelumnya aku menjelaskan latar belakang kenapa kita membuat acara Jalan Sehat Lansia ini dulu ya Kak Riki. Jadi memang kita tuh mau mensupport oma opa yang tetap aktif, bahagia dan produktif tadi dengan kegiatan dari Happily, supaya di acara kami, di acaranya Happily ini, Jalan Sehat Lansia ini, oma opa tuh bisa bebas memberikan yang terbaik. Mereka bisa menikmati hidup mereka dengan jalan yang sehat tentunya, bersama-sama dengan orang-orang teman-teman sebayanya. Dan juga mereka juga di acara itu ada performance dari para lansia juga tentunya. Jadi memang di acara ini, di Jalan Sehat Lansia ini yang kita adakan, kita tuh menjadi, ini tuh menjadi wadah, event ini tuh menjadi wadah buat oma opa tuh bisa menikmati hidup yang bahagia, live happily itu makanya gitu. Nah, untuk detail acaranya sendiri di situ ada apa aja sih sebetulnya? Yang pertama, karena namanya Jalan Sehat, pastinya oma opa bisa jalan sehat bersama dengan 1000 oma opa lainnya. Jadi memang kita buka kuotanya itu 1000, untuk 1000 oma opa yang usianya di atas 60 tahun. Nah, memang yang seperti Kak Riki sudah sebutkan sebelumnya, memang acaranya ini sudah full slot gitu. Jadi untuk karena gratis, terus juga dapat kaos, dapat goodie bag juga. Oma opa tuh yang di Bandung nih, terutama yang di Bandung tuh antusiasnya tuh luar biasa banget nih. Nah, kemarin di Surabaya cuma 1200. Sekarang di Bandung naik jadi 1400 lebih gitu, oma opanya yang antusias gitu. Nah, nanti mereka akan jalan sehat kurang lebih jaraknya itu 1,5 kilometer di area Gor Arca Manik Bandung. Kemudian setelah itu mereka dapat menikmati seluruh rangkaian acaranya. Ada apa aja rangkaian acaranya? Ada talk show atau edukasi kesehatan dari dokter. Dan juga nanti kita akan ajak brand ambassador dari Happily, yaitu Tante Debbie Sertian. Ya kan, siapa yang gak tahu Tante Debbie dia memang mencerminkan oma lansia yang energik, aktif, energik, betul. Makanya kita bawa Tante Debbie Sartian ini, Sis Debbie kalau kita apa namanya, panggilan akrabnya, panggilan ikribnya tuh Sis Debbie, kita ajak bersama dengan dokter geriatri. Nah, nanti di situ akan membahas seputar tentang edukasi kesehatan lansia. Kemudian ada performance dari beberapa komunitas-komunitas lansia yang nanti akan menampilkan bakat dan juga talenta dari oma opa, hobi mereka disalurkan di panggung nanti tentunya. Dan juga ada performance dari Molukan Soul gitu.
0: Oke.
1: Jadi selain acara yang di stage ya do juga, kita juga ada cek kesehatan gratis di booth kita. Ada juga booth F&B juga dari Wings Group. Dan juga banyak-banyak booth kesehatan, booth jualan juga. Jadi oma opa bisa belanja happily. Dan juga ada games juga dan foto booth seperti itu.
0: Mantap sekali, makanya Wargi Dahlia yang gak sempat daftar ya, menyesal kayaknya itu ya, apalagi oma opanya.
1: Tapi tenang aja, kalau misalnya gak bisa daftar bisa datang langsung, tapi memang mungkin di notes dulu ya warga Wargi Dahlia nih ya, bisa datang untuk menikmati seluruh rangkaian acaranya kita.
0: Oke, tapi merchandise mah gak dapat karena udah habis kuota begitu ya.
1: Iya, udah habis kuota.
0: Oke. Kalau Wargi Dahlia penasaran, kemarin Tante Tante Debbie, kan aku panggil tante ya. Tante Debbie itu kemarin kan bikin TikTok video goyang-goyang. Oh ternyata acara ini ternyata.
1: Betul. Sis Debbie juga diajak sama kita di Surabaya kemarin. Di Jakarta juga udah diajak juga.
0: Iya, pantesan gitu. Kata aku Tante Debbie lagi di mana lagi goyang-goyang. Ah biasa, dia kan dia suka gitu ya. Oh ternyata acara ini wargi Dahlia.
1: Iya, cara Happily Jalan Sehat ini tentunya.
0: Ngomong-ngomong nih, Happily kan memiliki program. Apa juga memiliki program dan komunitas mungkin buat mendukung para lansia biar bisa tetap aktif dan produktif dan juga saling bertukar informasi selama waktu-waktu kedepannya ini, Kak.
1: Oke, jadi selain program yang kita jalankan yaitu Happily Jalan Sehat di 5 kota di tahun ini ya. Untuk mendukung dan untuk tetap berada bersama-sama dengan Oma Opa semua, Happily itu punya komunitas namanya Happily Senior Club.
0: Oke.
1: Ya, jadi di sini komunitas ini kalau misalnya Oma Opa mau daftar bisa cek di Instagramnya Happily ID.
0: Oke.
1: Untuk informasi lebih lengkapnya. Nah, untuk kegiatan yang di komunitas kita ini ada apa aja? Tentunya Oma Opa tuh bisa saling sharing tentang aktivitas Oma Opa, kegiatan Oma Opa. Jadi kita tuh bisa chit-chat lah bareng-bareng di WhatsApp grup itu, kemudian juga banyak informasi-informasi edukatif yang menarik buat Oma Opa bahas dan kita bagikan dari Happily terkait dengan kesehatan lansia juga. Kemudian juga kami juga sering mengadakan kuis yang berhadiah, jadi Oma Opa tuh bisa kalau Oma Opanya aktif dan beruntung memenangkan kuis bisa dapet hadiah dari kita. Sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di komunitas Happily Senior Club ini. Yang pasti kalau misalnya penasaran boleh banget Oma Opa daftar. Dan besok juga bisa pendaftaran juga dibuka gitu untuk jadi nanti ada tim dari WhatsApp community kita yang membantu Oma Opa untuk join ke WhatsApp grupnya.
0: Oh, jadi punya banyak teman wargi Dahlia ya.
1: Betul, bisa ngobrol, bisa sharing di sana.
0: Oke. Kalau gitu wargi Dahlia jangan kemana-mana. Kita masih bakal ngobrol lagi sedikit lagi mengenai soal info buat gelaran besok dan juga mengenai Happily tetap di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang sih kasih.

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: kami,
1: Geisha.
0: Ya cuma satu, Panteng Dahlia, bukan yang lain.
1: Dahlia.
2: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Dan berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
4: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
5: Terima kasih banyak wargi Dahlia masih di talk show-nya bersama dengan Happily. Dan tentunya masih barengan Kak Helena selaku brand representative Happily Popok nih wargi Dahlia. Di mana besok bakal ada gelaran besar wargi Dahlia ya. Yaitu adalah gelaran Jalan Sehat 1000 Lansia di Kota Bandung. Nah sekali lagi kita ungkap nih ya, kalau misalnya buat pendaftaran maafin banget. Karena antusiasnya wargi Dahlia kan sangat gercep sekali. Jadi sudah penuh slot wargi Dahlia. Jadi harus atau sudah ditutup. Tapi kalau misalnya mereka atau juga lansia-lansia Kota Bandung nih wargi Dahlia, dia pengen datang nih Kak Helena, kira-kira bisa buat datang ke sana untuk nonton doang begitu, atau juga yang tadi sempat disebutin buat ya aku pengen punya dapat teman baru buat ikutan grupnya, atau juga dapat info mengenai soal Happily sendiri, mungkin lagi ada promo atau segala macamnya, harus gimana sih?
6: Oke, jadi boleh banget karena slotnya udah ditutup ya, karena begitu banyak antusiasnya dari wargi Dahlia tentunya dan orang-orang Bandung semua. Nah untuk datang itu boleh banget bisa menikmati seluruh rangkaian acara dari Happily Jalan Sehat ini di Gor Arca Manik ya. Nah kita akan mulai Jalan Sehat di sekitar 7:30. Okay. Jadi buat wargi Dahlia yang belum kedapetan regis untuk dapat baju dan goodie bag dari Happily, tapi bisa ikut juga Jalan Sehatnya. Jadi kita bisa ikut jalan-jalan, kenalan sama oma opa yang jalan di sana gitu ya. Jalan sehat jaraknya itu cuman 1,5 kilometer aja. Okay. Tapi yang penting oma opanya sehat, dipastikan dalam kondisi sehat dan baik tentunya ya. Jika kondisinya kurang baik jangan dipaksakan untuk datang. Tapi setelah rangkaian Jalan Sehatnya berakhir, kemudian habis jalan sehat 1,5 kilo itu tadi, oma opa tuh bisa menikmati boot-boot yang ada di Gor Arca Manik. Okay, tentunya. Okay. Boot-boot dari Happily, ada boot-boot F&B dari Wings Group, kemudian ada boot cek kesehatan, ada boot games, terus ada juga foto boot, dan masih banyak lain keseruan lainnya di acara Happily Day. Jadi masih bisa menikmati talk show edukatifnya, bisa menikmati performance dari oma opa yang tampil di panggung, dan juga bisa seru-seruan bareng-bareng DJ Molukan Soul.
5: Okay, dan juga bisa lihat Tante Debbie wargi Dahlia.
6: Iya, yang rindu yang biasanya cuma bisa lihat di TV, besok bisa langsung lihat di sana.
5: Betul sekali. Jadi kalau misalnya wargi Dahlia juga pengen tahu lebih lanjut, aku gak datang tapi pengen tahu tentang Happily lebih lanjut, harus lihat kemana nih Kak?
6: Nah, bisa banget cek di sosial media dari Happily. Jadi bisa lihat dari Instagram Happily @happilyid. Gitu, di situ banyak sekali informasi promo tentang acaranya besok. Rundown akan di-share, kegiatannya ada apa aja akan di-share, dan juga om opa juga bisa lihat acara, keseruan acara di Happily Day Surabaya kemarin juga ada di sosial media kita.
5: Okay, kalau website-nya sendiri?
6: Okay, website-nya itu bisa dilihat juga dari Instagram, jadi ada link di bio Instagramnya Happily ID itu bisa diklik, dan juga langsung bisa ada pilihannya, ada website, kemudian ada join ke community seperti itu, atau mau beli produk-produk dari Happily.
5: Okay, kalau misalnya bingung aduh linknya bagaimana, searching aja www.popokhappily.com wargi Dahlia ya. Okay, kalau gitu karena waktunya mepet sekali juga, ada lagi yang mungkin mau disampaikan buat wargi Dahlia Kak Helena?
6: Okay, jadi aku mau sampaikan lagi ya tentang Happily Popok Celana Dewasa, izin ya Kak Riki ya. Yeah. Jadi Happily ini berkomitmen untuk selalu hadir untuk aktivitas oma opa semuanya. Jadi oma opa tuh bisa tetap aktif, produktif dan bahagia, dan jangan minder, jangan khawatir menggunakan popok dewasa gitu. Memang usia bertambah tapi bahagia itu tetap menjadi pilihan masing-masing dari setiap oma opa. Jadi Happily ini sebagai alat bantu buat oma opa tuh bisa tetap nyaman beraktivitas dengan keunggulannya, yaitu 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering dan ekstra tipis. Ekstra serap mampu menampung hingga 1200 ml atau setara dengan 7 gelas sehingga anti bocor hingga 12 jam. Kemudian ekstra kering jadi popoknya tidak lembab dan ekstra tipis sehingga memakai seperti memakai celana dalam biasa. Dan tentunya selain tiga keunggulan tadi, kita juga disertai dengan ekstrak teh hijau atau ekstrak green tea. Jadi untuk mengurangi bau tidak sedap ketika digunakan, sehingga yang memakai juga tetap nyaman dan orang yang merawat juga tetap nyaman berada di sekitarnya. Dan juga higienis tentunya ya. Dan sudah teruji hipoalergenik. Jadi tidak mudah iritasi. Jadi tidak akan iritasi ketika menggunakan popok dewasa dari Happily ini.
5: Oke, terima kasih banyak buat Kak Helena buat info-infonya yang sangat menarik dan juga menambah wawasan buat kita semua begitu ya.
6: Iya, sama-sama Kak Riki.
5: Dan Margi Dahlia, kita bakal ketemu lagi besok. Yang pasti jangan biarkan usia membatasi langkahnya kita Wargi. Dengan dukungan yang tepat dan teknologi dari Happily, setiap momen di masa Golden Age bisa dinikmati dengan penuh senyum tanpa rasa khawatir. Karena tua itu pasti, tapi bahagia tetap ada di tangan kita Wargi. Yes, kalau gitu segera dapatkan Happily popok celana dewasa di toko-toko terdekat atau juga marketplace kesayangannya Wargi Dahlia. Mari kita rayakan hidup dengan penuh kebahagiaan karena bersama Happily semua jadi easy. Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Ricky Lufun pamit dulu dan juga Kakak Helenanya harus juga pamit. Terima kasih banyak yang pasti panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go goya.
3: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan Happily popok celana dewasa 3-in-1 dan Radio Dahlia FM.

0: Pergi dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantang DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goya.

0: pagi.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap?
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin sekecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin sekecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah,

langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemstatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma, ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma, ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
3: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.

0: Anda. Tong ka mamana po ko nama. Stay tuned!
1: Konser I Love RCTI! Sampurasun warga Cimahi. I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada. Sabrina Leonor. Bagindas. Rio Laskar. Meibra. Dan goyang bareng trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan senam sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis. Sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
4: Kemarin nyoba tes mah ya?
3: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
4: Oh.
3: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
4: Oh gitu.
3: Iya.
4: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
3: Terang nih sekarang alhamdulillah.
4: Jadi terang?
3: Terang.
4: Jadi mulai jelas?
3: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
4: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol tesma,
3: ya,
4: banyak perubahannya.
3: Alhamdulillah.
4: Yang tadinya tidak terang,
3: karena
4: sekarang
3: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
4: Hmm.
3: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
4: Bisa kelihatan ya?
3: Kelihatan.
4: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
5: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
6: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
5: Dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

hiji 0,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Wargi Dahlia wilujeng siang. Tepang dangu diri Dahlia tetar Sunda. Nungka pidangkin langsung ti hiji 0,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Dijumantarkan Jalan Borang-Rang nomor 28 Bandung. Dinten ayeuna teh dinten Sabtu 27 Juni 2020 genep. Aya neneng nyarengan wargi Dahlia di Dahlia tetar Sundanya. Ulah hilap WhatsAppna di antosan pisan di 08 1 1 2 2 2 1 0 5 atau napi nubah di owner mangga di 7 3 2 8 7 3 11 7 10 di antos dugikan kata buat ilongkenya panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prong go go go go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinus.

kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.

0: berikut ini.
1: Nama saya Pak Pawusworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata.
2: Uh-huh.
1: Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya, iya. Tetes mata. Alami terus.
1: Ketemu tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh. Katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang Tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpa Propolis gitu nya tuh acan saya pijige tos karaos lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah, sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Dahlia, Tatar Sunda, 101.5.

107.5 Dalai FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih tetap di Dalai Tetap Sunda. Ya. Atau non kalau ngorek di dalam tos ngawar WhatsApp di 08-222-05. Nubah di owner oke ngkeknya ngkek. Dibuka di 7-28-7-11-7-10. Ya. Ayo bewara kalau ngorek di Dalai ya. Aduh, kalau bunda-bunda terutamina nya pasti happy kalau tiap masak enak. Si kecil selalu nambah makanan ya. Nah, udah gak ada drama-drama susah makan lagi. Badannya ceking dan gampang sakit. Kumargi sekecil jadi makin sehat dan gemoy-gemoy ya. Nah, pengen tahu enggak rahasia si kecil jadi hobi makan? Rahasianya adalah cukup kasih si kecil biolisin vitahani. Biolisin vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makannya dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Pokoknya biolisin vitahani juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus kanggo dukung daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit ya wargi Dalia. Maka nah ayo segera dapatkan biolisin vitahani di apotek, e-commerce favorit wargi, sarang Bernofarm official shop sekarang juga ya. Biolisin vitahani tentu biolisin vitaminku. Terus kang wargi Dalia, kabar gembira wargi Dalia, terutamina kalau warga Jawa Baratnya. Ayah nao neneng, pokoknya mau wargi Dalia, kena Safety Travel nuju menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota cuman untuk 400 jamaah dalam satu pesawat ya. Program umroh 10 dinten dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free tasreh Herodoh, sareng free lab al baik wargi Dalianya. Pokoknya magina Safety Travel menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif, sareng kengingke diskon 4 juta. Kuotanya terbatas wargi Dalianya. Hubungi segera Gina Safety Travel di Jalan Mamat Toha 317 Bandung. Teleponnya di 022-522-8505 tanpa di 520-5888 hiji. Atanpa kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran Genep 22 Ruko Kornais Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya. Atanpa di agen-agen Gina Safety terdekat ya. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety. Sekarang kamu wargi Dalia, zaman ayeuna aduh bentuk kejahatan penipuan macam-macam ya wargi Dalia, termasuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Hati-hati wargi Dalia ya, kalau ada yang WhatsApp sareng telepon dan bilang ada paket atas nama wargi yang tertahan di bea cukai dan mereka minta transfer sejumlah uang, pokoknya wargi harus ingat 3 poin ini ya. Jangan panik dan tenang dalam mengambil tindakan. Jangan terpancing karena ada ancaman. Oke, wargi Dalia ya. Cek, pastikan kebenaran info melalui akun resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang dialami lewat beacukai.go.id / aman bersama. Pokoknya jangan panik dan langsung transfer ya wargi Dalia, apalagi wargi tidak ada riwayat membeli atau menerima kiriman dari luar negeri. Langsung cek di beacukai.go.id dan pilih barang kiriman kanggo memastikan ya. Info ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat ya. Welcome aman wargi Dalia, masih tetap di Dalai Tetap Sunda. Panteng radio, panteng Dalia, enak-enak langgamnya. Dalia, prungah, go, go, go, go.

Panteng keras 101,5 Dahlia FM. Panteng nasarang abdi, Ria Fitria Kadite ya. Dijamin asik lah. Brung ah, go go go go go.

0: Dahlia Tatar Sunda.
1: Dahlia Tatar Sunda.
0: Memang tiada dua.
2: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
3: Sini jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
4: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
5: Klinik aku begitu sangat mewah, mewah dan mewah.
6: Jangan selalu mikirin suami.
7: Nah, karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
3: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
2: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
3: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
2: Didukung oleh...
9: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
10: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
11: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
10: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, aya barareuh.
11: Tos sabaraha lama, Bu?
10: 8 tahun.
11: Kumaha karaosna, Bu?
10: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
11: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
10: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos naon biru-biruna teh saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tesa damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
11: Alhamdulillah.
10: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alon, alon ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertus abi. Mangga meser lan Alpha Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
9: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
12: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
13: Siap, Ratu.
12: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
13: Siap, Ratu.
12: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
13: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
14: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Antisipasi kejahatan jalanan saat libur sekolah, Kota Bandung gelar patroli gabungan. Kota Bandung apresiasi kontribusi kelompok tani jaga ketahanan pangan. Cegah kecelakaan lalu lintas, DPRD Kota Bandung dorong pembenahan Jalan Soekarno-Hatta. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah, pemerintah Kota Bandung mengaktifkan kembali Siskamling dan Ronda Malam melalui program warga jaga kota di seluruh kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas khususnya aksi begal. Farhan juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan dan ronda malam. Pasalnya peran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
2: Menjadi sebuah pola ketika libur sekolah, ini banyak anak-anak kelebihan energi. Ketika anak-anak kelebihan energi ini ya, ada beberapa yang kemudian menyalurkannya lewat kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan melanggar hukum. Ya. Makanya kita lakukan sekarang pengamanan. Dari beberapa berita yang kita lihat juga sendiri dan yang sudah ditindak oleh kepolisian dan juga dijaga oleh sahabat-sahabat kita dari TNI, itu memang rata-rata usia berapa para pelanggar ini? Masih pada remaja, jadi memang kita harus segera tekan. Ya.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, jajaran Forkopimda Kota Bandung bersama sejumlah instansi terkait menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kegiatan patroli gabungan juga menjadi wujud sinergi antara Polri, pemerintah Kota Bandung, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Kapolrestabes, kehadiran personel di lapangan saat patroli gabungan diharapkan mampu mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, menekan aksi kejahatan jalanan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.
3: Kegiatan patroli ini kan kegiatan preventif, artinya menghilangkan tidak bertemunya niat dengan kesempatan. Jadi jangan sampai niat dengan kesempatan ini bertemu, kemudian menjadi suatu tindak pidana, menjadi suatu yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Saya sudah APB-kan terhadap kejahatan yang mengancam jiwa ataupun nyawa orang lain, tentu kami akan melakukan tindakan tegasnya. Tidak ada tren. Baru kondusif, cuma untuk memastikan kembali kepada warga Bandung itu sendiri dan warga yang
1: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengawasan terhadap rumah kos dan kontrakan melalui program layanan catatan informasi RW atau LACI RW. Melalui sistem tersebut, keberadaan penghuni kos dapat terdata dan dipantau hingga tingkat kewilayahan. Menurutnya, program LACI RW menjadi sarana pemerintah Kota Bandung melakukan pengawasan dengan melibatkan ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan warga. Seperti dilaporkan reporter Evida Mayanti, keberadaan sistem tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat deteksi dini di lingkungan permukiman sekaligus membangun kepedulian sosial di tingkat kewilayahan.
4: Kalau di Kota Bandung, kami punya yang namanya LACI RW. Nah, LACI RW itu catatan informasi RW. Nah, para ketua RT, ketua RW itu setiap bulan kita tagih informasi. Jadi kita di Bandung mah sudah tahu di setiap RW ada berapa pintu kos-kosan, berapa pintu kontrakan, dan setiap warga itu kita data. Diperkirakan rata-rata ada sekitar 100 ribuan kamar kos-kosan dan kontrakan ya. Jadi 60 × 1.597, 100 ribuan kos-kosan, kamar kontrakan di Kota Bandung yang kita pantau melalui layanan catatan informasi RW. Dan setiap 3 bulan sekali kita update. Nah, itu yang jadikan pantauan. Jadi bukan rahasia.
1: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada para petani yang selama ini berkontribusi menjaga ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan pertanian perkotaan. Apresiasi diserahkan pada peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung bersama kelompok tani dari seluruh wilayah Kota Bandung. Saat menghadiri peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 di kantor DKPP Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku terkesan dengan kreativitas masyarakat dalam menyiasati keterbatasan lahan pertanian sebagai upaya membangun ketahanan pangan di Kota Bandung.
5: Karena bagaimanapun juga, Kota Bandung ini kan nggak punya lahan yang banyak untuk ladang pertanian atau lahan pertanian. Maka kita mengandalkan yang namanya kreativitas setiap warga. Tadi saya sangat terkesan dengan berbagai macam kreativitas yang tentu saja tujuannya untuk membangun ketahanan.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Hari Krida Pertanian merupakan momentum penting untuk memberikan penghargaan kepada para petani yang telah bekerja keras mempertahankan produksi pangan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan peringatan Hari Krida Pertanian tingkat Kota Bandung tahun ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para petani, tapi juga sarana memamerkan berbagai produk pertanian unggulan Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut ditampilkan produk hasil kelompok tani dari 30 kecamatan di Kota Bandung, program Buruan Sae, serta berbagai produk yang dipasarkan melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, menurut Gingin, sektor pertanian Kota Bandung masih didominasi petani padi dan hortikultura. Meskipun merupakan kota metropolitan, Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektar lahan sawah aktif yang terus memproduksi padi untuk kebutuhan masyarakat.
6: Ini menjadi hari apresiasi atau penghargaan untuk para petani yang selama ini sudah bekerja keras untuk membangun ketahanan pangan, menjadikan pangan pertanian berkelanjutan. Dan inilah hari spesial itu setiap 21 Juni dan juga gelar produk pertanian Kota Bandung termasuk ada dari Pertuan saya, ada dari GPM. Kelompok petani sendiri ada sekitar 45 karena itu tersebar ya, di luar Buruan saya. Jadi kalau Buruan saya kan hari ini ada 555, kalau itu dianggap juga sebagai bagian dari kelompok petani yaitu 555 kelompok petani.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar pemerintah Kota Bandung berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum, untuk bersama-sama membenahi Jalan Soekarno-Hatta. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pembenahan dilakukan mulai dari kondisi jalan, penerangan hingga penambahan rambu-rambu sebagai upaya meminimalkan kecelakaan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Asep juga meminta masyarakat terutama para pengguna jalan untuk mematuhi aturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas.
7: Saya tegaskan lagi kepada pemerintah kota agar ada perhatian khusus wayahna ya, wayahna pisan. Walaupun jalan bebas, jalan Soekarno-Hatta itu adalah kewenangan pusat, tapi wayahna pemerintah kota Bandung harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bahkan di beberapa hari yang lalu saya sampaikan ke Pak Wali Kota, saya sampaikan juga ke Kapolrestabes, agar segera ini ditata ulang ya. Apa itu? Jalannya ya, jangan sampai banyak yang berlubang. Kemudian juga rambu lalu lintas. Kemudian juga penerangan jalan, karena banyak sekali kasus, kejadian, jangan sampai kita menunggu ada kejadian lagi, kasus yang terjadi di jalan bebas di Soekarno-Hatta.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung mengerahkan hampir 2.000 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Henry, mengatakan sensus ekonomi 2026 bertujuan menghimpun data ekonomi yang komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Nevi, pelaksanaan sensus di Kota Bandung sudah sesuai rencana karena hingga hari ke-10 sensus ekonomi 2026 pendataan mencapai 20% dari target 1,2 juta responden di Kota Bandung.
8: Kita sedang menyebarkan kurang lebih 1.900 909 petugas di seluruh wilayah Kota Bandung. Dan di dashboard kita sudah melihat pencapaian kita 20% responden kita sudah terdata. Kita mempunyai prelist yang menargetkan sekitar 1,2 juta responden, baik rumah tangga maupun unit usaha dengan istilah BKU, bangunan khusus usaha. Untuk melihat kenaikan dan penurunan harus dilihat dulu dari populasi awal ya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan, kita sudah on the track. Jadi artinya 20% di hari 10 ini sudah merupakan di atas target harian. Dan kita posisi kedua di Jawa Barat pencapaian cakupan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus, setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali. Agak
1: terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Tanah Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
4: Kumaha kaosna, Bu?
3: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
4: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu, ayeuna mah tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge, janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang saya percaya radio masih ada
6: dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati, radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
1: Memang tiada dua.

105.5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Di recangan ku Neng Bulma wargi Dahlianya. Neng Bulma kolera. Wargi turun nontos ngawar WhatsAppnya ke 08 1 1 2 2 2 1 0 5 ya sah orang orang teang wargi Dahlianya. Halo kanggo Ciao di Karapitan digoyang kanggo sadayana wargi Dahlia wainya. Eis eis cibai oge nojo panteng neneng ayawa uci oge. Assalamualaikum neneng Siti Agnia Fauzia di pagar si oge nojo panteng sawarna teh. Atur nuhun kanggo ST di Dago oge nya. Aya Dedi Kurniawan Nagrak Ciwide salam baktos mangga. Aya Abah Ata security pada Suka Park Pak Opik Pak Tata Abah Ruswanda selamat tugas dugikeun katuntas bravo 8 genep soratenya. Hai neneng. Aya Kang Lukman di Pasar Baros Damang Kang Lukman. Aya Mama Lilis di Ciwide oge tawis manco mangga atur nuhunnya. Terus aya Jenong Sukawangi sang pengembara hadir dengerin neneng saurna teh. Mama Ika Damang Mama digoyang nggak usah dan wargi Dahlia wae dari di Kiara Condong oge si emang teh digoyang nggak usah dan wae bah momo oge nuju panteng hatur nuhunnya. Wargi kalau mama nanya engke neneng bakal uih deh dengan wargi Dahlia di Dahlia tetar sudah dugin kata butil engkenya atur nuhun panteng radio panteng Dahlia enak enak langgamnya Dahlia prung ah go go go.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
4: Ayeuna mah teu nyeri. Raosen.
3: Raosen, mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah ini sekarang.
3: Ayeuna meser deui.
4: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
6: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
7: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh, dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
6: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
9: Pagi, Bu.
0: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
9: Udah dong, Bu.
10: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
9: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
9: Iya, Ibu memang paling hebat.
10: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
9: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
10: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
2: Dahlia Tatar Sunda.
11: Dahlia Tatar Sunda.
0: Memang tiada dua. Dahlia.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana?
1: Gimana? Terang ini sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Tongkama mana heulanya? Satos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
4: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah enggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Terpangkeun sareng Bapak Starkom Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karos saya penyawat, Pak? Ya, yang biasa ya ngi teh terasa sare lambung mah motah bae kitu.
8: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun ka Landung naon, Pak?
7: Alpa Poli. Alhamdulillah karos lambung mah teh saya beres.
8: Ayeuna tos F sabaraha botol?
7: Atuh abis resep 3 botol.
8: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis ieu, Pak?
7: Enjing ngeunep tes, siang ngenep tes, senten ngenep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu ta, meser, meser tilu gerus karaos karasa.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: Dahlia Tatar Sunda.
10: Dahlia Tatar Sunda.
9: Memang tiada dua. Dahlia.

pargi geningan teu karaos Dalia tatar sundana atos rengse hatur nuhun kang wargi Dalia notos paranteng notos ngawarat apnya notos nelfon oge hatur nuhun nunuju aya di pasar nunuju icalan mudah-mudahan ku nenengnya didoakeun mudah-mudahan cing marema icalana anu nuju narik bapak supir angkot supir taksi supir kol buntung terus supir truknya terus supir engkel ya terus buat bapak-bapak beca yang sedang mengayuh becanya terus kanggo anu aya di SPBU SPBU kanggo anu nuju sonda terus apa kan mah kanggo sadayana nuju beraktivitas atur nuhun terus paranteng dah lihat tatar Sunda terus ngadawung ke neneng mudah-mudahan engke mengon payun orang patepung lawung pak amprok jongok dayanya di dah lihat tatar Sunda pokon mah turun kang sadayana neneng na pamitnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng Dahlia enak-enak kelanggamnya Dahlia pro

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia sadayana wilujeng sonten. Kumaha dararamang sararehat sadayana? Alhamdulillah hari sararehat mah. Mohon. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa tepung lawung amprok jonghok deui ngalanggungan dongeng Sunda ti dahlia anu dijumantarkeun di 101,5 Radio Dahlia FM Badung. Urang keur yeuh deui wargi serial si konseling alalana anu dinten kamari katunda pamugia tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

0: Bambu Habibur Rahman. Air mineral asli dari bambu terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
2: Muhammad Toha, Bandung.
1: Mohon Bandung, usia 53.
2: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
1: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
2: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
1: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
2: Tusuk-tusuk jarum gitu.
1: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayo nama. Teu nyeri.
2: Rawasen.
1: Rawasen, mohon.
2: Tidak ada keluhan lagi ya?
1: Tidak.
2: Alhamdulillah.
1: Ini ayeuna meser deui.
2: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tes man ya. Insya Allah. Hatur nuhun.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa parja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kanggo jagjagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: di pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi, mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.

0: Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama ya. Bambu dan bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya?
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya. Yaudah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya? Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Indah Lia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

0: Yalan Sebentar, Hentikan, Jangan Berhempur.
1: Cek Wan Van Hollen, senajan ia keur nafsu, tapi harita teburu ngagero lantaran kaget tembakanana geus dipapag penuh jadi anak nasorangan nyata non Elizabeth. Bareng jeung eureun anu ngepung, harita denu widura oge geus hudang, geus beres, rengsekeun musuhna anu opatan. Nuna lamru mani getih, sabab waktu musuh tadi ngalurug, badan Den Widura muih ngorecer bari nangkuban. Nyapetan suku musuh-musuhna ku gobang pusakana. Neal bangkieung galideug Den Widura nangtung rumanggieung. Getih tembong masihan kana bajuna akibat awakna geus katembus ku pelor. Reg, reg, reg. Kabeh soldadu

0: Jeng, jeng.
1: Zibon seleng luncat, terus deku di hadapan Tuan Van Hollen anu harita masih kene molohok bengong. Lancang si konseling muruh kanon Elin, terus dirangkul. Sora si konseling ageleter, nyarita, lelaunan.
2: Neng Elin, iya akang, neng. Gera sadar, neng. Neng Elin, iya akang. Tuh, gusdi, dugikin kagihana, neng Elin.
1: Si konseling jadi leles, bikin tarung. Ningali kaya non Elin, anu seperti itu.

0: sabab karasa awakna aya nu ngarangkul anu taya lian teh si konsleng.
1: Ya benar, ini teh Akang ningelin, pusing giat ningelin. Ini Akang neng.
0: Leungeun si konsleng ngageleter lantaran ngingetkeun pangna non Helen nepikeun ka kitu teh lantaran ngabela diri. Apag pelor anu sakuduna mah keur si konsleng, tapi dihalangan ku non Elin anu akhirna non Elin jadi gaganti.
2: Kang konsleng, saya bahagia kan karena sudah bisa melindungi Akang dari pelor.

0: Antonio, os ayuda a construir auditoría.
1: Elin sumengir nahan kanyeri anu luar biasa. Rasa panas tina pelor nyak serap kana sakujur awakna.
2: Aduh, Neng Elin, ulah nyarios kitu deh. Akang lebih suka akang jadi korban pelor batan gedah ninggalin Neng Elin anu ngalungsar jadi korban ketemus ku pelor. Neng Elin singkiat deh.
0: Kang Konsway, sebau saya mengalsunkan di alam dunia. Ahmad, jangan lupa agar diri Abdi Ikan. Karena cinta Abdi Kakang Konsway. Ahmad, hilap kang.
2: Lu nengelin ulangnya yos gitu, Neng. Singkiat. Neng Elin bakal selamat deui neng sing percanten dangtos akang moal hirap kasarilan Neng Elin sing percanten Neng Elin.
3: Si Konsleng runtuh hatena sanajan bener oge boga jiwa satria gagah perkasa paribasana tapi teu buru ngecelakeun Cipanon ningali kaya non Elin anu saperti kitu. Sedangkan Tuan Van Hollen jeung Ki Jalu Rampa telemek teu nyarek kana kaayaan jeung kajadian nu lumangsung di eta tempat. Lir aya dina alam pangimpian bae. Komo Tuan Van Hollen mah lila oge ngahulang ngaraga menengna teh. Sanajan Tuan Van Hollen teh nafsu hayang ngabinasa ka si Konsleng. Tapi ari ningali anu jadi anak keur ngalungsar nandang kanyeri mah bari digugulung ku si Konsleng, teu burung hatena perih jeung ngalimbah. Lantaran teu nyangka lamun anu jadi anakna bakal jadi korban tembakanana. Non Elin anu kereng hapranjug burial buncelik nahan kanyeri. Harita katingali nyekelan leungeun ka tuh si Konsleng pageunaker bangun anu umbung leupas. Sedengkeun Den Widura harita nangtung, nah nangtungna teh rada doyong ka hareup bari dadana baseuh ku geuting.
2: Tuan Van Hollen, anjeun hiji bapa anu geus ngabinasa anu jadi anak sorangan sarua jeung bapa kuring dina waktu ayeuna. Ah, tebah dieu kejemna perang jeung mumusuhan teh Tuan Van Hollen.
3: Ceuk Den Widura ngageter sora lantaran nahan goncangan hate jeung ngerasakan nyeri lantaran tembusna pelor kana daging jeung kulit. Tacan oge Tuan Van Hollen jeung Ki Jalu Rampa bisa nyarita harita aya dua jirim jalma anu ngorebat datang ka dinya.
4: Korebat, ciri, celagadang.
3: Anu mana horeng taya lianti si gempar jeng si wedung kilat. Anu gagancangan mere laporan ka Tuan Van Hollen. Sanggeusna meunang laporan, paruman Tuan Van Hollen jadi robah nyiak beulem si gasaga.
5: Hopper, jomrah. Batu-batu barisan depan horoh. Pihak musuh sampai dapat meremes kebakian beraha. Bagaimana ini? Prajurit. Dan kamu semua, cepat semua berkumpul di luar. Kita harus cepat menyusul kekuatan. Pihak musuh telah masuk ke sini, eh? Ayo cepat berkumpul. Hopper rumah, cepat semua keluar.
3: Cek Tuan Van Hollen jadi ambek-ambekan. Parentah ke anak buah jengka para prajuritna. Sangkan keluar kabeh pikeun mapak datangna pihak musuh. Anu harita geus mimiti ngarembes ka bagian garis tukar.
4: Cileng, cileng, cileng.
3: Anak-anak buah Tuan Van Hollen jeung para prajurit Ki Jalu Rampa anu masih kene jag-jag jeung teu ngalaman tatu anu beurat, harita gancang laluncatan mulu kaluar dibarengan ku si Gempar jeung si Bedung Kilat. Sedengkeun di luar kadenge sora anu ngaguru, nyaeta sora talapok kuda jeung pating belenterangna pakarang anu diadu, nandakeun pihak musuh geus bener-bener aya di gapura kadaleman. Tuan Van Hollen jeung Ki Jalu Rampa silih reret meh dina waktu anu bareng duanana gancang laluncatan muru nuturkeun kaluar lantaran kaayaan anu geus gawat dina waktu harita. Sigana teh kajadian anu tadi lumangsung di jero kamar panyiksaan si Konsleng geus teu direret jeung dipikirkeun deui ku maranehna duaan. Atuh anu aya di eta rohangan teh jadi tiluan. Si Konsleng anu keur ngagugulung non Elin jeung Den Widura anu keur nangtung nyarande kana tembok. Rahna lenglengan bari sumengir nahan kanyeri sarta layon-layon anu geus jadi korban tarung tadi. Dalik deug Den Widura leumpang dadalik deugan lalaunan muruk kalebah si Konsleng. Getih terus nyak celakan tina dadana anu tatu katembus ku timah panas.
2: Kang Konsleng, aturan gang. Apunten abdi elat ngabantu ka Akang.
3: Cek Den Widura dadalik deuh galempangna.
2: Ieu Widura teu sangka Akang bakal ngalaman hal anu jiga kieu. Nengelin anu tetua teu dosa bet jadi ditandasa kudu jadi ramahna sorangan. Leras kitu Kang Konsleng. Sanes non Elin wungkul. Dalah abdi oge sami Kang. Bantrok sareng anu jadi bapak sorangan. Lamun abdi teu kaduhung. Sok sanaos ajal pati tos aya dina wongkola panon. Abdi sadar. Urang aya dina jalan anu lempeng tur dipiki. Dipikari do. Ku Gusti Allah Kang.
3: Non Elin sadar deui, neuteup kasih konseling di barung ku soca anu baseuh ku Cipanon.
2: Neng, aduh Neng Elin sing kiat Neng, Akang yakin Neng Elin bakal salamet, bakal sehat deui. Sing percanten Neng Elin, ya Akang Neng Elin sing kiat Neng Elin.
3: Si konseling napasna bangun anu eungah. Teu tega ningali Non Elin anu guyang getih dina waktu harita. Hate si konseling bener-bener ancur ningali kaayaan buah hate anu saperti kitu. Sasaat kacinta anu datang na tacandila, ngancikna dina ati tacan lami, ayeuna geus kapisahkeun ku datang na pati. Teu puguh we saha anu teu nyeri hate. Bray soca nu geulis Non Elin muka deui lalaunan, teteupna beki kuyu. Embereh borelah Cipanon turun lalaunan, nambahan nyereset hate si konseling dina waktu hati.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregbeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit nate diabetes, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
1: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi tos damang kitu kantun jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
4: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
3: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

Alternatif Cangciang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Tongkama mananya, saatos dongeng sunat di Dahlia, bakal ayah program Cari Jodoh di Dahlia. Sok, lu jaromlo, segera melapat lah. Lu jaromlo, tak.

yang jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

juara dong pastinya. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Selamat sore warga Dahlia, ketemu sama Tommy di Cari Jodoh di Dahlia hari ini. Sore hari ini hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Cari Jodoh di Dahlia, aku mau kamu. Rungkah, go go go.

Selamat sore buat wargi Dahlia yang masih pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasik Juni di Dahlia. J-nya apa? Juara dong pastinya. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Hai, selamat sore buat wargi Dahlia yang lagi beraktivitas atau mungkin lagi pada di rumah. Sekarang cari jodoh di Dahlianya barengan Tommy sampai jam 6 sore nanti wargi Dahlia. Kemana Miss V-nya? Ya Miss V-nya lagi kelayangan dulu. Lagi ada keperluan dulu, jadi sama Tommy aja dulu wargi Dahlia. Nah, jadi buat wargi Dahlia yang masih jomblo, terus juga yang mau cari pasangan, pasangan hidup, tapi ya kalau misalkan gak serius, janganlah. Iya betul, janganlah. Jadi harus serius menuju ke jenjang berikutnya gitu maksudnya. Boleh banget ikutan cari jodoh di Dahlia. Tinggal dikirimin aja profilnya, nama, terus juga status, tempat tanggal lahir, domisilinya di mana, agama, terus juga pekerjaannya apa, hobi, atau bisa dijelasin juga nanti kelebihannya apa gitu ya, kekurangannya apa, terus nanti disebutkan juga kriteria yang dicarinya tuh seperti apa. Nah gitu wargi Dahlia. Apanya? Ini. Benar. Jadi gitu wargi Dahlia ya. Jadi mau Sri Kandi ataupun Arjuna boleh ikutan, asalkan dengan syarat masih single gitu ya. Kalau punya pasangan jangan dong wargi Dahlia. Kalau udah punya pasangan cukup satu aja ya. Kang Tommy satu geriut. Iya. Cukup satu aja wargi Dahlia. Ya satu aja. Itu jadi buat Arjuna dan Sri Kandi, daftarnya ke nomor WhatsApp 0817 690 1015. Nah itu dia, kesana daftarnya ya, ke nomor yang itu. Terus nanti kita spill dulu yang daftar minggu kemarin. Ini kira-kira Arjuna atau Sri Kandi wargi Dahlia. Wah. Kayaknya minggu ini ada Sri Kandi deh sepertinya. Jadi nanti kalau misalkan Tommy spill Arjuna atau Sri Kandi, misalkan hari ini Arjuna nih misalnya, nah siap-siap buat Sri Kandi. Kalau misalkan tertarik boleh WhatsApp nanti, nomornya di 0811-222-1015. Terus kalau misalkan di edisi hari ini yang daftarnya adalah Sri Kandi, berarti Arjuna yang siap-siap. Nanti kirimin juga profilnya. So, jangan kemana-mana wargi Dahlia, pantengin terus 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik sampai jam 6 sore nanti. Dicari jodoh di Dahlia. Hooray!

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Nandangin goyang. Sik asik.
3: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
4: Hapli, semua jadi easy.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalna aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

105,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Joni di Dahlia, J-nya apa? Juara dong pastinya. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Selamat sore buat wargi Dahlia yang masih pantengin cari jodoh di Dahlia. Udah ada nih, kita udah dapet ada satu kandidat sih, kandidat. Ada kayak

0: ini nih perlombaan ya. Udah ada yang daftar? Sebetulnya daftarnya ke ini nih, ke nomor 0817 ya. Kalau misalkan lo dari Dahlia mau daftar ke WhatsApp 0817 690 1015. Nah itu, jangan lupa sebutkan nama, tempat tanggal lahir, udah gitu domisili, di mana, statusnya jomblo, single, udah pernah menikah gitu ya. Jangan sampai udah double terus ikutan. Nah itu gak boleh, warga Dahlia. Pekerjaan saat ini boleh disertakan juga, terus hobi, dan boleh ceritain juga kelebihannya apa gitu, atau mungkin kekurangannya, kurang tinggi badannya misalkan, boleh banget ya. Jangan lupa sertakan juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi warga Dahlia. Nah jadi kalau misalkan udah daftar nih, jangan lupa pantengin acara cari jodoh di Dahlianya setiap hari Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Siapa tahu nanti warga Dahlia kepilih dan nanti kita bakal hubungi. Nah gitu. Ada satu kandidat nih di sore hari ini. Ada Arjuna, namanya Ramlan. Wah, gak pakai olah tapi ini ya. Ramlan, warga Dahlia. Dia ini laki-laki, lahirnya di Subang, kelahiran 1997, warga Dahlia. Kelahiran 97 nih. Domisili saat ini di Cibesi, Ciater, Subang. Statusnya masih jomblo nih, warga Dahlia. Pekerjaannya saat ini, dia ini bekerja di kebun sayur, warga Dahlia. Wah, ini pekerja keras kayaknya. Kalau dilihat dari tampangnya emang fighter banget gitu. Maksudnya pekerja keras gitu, bukan petarung gitu fighternya. Ini bekerja keras banget nih. Yang pasti kalau dilihat dari hobinya juga nih, warga Dahlia. Hobinya aja yang pasti cari uang tuh. Pekerja keras ini mah udah pasti. Udah gitu, selain hobinya cari uang, Ramlan juga hobinya dengerin musik dan juga main bola. Duh, Ramlan laki-laki, dilihat dari fotonya gagah banget nih, fighter banget pokoknya ya. Terus hobinya cari uang, dengerin musik, main bola, warga Dahlia. Dan punya pekerjaan. Nah itu yang terpenting kalau misalkan dari seorang laki-laki tuh, intinya harus punya pekerjaan, warga Dahlia. Jadi kalau misalkan gak punya pekerjaan, waduh agak repot nantinya, warga Dahlia. Ya gitu tuh. Nah sekali lagi, Ramlan ini seorang laki-laki, kelahiran Subang, tahun 1997. Domisili saat ini masih di Subang juga. Statusnya jomblo. Siap-siap Sri Kandi, nanti bakal Tommy hubungi saudara Ramlan ini. Si saudara. Bakal Tommy hubungi, kita ngobrol-ngobrol sama Ramlan. Coba kita telepon dulu Ramlannya. Yang pasti dia lagi pantengin dong cari jodoh di Dahlia. Nanti kalau misalkan Tommy sebutkan cari jodoh di Dahlia, warga Dahlia, passwordnya adalah aku mau kamu. Nah coba, halo,
1: mau kamu.
0: Cih, mantap. Sekali lagi, cari jodoh di Dahlia,
1: aku mau kamu.
0: Ide Kang
1: ya,
0: sehat Kang? Alhamdulillah. Lagi apa nih Kang sore hari ini Kang?
1: Baru beres kerja.
0: Beres kerja?
1: Iya.
0: Bentar, kalau dilihat dari profilnya kan bekerja, kerjanya tuh di kebun sayur ya?
1: Iya.
0: Ngebun apa nih? Nanam apa gitu maksudnya?
1: Lagi nanam lettuce.
0: Lettuce tuh ini ya, yang buat di burger bukan?
1: Iya, buat apa ya? Lettuce mah buat
0: apa? Buat apa?
1: Soalnya, kayak burger gitu.
0: Iya, itu kan gini, kalau misalkan yang kurang ngerti, saladah kayaknya gitu lah nya. Karena gini, karena kalau misalkan di bilangin di apa sih dibilangin lettuce kan itu bahasa Inggris sebetulnya ya. Bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan di lebih umumnya itu adalah ini, saladah, udahlah gitu ya.
1: Iya, kembang kol, saladah.
0: Tapi itu enak loh kalau misalkan di Tambulan tuh si lettuce itu tuh.
1: Enak manis.
0: Enak, tuh manis. Sanguan apalagi gitu kan. Kang Ramlan ini, Kang Ramlan aja nih namanya atau Kang Ramlan apa nih?
1: Iya, Ramlan aja.
0: Ramlan aja?
1: Iya.
0: Geningan namina nih ponok kang atau panjangan kang namina
1: susah nyebat nah.
0: Oh jadi mau di tambihan itu naminanya atau saya Ramlan Unggul gitu nya. Kelahiran tahun berapa? Bener 97?
1: 97.
0: Terus udah pernah menikah belum kang?
1: Belum.
0: Belum sama sekali?
1: Belum.
0: Nah makanya ikutan cari jodoh di Dahlia, beruntung nih edisi hari ini Kang Ramlan terpilih gitu wargi Dahlia.
1: Iya.
0: Gitu. Kira-kira nih Kang Ramlan ini mau mencari kriteria Sri Kandi yang seperti apa?
1: Ya yang pertama baik aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Baik. Sama-sama pengertian.
0: Sama-sama pengertian.
1: Ya sama-sama setujuan lah.
0: Terus?
1: Ya kalau itu mah enggak muluk-muluk sih, enggak pilih-pilih. Yang penting mah baik aja.
0: Seagama.
1: Nah gitu.
0: Seagama. Jadi mantap. Emang terakhir pacaran kapan nih? Terakhir punya pacar gitu maksudnya?
1: Kalau terakhir punya pacar mah adalah setahun belakang.
0: Tahun lalu berarti ya?
1: Ya, setahun kebar. Kalau itu yang belakangnya udah lama.
0: Hah, udah lama?
1: Ya, cuman pernah, ya cuma gimana ya?
0: Gimana?
1: Pernah buka hati setahun kebelakang gitu.
0: Hmm.
1: Jadi pernah buka lagi hati, cuman ya disia-siain aja.
0: Cih, disia-siain. Siapa Kang? Orangnya yang berani menyanyiakan seorang Ramlan ini nih. Ngeri
1: ya,
0: banget.
1: Kalau kita kan udah mau bener-bener kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Wanitanya aja yang udah serius.
0: Oh berarti padahal Kang Ramlan ini memang niatnya mau bener-bener gitu lah ya.
1: Iya ya. Ya kan pikirnya kan kalau sekarang di usia 29 kan udah cukup lah.
0: Oh iya dong, laki-laki di usia 9 udah cukup, apalagi kalau misalkan udah punya pekerjaan, tinggal gaskeun aja gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Pekerjaan, hobinya emang dengerin musik juga nih?
1: Iya.
0: Cik, Tommy mau nanya, musik favoritnya Kang Ramlan apa?
1: Ya Sundaan bisa, multi sih.
0: Oh segaya multi.
1: Multi.
0: Jadi multi semua
1: apa juga masuk.
0: Semua genre masuk ya.
1: Iya.
0: Termasuk musik-musik barat gitu ya, suka dengerin juga.
1: Iya, barat.
0: Berarti bisa dong main alat musik.
1: Enggak.
0: Nah, biasanya nih Kang ya kalau misalkan laki-laki atau misalkan perempuan yang punya hobi dengerin musik biasanya suka itu, suka bisa masak biasanya.
1: Enggak, kalau aku kan cuman apa ya, cuman dengerinnya sambil kerja kan.
0: Oh.
1: Jadi temen lah.
0: Oh jadi temen kerja biar semangat gitu ya.
1: Iya.
0: Nah berarti cocok nih dengerin Radio Dahlia nih, cocok banget. Kang Ramlan.
1: Ya.
0: Punten nih kalau misalkan Tommy nanya gitu ya, boleh ceritain gitu ya. Kenapa? Atau mungkin Kang Ramlan ini ada perasaan apa ya? Perasaan takut enggak nanti kalau misalkan dapet cewek lagi terus disia-siain? Ada perasaan takut enggak?
1: Kalau sekarang mah enggak.
0: Oh, udah enggak. Enggak ya.
1: Enggak.
0: Berarti terakhir kemarin emang nyesek banget gitu ya?
1: Iya.
0: Berarti nih wargi Dahlia, kalau Kang Ramlan ini cari kriteria Sri Kandinya tuh yang baik, pengertian. Cantik enggak nih, cantik nih?
1: Ya itu malah enggak jadi masalah.
0: Enggak jadi masalah ya. Semua orang, semua wanita memang pasti cantik dong pastinya Kang Ramlan.
1: Iya gitu.
0: Nah wargi Dahlia, kalau misalkan minat sama Kang Ramlan atau pengen kenal lebih dekat sama Kang Ramlan, Sri Kandi ini boleh langsung aja WhatsApp di 0811-222-1015. Kang Ramlan, terima kasih, nanti bakal kita hubungi lagi ya.
1: Ya.
0: Jadi tetap pantengin 101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang sikasik cari jodoh di Dahlia, Kang Ramlan.
1: Aku mau kamu.
0: Mantap. Wargi Dahlia, nah Sri Kandi yang yang mau kenal lebih dekat gitu ya. Mungkin siapa tahu nanti ke depannya, kita kan enggak tahu ya. Siapa tahu nanti ke depannya bisa ke jenjang berikutnya, Wargi Dahlia. Sri Kandi yang mau ngobrol sama Ramlan, yang berminat, langsung aja WhatsApp profilnya, kirimin foto selfie-nya juga, nama, terus juga tanggal lahir, domisili di mana, statusnya single, jomblo gitu ya, pernah menikah atau belum, atau mungkin janda gitu deh. Nah, boleh wargi Dahlia, kirimin foto selfie-nya ke 0811-222-1015. Nanti bakalan kita pilih. Tommy di sini barengan OPP Noval bakal milihin Sri Kandi yang cocok. Bukan cocok sih, yang berminat sama Kang Ramlan. Nanti bakal kita hubungi, bakal kita telepon dua-duanya. Nanti kita suruh ngobrol, suruh nyanyi gitu ya, suruh ngobrol gitu maksudnya. Jadi jangan kemana-mana. Wargi Dahlia, pantengin terus cari jodoh di Dahlia sampai jam 6 sore nanti. Prungah, go go go, goyang.

0: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek, lapor.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi.
1: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Pagi, Bu.
0: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Ade juga udah siap. Makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
1: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Hari Jumat 26 Juni 2026, Taufik Hidayat akhirnya

sekitar 1,5 tahun. Kekerasan tersebut dipicu oleh rasa cemburu buta dan emosi pelaku yang melampiaskan stres dari pekerjaannya sebagai debt collector. Pemerintah Kota Bandung telah meluncurkan program Bank Bara atau Bandung Utama Bagja Sararea yang menghadirkan layanan konseling psikologis gratis secara bertahap di tingkat kecamatan. Layanan ini bertujuan memperluas akses bagi warga yang membutuhkan dukungan kesehatan mental. Dali

0: 26 melawan Senegal pada Sabtu 27 Juni 2026 dini hari. Pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan Irak 5-0. Namun penampilan ini mencatatkan sejarah baru. Putro sebagai pemain aktif klub Liga Indonesia pertama yang bermain di ajang Piala Dunia. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik masih dicari jodoh di Dahlia, aku mau kamu wargi Dahlia. Jadi buat wargi Dahlia yang mau ikutan daftar cari jodoh di Dahlia, daftarnya ke WhatsApp 0817 690 1019. Nah itu dia, kirim foto terbaik, pokoknya foto terganteng ataupun foto tercantik ya, sebutkan juga nama lengkapnya, terus juga tanggal lahirnya berapa, tempat tanggal lahir, domisilinya di mana, agamanya apa, pekerjaannya apa, terus kalau misalkan punya hobi, sebutkan hobinya apa. Kan biasanya kalau misalkan orang-orang tuh punya hobi ya, kecuali kalau misalkan Tommy, tapi tuh gak punya hobi. Terus misalkan mau diceritain kelebihannya, boleh gitu ya. Terus aku ada kekurangan nih, kekurangannya apa, boleh juga sebetulnya sih. Terus nanti kriteria yang dicarinya seperti apa gitu. Misalkan nih Sri Kandi, yang daftarnya Sri Kandi, mau cari Arjuna, misalkan kriterianya usianya misalkan 50 ke atas misalnya. Baik, setia, tanggung jawab misalnya. Terus kalau misalkan yang daftarnya Arjuna, kriteria yang dicarinya misalkan wanita, kira-kira usianya 40 misalkan atau sampai 50-an. Yang rajin ibadah misalnya. Terus juga pekerja keras, ada loh. Sri Kandi bekerja keras juga ya, ada, jangan salah, bukan hanya laki-laki doang ya. Dikirimin langsung ke WhatsApp-nya 0817 690 1015. Nah, perlu digarisbawahi juga warga Dahlia, segala bentuk komunikasi, perilaku dan juga tindakan di luar on air itu bukan tanggung jawab Radio Dahlia FM. Jadi tetap waspada dan saling menghargai satu sama lain. Nah, jadi di acara cari jodoh di Dahlia ini bukan langsung dijodohin sebetulnya. Ya kita misalkan yang daftarnya hari ini ada Arjuna, berarti yang mencari Sri Kandi. Jadi kalau sekarang udah dapet nih, ada misalkan kandidat yang berminat sama tadi Kang Ramlan misalkan ya, langsung aja dikirimin foto selfie, terus nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, misalkan kalau ada statusnya, hobinya apa, gitu ya, dikirimin ke 0811 gitu maksudnya ya, 222-1015. Nah, itu. Nanti bakal kita telepon, terus kita suruh ngobrol sama kandidatnya di udara. Jadi cuma ngobrol-ngobrol doang gitu ya, bukan langsung ya udah nih langsung nih jodoh nih, enggak warga Dahlia. Ngobrol dulu aja gitu maksudnya, kan yang namanya baru kenal tuh harus ada penjajakan dulu, PDKT dulu ya, bukan PDUT gitu. PDKT-an dulu dong, ngobrol. Nanti gimana ke depannya? Jangan langsung wah kira-kira nih cocok nih sama Arjuna hari ini misalkan, atau cocok nih sama Sri Kandi hari ini, ah langsung kita ajak nikah ya, gak gitu juga gitu maksudnya ya. Kan ada proses gitu maksudnya, prosesnya tuh yaitu ngobrol dulu, terus cari tahu gitu maksudnya, apa sih, biar kenal lebih deket aja gitu maksudnya. Jadi biar tahu, kalau misalkan langsung gaskeun, aduh jangan dulu kayaknya ya warga Dahlia. Nah, tapi mau sapa dulu deh, ada warga Dahlia yang sudah WhatsApp di 0811 222-1015. Ada, ini bukan ke nomor ini ya tuh ya, kalau mendaftar mah nanti di inilah. Ada IRB, terus juga ada Teisar. Aku mah gak mau, cina pengennya sama Atomi. Boleh Teisar sok, panipir. Teisar. Terus juga ada Devi di Ciwidey, lagi pantengin 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik. Nda Govin, terus juga nih ada siapa namanya, gak ada namanya. Teli, selamat sore Teli di Padalarang. Terus juga ada Mama Aji, ada Astriani, terus juga ada Tehwati, Setiawati juga, Teh Imas, Elsa di Majalaya. Kang Tommy siap, sudah hadir.
ada Kang Deden Cipteng, terus juga ada Teh Suniarti, Sunartiati, ada juga ini biasa, ada Yus ya, terima kasih sudah bergabung di 0811-222-1015. Jangan kemana-mana warga Dahlia, nanti kita pilihin lagi Sri Kandi yang berminat sama Kang Ramlan dicari jodoh di Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
4: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

0: dibela.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: Dahlia FM, Bandung goyang sik-asik. Dahlia, pokoknya cari jodoh di Dahlia dong. Aku mau kamu. Hoyong pokoknya warga Dahlia ya. Tommy gak tuh mau atuh. Selamat sore buat warga Dahlia yang baru aja panteng di 101,5 Dahlia FM, Bandung goyang sik-asik. Dicari jodoh di Dahlia. Jadi kandidat di hari ini, di Sabtu sore ini, edisi 27 Juni 2026, ada Arjuna yang sedang mencari cinta. Cie. Arjunanya lagi mencari cinta yang masih panteng di caranya cari jodoh di Dahlia. Namanya Kang Ramlan. Bentar, kita ini lagi profilnya nih. Mana gak ada tadi? Oh, di sini nih. Jadi Kang Ramlan ini warga Dahlia, seorang laki-laki yang bertanggung jawab karena punya pekerjaan. Nah, gitu tuh. Jadi Kang Ramlan ini kelahiran 1997 yang berdomisili di Cibeusi, Ciater, Subang. Orang Subang nih. Cuman nggak mukanya nggak kelihatan ganas gitu. Nggak dong, Kang Ramlan ya. Statusnya jomblo. Pekerjaannya di kebun sayur. Dan yang pasti nih, yang luar biasa, dia ini hobinya pasti cari uang. Tuh, orang tuh hobi cari uang dari Gedalia. Bukan cari masalah ya. Dan yang pasti dengerin musik, terus juga main bola. Nah, itu dia Kang Ramlan. Kita hubungi lagi deh Kang Ramlannya nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Ramlan. Coba. Kita ngobrol lagi sama ngobrol lagi. Halo Kang. Belum. Dia pasti masih ini, masih panteng di 101,5 Dahlia FM. Dicari jodoh di Dahlia. Buat warga Dahlia yang mau ikutan juga boleh. Halo Kang. Masih panteng?
1: Masih.
0: Alhamdulillah, masih ya, luar biasa. Kang Ramlan.
1: Iya.
0: Sok ceritain lagi atuh kriteria Kang Ramlan teh, kriteria Sri Kandi yang mau dicarinya tuh seperti apa? Boleh sok ceritain lagi selengkap-lengkapnya, Kang.
1: Selengkap-lengkapnya?
0: Kriteria yang dicari Kang Ramlan mau cari perempuan atau wanita yang seperti apa gitu, kayak gimana gitu maksudnya.
1: Ya

0: yang baik aja kan.
1: Mm-hmm. Baik, baik cara mencadutan di mana wae gitu nya. Yang baik yang pengertian.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau misalkan statusnya enggak masalah berarti statusnya. Misalkan nih, misalkan ada yang berminat tapi statusnya misalnya single parent gitu, janda misalkan. Boleh gitu.
0: Boleh, asal jangan ketuaan aja.
1: Jangan ketuaan.
0: Iya. Kalau nah, beda dikit mah yang enggak masalah.
1: Aman ya?
0: Aman.
1: Kalau beda dikit lah. Kalau misalkan ada yang minatnya tuh usianya misalkan 40 ke atas gimana?
0: 40 ke atas mah kejauhan.
1: Oh, kejauhan.
2: Iya. Buka anak tuh.
1: Nah, kumaha cenah? Berarti kalau misalkan kayak misalkan kelahiran 90-an tuh masih aman lah ya.
0: Masih aman.
1: Jadi memang sama-sama Kang Ramlan ini juga kan kelahirannya di tahun 1997 ya, 90-an juga, berarti kalau misalkan cari yang 90-an juga aman gitu maksudnya ya.
0: Aman.
1: Nah, Kang Ramlan kalau misalnya nih ya di sore hari ini belum ada rezekinya misalkan ya. Bukan belum ada rezekinya, apa ya? Apa, Pak? belum apa sih namanya? Belum ada Sri Kandi yang ini yang mau berani gitu ya. Belum berani menyuarakan. Kadang-kadang gini, kadang tadi juga ada Sri Kandi yang masih malu-malu. Mau ditelepon malu gitu, malah malu ya. Mau diajak ngobrol malu. Padahal gini, padahal kita kan cuma mau ngobrol doang. Kang Ramlan gitu ya, sama Kang Ramlan, sama Sri Kandi. Tadi juga ada, cuman aduh Kang Tommy malu cena. Aku teh mau ngobrolnya, padahal kenapa harus malu juga ya gitu tuh. Jadi
0: ya, iya.
1: Jadi pengennya tuh ngobrol langsung sama Kang Ramlan gitu. Gak mau ngobrol sama Tommy dulu gitu, Kang Ramlan. Berarti luar biasa ya. Tuh ya. Jadi nanti kalau misalkan di sore hari ini gitu ya, belum ada Sri Kandi yang ini, nanti mungkin Kang Ramlan ke minggu depan aja gitu maksudnya ya. Pokoknya jangan ini deh, jangan berkecil hati ya. Nanti kita next lagi minggu depan ataupun di minggu-minggu berikutnya.
0: Iya, ya gak apa-apa.
1: Jangan hari patah semangat Kang. Apalagi patah tulang gitu.
0: Cuma bahaya.
1: Janganlah, jangan patah semangat. Pokoknya harus tetap semangat juga gitu ya. Mungkin kalau misalkan gak setelah ini ya, setelah ikutan di Cari Jodoh di Dahlia, mungkin nanti ada tetangganya Kang Ramlan misalkan. Wah, ada nih tetangga nih misalkan. Siapa tahu nanti datang ke rumah, iya gak?
0: Iya
1: ya, kita kan gak tahu. Kang Ramlan, terima kasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Tetap semangat pokoknya. Cari Jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu.
1: Mantap. Aduh, Kang Ramlan, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalkan di minggu depan ya, atau minggu selanjutnya lagi, nanti kita kasih tahu lagi. Jadi buat warga Dahlia nih yang mau ikutan, yang sudah daftar di WhatsApp di 0817-690-1015. Nah, jangan sampai ini dong, jangan sampai lupa juga, pantengin terus Radio Dahlia, pantengin terus acaranya Cari Jodoh di Dahlia setiap hari Sabtu, itu jam 4 sampai jam 6 sore, dan WhatsApp-nya, nomor WhatsApp-nya harus tetap aktif warga Dahlia, nanti bakal kita hubungi gitu maksudnya. Jadi jangan sampai warga Dahlia nih udah daftar ke 0817-690-1015, terus kita hubungi, malah gak aktif. Nah itu ya, harus standby WhatsApp-nya ya. Siapa tahu nanti dapat jodohnya di sini warga Dahlia. Dicari Jodoh di Dahlia. Aku mau kamu.

0: 101,5
1: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.
2: Jangan kemana-mana. Setelah cari jodoh di Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Asik. Selama 2 jam, warga bakal digoyang sama langgam pop yang paling asik.
3: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
4: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
3: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
4: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
5: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test ride Raudah, free al bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

Makasih banyak buat warga Dahlia yang udah panteng dicari jodoh di Dahlianya di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Terima kasih juga buat warga Dahlia yang udah WhatsApp, ada Teh Cucu di Cibuntu. Teh Cucu, masa apa ini mah ya Teh Cucu? Mama Lilis juga terima kasih banyak, Kang Asep. Ibu Empoy di Pangalengan, situ Patenggang. Terus juga Teh Santi di Kopo, terima kasih banyak. Kang Suherman, Kang Heri Pasco juga hatur nuhun. Terima kasih juga untuk warga Dahlia yang sudah daftar. Minggu depan kita lanjut lagi di Dahlia Cari Jodoh. Cari jodoh di Dahlia. Nah itu maksudnya dibalik ya. Aku mau kamu. Abis ini jangan kemana-mana warga Dahlia. Nanti bakalan ada Dahlia Indonesia Asik barengan Riri sampai jam 8 malam nanti. Terima kasih juga untuk Kang Diwan, Music Directornya Radio Dahlia, dan juga OPB yang bertugas ada Noval di sore hari ini. Sampai ketemu besok pagi bersama Tommy di Obsesi Pagi Dahlia. Ya, Tommy-nya pamit warga Dahlia, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prunggah, go, go, go, goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Siapakah Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia? Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
1: Cari Jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu.

0: Dahlia FM.
1: Panteng terus
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik. Indonesia Asik.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik Asik.
5: Juni di Dahlia, Junya apa juara dunia lagi pesta bola Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Nggak kerasa udah malam minggu aja nih wargi, meskipun cuacanya haredang panas ya, yang lagi jalan juga mungkin lagi macet-macetan, atau mungkin masih dipikirin mau jalan kemana malam hari ini kalau punya pacar. Kalau jomblo gimana? Tenang aja, jomblo tetap harus happy wargi ya, karena ada temenin wargi 2 jam ke depan, 2 jam aja tapi nih jangan lama-lama ya. Sama langgam-langgam Indonesia yang asik, pokoknya ditungguin requestannya lewat WhatsApp, telepon on air sampai jam 8 malam, pantengin di sini aja, bro. Go go go.

untuk Wargi ya, mending whatsappin aja pengen dengerin langgam apa ke 0811-222-1015. Laporan lalu lintas boleh, atau mungkin mau on air juga nanti ditungguin pokoknya ya. Di Dahlia Nasya Asik sampai nanti jam 8 malam. Perungah, go go go.

0: Terus kami
1: Armada
0: Panteng Radio
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgar Dahlia
1: Rung Ambu Gugoya.
2: Siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh, pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
3: Hapli!

Supargi nih, Rere kasih tahu nih ya, buat warga kalau bisa hindarin kawasan Dago nih, terutama Simpang Dago ya, karena sedang terjadi kebakaran di sebuah bangunan perumahan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 191 Kelurahan Dago nih, sejak pada jam 17.15 nih. Dan setelah menerima laporan, petugas langsung melakukan koordinasi untuk penanganan kebakaran di lokasi. Dan hingga info ini di-share nih ya, semenit yang lalu, updatean

Bogor ya. Jadi mending dihindarin aja, hati-hati biar gak terjebak macet juga, sama biar tidak terjebak hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita doain aja semoga kebakarannya cepat padam ya.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
1: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

0: Tasik, rumah.
1: Rumah, Bogor gue ya.
0: Sama siapa ini?
1: Agus Mulya di Rancamanyar.
0: Agus Mulya Rancamanyar kemana aja sejarang owner sekarang, ya, mah?
1: Ada, saya selalu dengerin.
0: Sibuk ngapain sih?
1: Enggak sibuk deh.
0: Kamu jadi manajer koperasi Merah Putih ya? Pengen ngoyangin lengkap apa malam minggunya?
1: Ungu teh.
0: Ungu, yang mana?

0: Boleh deh, tapi nanti di jam kedua gak apa-apa.
1: Goyang banget deh.
0: Digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat sendiri aja sama keluarga deh.
0: Udah gitu aja? Hah?
1: Capannya.
0: Apa?
1: Mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan.
0: Amin, Banteng Radio.
1: Banteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Itu lagu gue ya.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia Indonesia Asik.
6: Dahlia Indonesia Asik.
7: Dahlia Indonesia Asik.

0: sekarang jam 7 malam.
1: Radio Asik Radio Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah sholat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus.
4: Dahlia Indonesia
5: Asik.
6: Indonesia
5: Asik. Indonesia Asik. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik
7: Asik. Galaksi.
8: Galaksi.
7: Titik Galanggang.

Ada juga Kang Heri di Pasko, hatur nuhun Ibu Cendani di Cimahi. Jane di Holly, selamat malam ya. Mama Aji, kum aja buat semuanya. Terus juga Mbak E di Cibay. Buat keluarga tercinta, hatur nuhun Riri. Terus ketemuan lagi sama Tengkom di Ciamplas, Cililin. Juga terima kasih pokoknya WhatsApp malam hari ini ya. Sekarang yang pengen on-air, sabar. Nanti aja di segmen berikutnya ya. Yang baru aja panteng, yang lagi di jalan mungkin wargi semua. Atau pengen jalan-jalan juga malam minggu ini. Boleh deh kasih tahu Riri pengen ditemenin sama lenggam apa. WhatsAppin aja ya 0811222101015. Nanti on air di nomor WhatsApp yang sama. Atau ke 73028 sampai 73111710. Yang penting sampai jam 8 malam. Pantengnya di sini aja di Dahlia Indonesia Asik. Pernah go go go go ya. Yeah.

0: streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
1: N-O-I-T-E.
0: Noise. Dahlia.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
3: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha,

0: lihat ini yang terbaru, Sakura.
1: Lah, fresh care smell Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
0: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
0: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya.

0: ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik, Perungah.
1: Perungah, go, goyang.
0: Sama siapa ini?
1: Reden Cipteng, Riri.
0: Reden Cipteng, malam mingguannya kemana?
1: Ada di rumah.
0: Ini kemana?
1: Ada di rumah.
0: Ih, mana kasihan, di rumah aja tuh. Ngapain di rumah? Jalan-jalan atuh.
1: Ya, nungguin ini biasa.
0: Nungguin apa?
1: On air, kata Riri.
0: Ah, on air hari ge, on air atuh ya. Pengen lengkap apa?

0: galau terus ya. Pengen buat siapa langgamnya?
1: Buat semua wargi Dahlia tercinta sama Atur ini. Mugia sehat selalu, dilancarkan segala rutina.
0: Amin. Gocin?
1: Gocin buat Teheti Cicahem.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya selamat malam mingguan.
0: Oke, udah gitu aja.
1: Udah.
0: Atur nuhun Pantang Radio.

sorry udah pada request, udah pada WhatsApp, udah pantengin selama 2 jam ke belakang. Maafin gak semua langgam sempat kegoyangin ya. Dadanya pamit dulu, malam mingguan dulu. Ah, pateng radio, pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, ah, go, go, go, goyang.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita buat kuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah Wakoncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

lagi siaran katanya. Sehat selalu, terima kasih banyak. Ponti juga udah hadir WhatsAppnya. Ponti, selamat malam Minggu Ponti. Goyang buat Esti, Dery, Bungsu, Iman, RB, Danu, Genta, T.A.I. Sugi juga buat Yati Motres, Bunda Yang Sembah, Ishibai, sama Santi Kopo juga digoyang ya. Mister Yus dari kawasan Ciparai, selamat malam mingguan Yus. Goyangnya buat Bu Enjoy, terus juga digoyang lagi buat Teh Yati, T.A.I. Sugi, sama Teh Eli, Mimih juga yang ada di Ciwidey. Siap. Nani Memori, selamat malam Nani. Kapsen aja malam ini Nani Memori. Kang Eko Kurniawan sudah hadir juga dari Karawang ya. Langgamnya boleh ditungguin. Salam katanya buat yang lagi siaran Kak Adri, terima kasih doanya. Kang Eko Kurniawan pastinya lagi streaming malam hari ini dari Karawang. Satu

Ya, goyang buat semua saja wargi Dahlia, gocin buat Kak Adri saja. Siap, terima kasih Mama. Terima kasih yang lainnya juga yang sudah kirimin WhatsApp-nya. Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Satu persatu nanti digoyang lagi sama Adri. Langgamnya juga satu persatu kita puterin. Sampai jam 10. Wakuncar Dahlia hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikasih!

0: 100% mata air alami.
1: Konser I Love RCTI.
2: Sampurasun warga Cimahi. I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada, Sabrina Leanor, Bagindas, Rio Laskar, Medra, dan goyang bareng trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan senam sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis. Sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

nya ada roll on-nya, bisa buat kerokan juga, bisa buat pijat juga. Ini semuanya ada di dalam satu doang, Fresh Care Smash. Ada berbagai macam aroma yang bisa wargi Dahlia sesuaikan dengan karakter kalian ya. Yang pertama ada varian Fresh Care Smash Matcha. Ini mah fresh, calming, seger banget wargi Dahlia. Kalau suka yang lebih anget wargi, pilihnya yang warna merah, aroma citrus dan juga lebih panas ya, Fresh Care Smash warna merah. Dan juga ada Smash Fruity. Kalau yang ini playful banget, fun, cocok buat Gen Z sebenarnya ini ya. Dan yang terbaru wajib dicobain sama wargi Dahlia, yaitu Fresh Care Smash Sakura. Yang floral, clean, powdery, gak bikin enak, aromanya seger banget. Sesuaikan saja sama karakternya kalian wargi Dahlia. Pokoknya kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai saja Fresh Care Smash. Badan auto seger. Dan Fresh Care Smash ini bisa dipakainya tiap hari, jadi nggak cuman pas sakit saja ya. Begitu beli langsung kasih lanyard juga, jadi tinggal dikalungin di leher. Kalau lagi jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tetap keren, tetap stylish. Yang fresh, ya Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya.

Cek Ecin. Halo Cek Ecin. Terima kasih banyak Cek Ecin ya. Waduh, Mbak Leni juga dari Purwakarta. Selamat malam, selamat bergoyang asik di Wakuncar Dahlia. Adri temenin sampai jam 10. Ya, wargi Dahlia yang mau telepon tahan dulu teleponnya. Yang mau telepon siapin juga requestan langgamnya, siapin juga goyang-goyangnya. Tapi enggak sekarang, nanti ya. Adri masuk on air lagi nanti.

salah baca gitu kan. Egi. Egi dari Lebak Saat Rongga. Ini Bandung Barat ya Egi ya. Selamat malam Egi. Kang Ari Damang, Kang Ari. Ari Winata. Mantap baju merah katanya, iya. Mudah-mudahan gak ada yang nyamain sama Taufik Hidayat. Kemarin preskon dia pakai baju merah kan. Nanti Adri balik lagi sapa-sapa kalian ya. Usi juga selamat malam Usi. Rungah, go go go. Goyang.

0: malam minggunya, jangan kemana-mana ya. Mending pantengin Adri di Wakuncar Dahlia.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
6: Nama saya Pak Pawusworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
7: Yang punya keluhan siapa?
6: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
7: Terus?
6: Terus pakai kacamata.
7: Uh-huh.
6: Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
7: Tesma ya, iya. Tetes mata alami. Terus?
6: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas ngeliat.
7: Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
6: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
7: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
6: Pakai kalau ngaji habis marib, yasinan ya.
7: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
6: Baru sebotolnya belum habis.
7: Sebotol juga belum habis ya?
6: Baru berapa kali netes.
7: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
6: Alhamdulillah.

0: SL Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
3: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
2: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
3: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
2: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
1: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota

baru dari Sibat Wargi Dahlia. Spesial buat kalian yang kangen sama seseorang yang sudah bikin kalian tercandu-candu. Kamu tercandu-candu. Kalau Adrima tercandu-candunya sama goyobotnya Yandi ya. Yandi. Uhuy. Tercandu-candu juga sama peyemnya Ucen Wargi Dahlia ya. Ucen siang-siang tadi repot-repot bawain aku peyem. Peyemnya peyem banget ya, bukan peyem puan ya.

lagi pengen peuyeum, tadi ada yang nganterin peuyeum. Ini ada apa di TSB, Wargi Dahlia? Bulan ini kayaknya seru banget di TSB ya. Karena tepat 18 Juni 2026, 15 tahun Trans Studio Bandung hadir memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setia TSB. Dan di ulang tahun yang ke-15 ini, Wargi Dahlia, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super megah Thumbelina dan juga Tinkerbell, A Magical Story for Everyone. Ya, menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan pri ajaibnya. Yang mana ini akan berlangsung selama liburan sekolah.

buat wargi Dahlia seperti gratis tiket masuk, dikasih juga voucher belanja TSM-nya, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati special prize, promo Schooliday bertiga cuma Rp478.000 saja, dan ini berlaku dari mulai tanggal 20 Juni lalu sampai 12 Juli 2026. Murah banget kan? Saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiketnya langsung saja via online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB Istimewa. Mau coba angkatin telepon ya. Wargi Dahlia, teleponnya bisa lewat WhatsApp yuk di 0811-222-1015. Untuk telepon kedua lewat telepon ya di 0227-3028 dan 0227-3011-710. Dinyanyiin Ponti. Halo, mana dia? Kesalip Wargi Dahlia, kasihan deh Ponti ya, udah diangkat kesalip itu ya, berlomba-lomba di WhatsApp, pusing aku liatnya Wargi Dahlia, aku angkat lewat telepon aja ya, 0227 3028 dan 7311710 ya. Jangan lupa dinyanyi.

0: Yeay! Itu siapa teriak-teriak tim Hore dari mana itu?
1: Ada itunya, backsound-nya ya.
0: Kaget aku angkat telepon diteriak-teriakin ya. Nenek lagi apa nenek?
1: Ya kak, lagi masih babysitter.
0: Aduh jam segini masih, belum tidur ya. Mah belum bisa ini ya. Kalau belum tidur masih belum bisa bebas ya.
1: Nah gitulah.
0: Pengen langgam apa nenek?
1: Langgam apa ya?
0: Istana Bintang, Cinta Merah Jambu.
1: Boleh deh itu Istana Bintang aja. Kalau Cinta Merah Jambu mah kan udah merah merona.
0: Aduh. Jadi bukan merah jambu lagi nih ya. Merah
1: iya,
0: menyala.
1: Merah ya.
0: Kayak gimana Dahlia aja ya merahnya merah nah, menyala.
1: Itu merah sekali menyala ikan.
0: Digoyang buat siapa Nenek Ica?
1: Digoyang buat Chef Adi, sehat selalu. Selamat malam mingguan ya di Dahlia.
0: Amin.
1: Bukan mik-mik Dahlianya.
0: Baiklah.
1: Buat Teh Deno, Bunda Onde, Nenek Putri, Nenek Gotik, Dendri, Bu Aam, Mama Pita, Mama Sri, Bunda Yance, Nika Tapang, Neha, Abah Iwan.

0: Rahmat Kanaan ya, sekarang udah ada lagi.
1: Iya, yeah, welcome back ya Rahmat Kanaan ya.
0: Selamat datang kembali. Terus, soalnya kan dari dulu udah kenal.
1: Iya, gitu.
0: Terus
1: lama dia hilang.
0: Terus bilang kan jadi tanda tanya besar.
1: Betul, udah dapat jawabannya tanda tanya besar itu.
0: Ya udah kan sudah ada tadi dengar oneran.
1: Jadi siapa yang nyulik dia selama ini bertahun-tahun itu?
0: Ya nggak tahu juga sih.
1: Si Topik juga kayaknya. Kayaknya Topik juga yang nyulik dia. Topik Hidayat. Iya,
0: ini lagi itu ya itu yang namanya itu.
1: Viral.
0: Iya viral sekali, iya. Tapi viralnya dalam berbentuk kejahatannya.
1: Iya, jangan dicontoh ya Nenek Ica ya.
0: Ih, amit-amit deh. Pokoknya yang nama Topik, semua yang namanya Topik ya harus, apa itu?
1: Harus ganti nama.
0: Oh, benernya jadi cemar tuh.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgidalia.
1: Goyang, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

bagi-bagi hadiahnya. Wargi Dahlia udah gak ada ya, mati lampu ya. Udah gak ada, udah betul kayaknya yang rusak-rusak kemarin itu dari PLN Wargi Dahlia. Alhamdulillah. Senang kalau gak ada mati lampu. Apalagi Wargi Dahlia yang memang kerjanya berhubungan banget sama listrik gitu kan. Pokoknya kalau mati listrik itu mati kutu ya Wargi Dahlia, gak bisa ngapa-ngapain ya. Nah sekarang udah lancar semua PLN, listriknya udah gak mati-mati lagi. Kerjaan juga lancar, asik. Kalau kerjaan lancar udah punya rezeki lah ya Wargi Dahlia ya. Katanya mau berangkat umroh kan. Ini yang spesial buat wargi-wargi Jawa Barat, yang spesial ditawarkan sama Gina Septi Travel yang menggelar umroh promo. Umroh spesial, umroh milad akbar. Tapi kuotanya cuma untuk 400 jamaah dalam satu pesawat saja ya. Program umroh 110 hari, kok 100 hari sih? Program umroh 10 hari maksud Adri, dengan diskon 4 juta rupiah. Free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free Tasreh Raudhoh juga Wargi Dahlia, dan dikasih free albike. Gina Septi Travel menggunakan pesawat Saudia, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, menggunakan bis eksekutif dan dapat diskon 4 juta dan ini kuotanya terbatas Wargi Dahlia. Makanya segera saja hubungi Gina Septi Travel yang ada di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung ya. Hubungi teleponnya boleh juga buat tanya-tanya di 522-9805 atau di 520-5991. Atau wargi bisa datang juga ke kantor cabangnya Gina Septi, ada di Jalan Raya Banjaran nomor 622, Ruko Kornis Residen nomor 15, Mangkubumi Tasikmalaya juga ada. Atau bisa datang ke agen-agen Gina Septi terdekat lainnya. Ya, wujudkan mimpi ke tanah suci.

kalau pagi mah jualan. Jam segini mah lagi santai-santai kayak di pantai Teh Hana ya. Bisa nonton TikTok juga Teh Hana soalnya malam-malam ya. Terima kasih banyak. Iya. Sehat selalu. Salam buat semua pedagang di Pasar Resik Jatinangor ya, Teh Hana ya. Adri siapa Nuansa juga yang lagi nungguin langgamnya. Tungguin nanti Adri puterin ya. Ati Sunarti juga. Halo. Dari Karawang ada Resti. Resti dari tadi ngasih Adri kopi. Biar aku begadang kayaknya Resti ya. Bu Aam dari Cibadeus, selamat malam mingguan Bu Aam. Adri sapa juga buat Putri Jayanti. Listi Ziran juga masih menemani. Asik. Teh Nilam juga masih menemani Adri ya, wargi Dahlia malam hari ini ya. Mama Fajar, waalaikumsalam Mama Fajar. Cianjur di

pen siapa ini? Siti Mut-Mut. Ayi, Ayi Sabtiah juga menyapa Adri lewat TikTok ya. Selamat malam ya. Adri ke WhatsApp ya di 0811-222-1015. Ini juga ramai sekali yang belum disapa. Ani suka jadi. Oh, Bu Ani, Bu Ani. Bu Ani dari kawasan suka jadi. Selamat malam mingguan Bu Ani. Bunda Iswari juga sudah lama Adri gak nyapa Bunda Iswari. Bunda sehat Bunda. Terima kasih ya Bunda Iswari ya. Dari kawasan Cikalong ya. Mama Lilis dari Ciwide, selamat malam Minggu Mama Lilis. Baru pulang beli bensin katanya sambil jajan-jajan malam Minggu. Ih mantap, gak ngajak-ngajak dia ya. Goyang buat Teyati, terus juga buat Dua Uci, Kang Edet, Bunda Dinda, Bibi Lung, Bu Empoy juga. Gocinya buat Kak Adri, selamat bertugas saja. Terima kasih Mama Lilis. Muhammad Arsya Putra alias Mas Bro yang ada di Maroko. Salam-salam buat Ahmad Azwat yang ada di Waru.

Baru pulang acara wisudanya Yusuf, langsung mangkal lagi di Jamu Morat Resno. Mantap Yusuf, selamat Yusuf. Selamat ya, sudah di wisuda ya Yusuf ya. Aduh, udah wisuda aja wargi dal ya. Kemarin-kemarin asa baru mulai kuliah ya, sekarang udah wisuda aja Yusuf. Yusuf, sukses Yusuf ya. Semoga gelar yang didapat memberikan kelancaran ya, buat meraih masa depan cerah ya Yusuf ya. Asik. Ramdan lagi pantung Cicalengka hadir Kadri. Terima kasih Ramdan. Kang Deden Ciparai Tengah, degoyang. Goyangnya katanya buat semua wargi Dahlia tercinta, Hetty yang ada di Cicahem. Selamat malam mingguan ucapannya buat Hetty yang ada di Cicahem. Wiska daripada Larang, Teh Wiska. Terima kasih WhatsApp-nya Teh Wiska. Prung ah, go, go, go, go, go, goyang.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
3: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
2: Iya, Pak.
3: Kalau kata dokter apa, Bu?
2: Kalau
3: matanya?
2: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
3: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Berapa banyak, Bu?
2: Satu botol.
3: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
3: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
2: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
3: Iya.
2: Tidur tetes lagi.
3: Oh, jadi
2: sehari 3 kali.
3: Alhamdulillah, Bu, ya.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
4: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
5: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

hadir memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setianya Wargi Dahlia ya. Di ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB Istimewa. Menghadirkan special show super megah Tambelina dan Tinkerbell, A Magic Story for Everyone. Menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya yang akan berlangsung selama liburan sekolah Wargi Dahlia. Selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah buat Wargi ya, seperti gratis tiket masuk, dikasih juga voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati special prize promo Schoolie Day bertiga hanya Rp478.000, dan ini berlaku mulai dari 20 Juni sampai 12 Juli 2026. Murah banget ya. Saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiketnya langsung saja via online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan

Fresh Care Mask dengan fungsi 4-in-1. Mulai dari double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segarnya, dikasih roll on-nya juga, bisa buat kerokan juga, bisa buat pijat juga, ada di satu Fresh Care Mask. 4 aroma yang bisa dipilih sama wargi Dahlia. Mulai dari Smash Matcha yang fresh calming, segar banget. Smash Merah dengan aroma citrus dan lebih panas. Smash Fruity yang playful, fun, cocok banget buat Gen Z. Dan Smash Sakura yang terbaru, floral yang clean, powdery, gak bikin enek wargi Dahlia. Sesuaikan sama karakter wargi Dahlia, dipilih saja ya. Pokoknya kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai saja Fresh Care Smash. Badan auto segar. Fresh Care Smash bisa dipakai tiap hari, gak cuman pas sakit saja. Beli Fresh Care Smash langsung dikasih lanyard. Jadi tinggal dikalungin di leher kalau lagi jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tetap keren dan juga tetap stylish. Yang fresh, ya Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aroma.

Pandang ya, dari dagu bengkok ya pandang ya. Mama Juli Kiara Condong, halo Mama Juli. Hadir Kak Adri, udah dari TSM, asik. Mama Juli, kemarin kebagian voucher 200 ribu ya. Aduh, belanja apa tadi Mama Juli? Mana belanjaannya? Spill dong Mama Juli. Asik, asik, asik, asik. Pulang-pulang tadi bawa ini ya, bawa...

di Majalengka, titip salam untuk yang gelar tikar di Indramayu, wilayah Karanglayung, katanya gitu ya. Terima kasih ya, Kang Asep dari Majalengka. Singkong keju si Jalo, kirain udah tutup kalian. Selamat malam. Taufik Hidayat hadir gak, Adri? Bukannya kamu di penjara ya? Ini mah Taufik Hidayat versi ini ya, versi singkong keju ya kan?

Devia, semua grup wargi Dahlia Gocinya buat mamiku dan kakak saja. Terima kasih ya Devia. Kang Hasan Majalaya, selamat malam Kang Hasan. Terima kasih WhatsAppnya Kang Hasan. Pokoknya goyang buat semua wargi Dahlia Gocin buat Teh Elis yang ada di Jalan Peta saja. Baiklah, terima kasih ya. Nanti kalau ada waktu Adri mau coba angkatin lagi teleponnya wargi Dahlia. Ya boleh, siap-siap di WhatsApp kita teleponnya di 0811 222 1015.

0: cuma di Dahlia. Malam mingguan barengan Andri. Jangan kemana-mana, setelah Wakuncar akan ada Dahlia Goyang Pantura. Kita lanjut goyang sama Langgam Pantura selama 2 jam. Hoba!
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
3: Ya.
2: Ada kabar dari adik, ya. Sakit lambung, udah parah, Pak.
3: Oh, adik, adik kandung ya?
2: Adik kandung namanya Sahidin.
3: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
2: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak. Ya?
3: Reaksi apa-apa.
2: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
3: Sehat, sembuh.
2: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
3: Tidak lebih, sehat.
2: Sehat sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
8: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
9: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Abu Etik ya dari Sukamelang ya. Mama Aji dari Taman Cileunyi, selamat malam mingguan Mama. Goyang buat semua yang ada di grup, Wargi Dahlia tercinta, juga buat Kak Adri yang lagi siaran, siap. Adri sapa buat Mbak Ais yang ada di Cibaduyut ya. Mbak Ais, terima kasih banyak Mbak Ais. Goyangnya buat CEO yang lagi rebahan saja, prung ah go go go goyang. Suryadi Ranca Ekek, selamat malam mingguan Kang Suryadi. Goyangnya buat Eli Padalarang, Terat Nakopo, buat Mama Ika, Teisar Ibun, Mama Karina, Ibu Haja Ani, Ibu Lia Katapang juga. Rahmat dari Gunung Puntang, halo Kang Rahmat. Langgamnya sudah tadi ya, kopi pahit ya. Digoyangin buat ke Adri duluan, sehat selalu. Wargi Dahlia semua juga yang lagi pantang. Prung

Yani Gemes, Pasar Sadang Serang digoyang Yani Gemes. Nyapa Kak Adri, suami tercinta yang lagi jualan nasi goreng juga laris manis, amin. Ada Ion, Ion dari Pacitan. Jauh sekali Kang Ion. Mas Ion kalau ini mah. Ya Mas Ion dari Pacitan, Jawa Timur. Langgamnya buat Mas Tanto, Kang Ius, Kang Dedi, Umi Lila, Nenek Putri, dan semua wargi Dahlia saja. Bapak Suherto, apa kabar Bapak Suherto yang ada di kawasan Indramayu? Salam-salam buat wargi Dahlia, wilayah Indramayu saja, Kak Adri. Siap Bapak Suherto, hatur nuhun ya. Ada Soleh dari Parigi, Naringgul juga. Halo Kang Soleh. Ibu Warvan dari Bojongkacor hadir, Kak Adri. Siap Bu Warvan, goyang ke...

Bang Ohim, lagi apa Bang Ohim? Bang Ohim ini artisnya Pasar Resik Jatinangor Wargi Dahlia. Bang Ohim, sehat selalu Bang Ohim. Laris dagangannya ya di Pasar Resik Jatinangor ya. Kalian kalau belanja ke Pasar Resik Jatinangor, cari Mang Ohim ya Wargi Dahlia ya. Mang Ohim yang selalu heboh menyala Ohim. Terima kasih, lagi sambil tiduran katanya, lagi santai-santai siap. Bos Sukari, selamat malam Bos Sukari. Kenapa baru nongol ini Bos Sukari nih? Adri mau pamit, dia nongol ya. Sapa-sapa Bos Sukari dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten ke Adri. Goyangnya buat semua Wargi Dahlia saja ya, yang lagi semua karyawan Bos Sutari ya, yang lagi mungkusan kerupuk. Pakai F gak tuh? Kerupuk. Ini saking enak ini kerupuk jadi pakai kerupuk Wargi Dahlia ya. Dua RT-an di rumah bosku. Pasar Kertaharja siap. Kayaknya turunan Arab Bos Sukari ini Wargi Dahlia. Gak kenal huruf P ya Bos Sukari ya. Terima kasih ya Wargi Dahlia semua yang sudah nemenin Adri juga lewat TikTok kita @1015 Dahlia FM. Juga yang sudah panteng dari jam 8 tadi, yang sudah kirimin WhatsApp-nya Wargi Dahlia, terima kasih banyak. Abis ini ada Mbok Ayu Saritem nemenin Wargi Dahlia di acaranya Dahlia Goyang Pantura. Adri sekalian pamit kalau begitu. Sampai ketemu lagi besok malam kita Cindai Dahlia ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Bersama Tommy, OPP kita malam hari ini. Terima kasih Tommy. Music Director juga ada Kang Diwan. Terima kasih banyak Wargi Dahlia semuanya. Selamat istirahat buat yang udah mau istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak.

seperti biasa dino Sabtu kaping 27 akhir bulannya kudu bahagia ya wargi Dahlia. Pokoknya kita berbahagia bersama barengan Bu Ayu Saritem sampai jam 12 malam tentunya di Dahlia Goyang Patura. Tak tungguin sama Bu Ayu WhatsApp-nya di 0811 222 1015. Nanti tak teleponan seperti biasa nih di 73028 7311710. Yang ada di TikTok Bu Ayu Saritem nanti tak sapain sama Bu Ayu. Pokoknya harus bahagia malam hari ini, malam minggu yang rame. Kita ramekan wargi Dahlia dengan langgam-langgam Cirebonan, Jawa Timuran, pilihan wargi Dahlia. Go, go, go.

0: pengobatan alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Ima Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama ya. Bambu bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
1: salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbatesma justru
1: malah kering.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek gur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warki Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Gengsi Asik, barengan Bu Ayu Sarit.

cuacane anyep gitu ya kita lihat ya. Berembun tadi pagi ya. Bikin enak apa-apa, enak turu warga Dahlia. Setuju enggak Bu Ayu? Setuju enggak Mbak Yati? Setuju ya. Aduh pengen langgam nama Ropo Lilin, Bu. Tak tungguin ya. Sugeng

Udah, Yusan Hitam salam kenal. Salam kenal juga, iki dari Mbak Iswari. Ini ngendi sayang? Mbak Iswari ini ngendi, di mana? Ya, ini dari siapa?

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Sakilat si konsling luncat ka luhur, syukur ngajejeg kana dada si jelek. Iu.
2: Bukan teras, si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Ya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh,
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.

0: Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung, udah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya?
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
4: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara, dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak.
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat, sembuh.
4: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih, sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

18 Juni 2026 wargi 15 tahun Trans Studio Bandung hadir memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setia wargi Jalia ya. Dan di ulang tahun yang ke-15 ini Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super mega Tambelina dan Tinkerbell, a magical story for everyone. Menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya ya, yang akan berlangsung selama liburan sekolah ya. Selain pertunjukan super mega, ada juga dia buat wargi seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati special price promo school holiday bertiga cuma Rp478.000 per

0: dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiket langsung aja via online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB Istimewa. Halo, Dahlia Goyang Pantura.
1: Dahlia Goyang Pantura, asik tenan bro. Go ya.
0: Ada siapa?
1: Mas Dedi, Bayu.
0: Mas Dedi, sehat mas?
1: Alhamdulillah. Bayu gimana?
0: Sehat. Mas Dedi?
1: Iya.
0: Malam mingguannya kemana, say?
1: Gak kemana-mana, di rumah aja.
0: Iya, atuh pengen langgam apa?
1: Langgamnya wong lanang lara atine.
0: Dika yang buat siapa?
1: Dika yang buat Bu Ayu ya, saya tahu. Hati-hati kalau di jalan, buat maka bunuhmu, wanda putih jasih maju. Saya Om Kaisar kita garut doanya. Budati buatan ini otik bundai ini yang SD yang Yohan Om Isman yang Jara Susi Sadi Bunda Lisna Nenek Putri Tira Desa Bulia Ibu Ini Bu Hani Bu Ali Padara Kokomolis Nagupi Nenek Jebret Minila Isa Ribut Om Irba Subetang Imas Asa Imas Ketani Ibu MS Teh Sugi karena setiap budi Kang Bian Bah Iwan terus Kang Getau kalau memang pasar barus Kak Genta Adi Cibiru Jani Cibiru Kau Dina Tua Rizal Nyembang Dedan Cipteng Ayat Bubat Kagungan Pasabaras, Kang Wawan Ngamprah, Mas Tato, Demi Cibir, Kang Sandy, Kang Epo, Kang Dijin, Nana Hadna, Kang Arno, Lenep, Badir Mansa, Kang Andi Cimahim, Kang Irin Susuparni, Kang Gusno, Kang Rokki, Kang Suara, Gosin. Gosinnya buat kita Garut, sehat selalu.
0: Ada ucapannya, selain itu.
1: Selamat istirahat.
0: Begitu?
1: Iya.
0: Makasih matur nuwun ya Panteng Radia.
1: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia. Burung ah go ya.
0: Gayang, Bu Ayu mau menyapa dulu. Ana sapa ya? Mbak Yani Kemas di Pasar Sedang Serang. Langgam kalah materi buat yang lagi pantengin aja Bu Ayu. Burung ah go gayang.
2: Jangan. Jangan pindahkan frekuensinya. Pantengin terus Dahlia FM.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyemat nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju di tiarkin nganggu naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Nemeh hiji.
2: Nemeh hiji alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayana.
2: Mohon nambah hiji, alhamdulillah terus karaos sehatnya bu nya.
1: Sa dinten genep tetes, sa kali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesek banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Transit Bandung Raya. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5 Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

0: Click and play www.radio.prssni.jabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
5: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Sekarang, wargi lagi panteng, Dahlia goyang pantura! Dahlia goyang pantura!

Sih Kiki Sato Langgam yang ditungguin sama Mas Endang Caya. Langgam nih Langgam cucuku yang ada di Jerman. Wah. Aduh, salam dari Bu Ayu Saritem nggih. Ini dari Mbak Memes, piye kabar Mbak Memes? Ya, baru gabung. Aduh, Langgam nih apa Mbak? Langgam nih dukung aja. Bu Ayu Sarita mau menyapa juga buat yang pengen Langgamnya dari Deni Caknan, featuring Guyon Waton Widodari, Mas Eko Kurniawan. Apa kabar Mas Eko? Belum tidur?

0: Dahlia Gayang Pantera.
1: Ma. Halo, asik tenang.
0: Burung ang.
1: Gagang.
0: Jenengane sapa, Mas?
1: Udin Combat, Mbak Yu.
0: Udin?
1: Udin Combat.
0: Di mana sampean iki?
1: Ciwidey, Mbak Yu.
0: Di mana?
1: Ciwidey. Iya, Mbak Yu.
0: Aku pikir Udin mana tuh, aku lupa ya. Ya udah, Mas. Mas.
1: Iya.
0: Pengen langgam apa, Mas?
1: Los dol, Mbak Yu.
0: Los dol?
1: Iya.
0: Sampai harus los dol.
1: Hei, Mbak Yu kok gitu sama aku?
0: Gak apa-apa dong. Buaya juga wes los dol. Pengen digoyang kangen sopo langgam nih, Mbak. Mas? Buat siapa?
1: Oke lah tuh, Mbak Yu.
0: Sampai ini lama.
1: Buat konco-konco.
0: Ya?
1: Konco-konco yang ngabut-ngabut. Semangat cari cuan.
0: Gitu. Terus?
1: Terus ya udah aja.
0: Segitu aja?
1: Iya, Mbak Yu.
0: Ya ampun, irit sekali mentang-mentang akhir bulan.
1: Mbak Yu kok gitu sama aku?
0: Biarin lah. Ya wes lah, semangat ya kerjanya ya.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgam nih. Dahlia. Burung A.
1: Go. Goyang.

kawan Adalia, prung aku goyang. Mbak Eha, aduh Mbak Eha nih ya, Mbak Eha bingung-bingung. Mbak Eha pengen liburan sama keluarga, jangan bingung lagi Mbak Eha di Lembang nih ya. Ini Mbak Eha bener di Lembang kan? Kalau mau liburan nih tepat 18 Juni 2026, ini 15 tahun Trans Studio Bandung hadir memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setia. Dan di ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super megah Thumbelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone.

0: pertunjukan super mega, ada juga hadiah buat wargi seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati special price promo school day bertiga cuma Rp478.000, berlaku mulai 20 Juni sampai 12 Juli 2026. Murah banget toh. Saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiket langsung aja wargi, bisa via online kok ya, di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB Istimewa.
1: Wargi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Joox.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Jelat jelat. Konseling lucat kaluhur syukur ngajejek kana dada si jelat. Yuk.
3: Kamu kenteras, si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung sakitu rukame.

0: punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah matur udah jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal

0: Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
4: Terus terus pantengin Dahlia FM ya.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia goyang pantura, akan ada wayang golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun, mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angin teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
5: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia. Selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Gengsi Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

jam ditemenin, ditemenin sama Mas Ahmad Gobel. Longit jangan terus digoyangin ya sama Mas Asep Yoman Gatsu. Buat Orkidali ya, atani begitu. Ih, selamat malam Sugeng Dalu, Bu Arpan, sehat? Digoyang sama Bu Ayu Saritam ya. Terus Mas Lukman kok piye, baru masuk Mas Apne, kemana aja, yowes lah ya. Terima kasih sudah bergoyang dari jam 10 malam tadi. Ya, matur suwun banget war kita lihat sapurane ra iso kegoyang sedaya. Mas Tommy sebagai OPP malam hari ini, matur suwun. Bu Ayune pamit, sing waras-waras sedaya war kita lihat, sing ake-ake selalu rezekine, amin. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamne Dahlia prung. Go, go, go, kayang, sugeng dalu.

0: memulai warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacidaku urang dipika memut.
1: Gini ngaya berita aya ajeb undranya Idmala Anyud. Naon hartosna? Hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di Tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

Ucap kacarita di karaton balik mercukona wontening jonggring salaka sawarga maniloga hiang otipati jagat nata sampun lumungsur saking karaton himawat saiki sampun wonten karaton balik mercukona remagan kian resin radayo kaneka putra duta ning sawarga boten kekantun Batara Indra sami tungkul hamari kerudat nyemah narimang sabda hajrih ningali pamurun lalindra watak wantos nyangati pati jagat nata duduong semenea pranyata prajati loka triharkesipun tiloka alam jagat luhur, jagat sawarga, jagat tengah alam kajinan, jagat tak ketilu, jagat raya pramudita. Tilapisan bu-

pangandika lelei kedah atra pertela alis manis melas melis pangandika. Ngandika kawadaling lisan mekaten pangandikan ibun. Kakang Panjinrada sobih kadilingih nakapayun oge anak ama Indra. Ulang ngarasa bagja barina sugema ku ayana dina waktus ayana tiasa ditepangkeun sareng salira Kakang Panji anu ngahaja. Digingsir linggih diundang datang dina waktus ayana Kakang Panji. Mun pangresa puputon kemangka datun semakin abdi-abdi bisa eusi jonggring salaka.

0: Pan Cinraga.
1: Aulang.
0: Adikku.
2: Ya tenang.
0: Saperkawis pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwat tengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka. Nuhun adik. Kalih perkawis munut maklum tikaulanya atu urang saling baik dina waktu ayeuna mah Kakang Panji margi urang sok sanaos barina dewa tetep kakeunaan ku robah tetep kakeunaan ku salah sok kasalahan jeung kabeneran dina leresan kasalahanana urang saling baik teu aya deui jimat anu paling ampuh lintang ti saling maklum antara urang sareng urang Kakang Panji.
1: Nuhun adi guru.
0: Aya naon atuh pangersa? Antos sakedap Kakang Panji.
1: Mangga.
0: Indra,
1: aya Indra.
0: Kapayun cu anak wa.
3: Lu nuhun ningit dateng sandiga. Putra Batra Indra nampi dateng pembagi. Raya nunjuk sumbang ngahatwakeun semahong arsana maya. Semua putra batra Indra aya di dampal sampean pangersa.
0: Indra,
3: taula.
0: Ditarima pujastuti hideup.
3: Sanaos ka pangersa uang kita kantun.
0: Indra,
3: taula nun wa.
0: Ih, saling maklum jeung uaju.
3: Rayana aya pikeureusan naon atuh puanyaur dina waktos ayeuna tansah diajeung-ajeung bujing hiap kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun pangersa.
0: Syukur Kakang Panji
1: adi
0: Indra
3: lu nuwun ninggi pangersa.
0: Kieu purwa dihaturanan linggih Kakang Panji.
1: Timalan.
0: Saperkawis mah kaula teh nganuhunkeun kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan urang sadaya. Nuhun pisan kana nikmat-nikmatna anu parantos karasa jeung nu teu karasa. Tayeuna urang sadayana dina riungan ieu urang sami-sami negrakeun rasa syukur bae ka Kang Panji.
1: Timalan.
0: Nyaeta kana nikmat ageung nikmat alit memang da puguh sok sanajan urang dewa sasat anu dipunjung disembah didama-dama ku jalma anu aya di jagat raya wayang-wayangan.
1: Dimalah
0: tapi tetepe sanajan dewa kawasa aya nu ngawasakeun deui dewa pinter aya nu kagungan pinterna. Sareng sajabina ti eta nyatana Gusti nu kagungan urang sadaya.
1: Timalan.
0: Kaduana nganuhunkeun kaula khusus kasalira Kakang Panji umumna ka para juwata marasa ngajuwata paras lumanten bayar-baya anu parantos ngiring ngarojong dina mangsa ngahontal cita-cita dieu sawarga nuju kana naon nu pahapang wangunan boh ngawangun ieu sawarga boh ngawangun dewa-dewa nyatana tina ati-atina supaya nyararing buring has dina enggone ngajalankeun kawajiban
1: dawuh
2: lancar we lancar
0: katiluna purwa ngahaturanan linggih teh teu aya sanes kaula teh bade aya taroskeuneun ka salira Kakang Panji.
1: Ngeunaan
3: naon pangersa?
0: Ngeunaan kaayaan sawarga maniloka naon nu jadi sabab ieu hawa beda panas katinggalna kemang-kemang jiga nu layu widadari jiga nu ngareluk para dewa jiga anu susah tayeuh teh naon nu jadi margalantaran cobi Kakang Panji supados tiasa ngawaler manawi uninga naon nu jadi sabab tu geuningan ngabong kena pamimpin payus disebut naratu wajar disebat naraja gining disebat pamimpin pamikir tuh macaran paingan atau paingan dijadikan pamimpin dapuguh waspada sarung permana tinggal.

0: itu tadi.
1: Ya tenang.
0: Nampi laporan tiba upata upata bala anu ngajagi lawang selapet tangkap yang disaluarin lawang selapet tangkap teh ayah makhluk anu ngarana teh sang hyang naga dewa di gedoran eta lawang selapet tangkap duka rek naon adi guru.
1: Gedor-gedor deui atuh teh.
0: Kitu menawi. Taelak jalakeun ka sira pangresah, kedah dikumaha eta makhluk? Nah, kedah diwidian lebet ka samarga tapi kena diusir.
1: Kumaha saena tok, Mas?
0: Kumaha saena bae? Jalakeun bebuat pangayon timang trajo abot enteng aya di sira pangresah di guru.
1: Kitu Eyang.
0: Kakang Panjin rada
2: kaulanun adi guru.
0: Lamun kitu carana eta buta anu ngaku ngaran Sang Hyang Naga Dewa
2: leuh
0: perlu diusir ari sabab eta Sang Hyang Naga Dewa eueuh dina catetanana malahan sajabana ti diusir ti eta tempat teh coplokeun ka Sang Hyanganna. Kapan akang oge uninga yen di dunya teh teu dibenerkeun aya jalma anu ngaku Sang Hyang komo bari jeung nemerakeun maneh aya oge pan anu ngaku Sang Hyang kudu nyumput buni di nu caang negrak bari teu katembong eta marusiah kakang Panjin rada kari-kari ayeuna manehna nemerakeun maneh barina ge dek naon manehna abus ka sawarga. Jadi kedah kudu diusir bae bari jeung ka Sang Hyanganna kudu dicoplokeun kudu dicempal tieta tempat. Kumaha upami maksa? Lamun maksa dawuh heulaanan ku jalan lemes keureuyeuh cenah nyingkah. Upami teu kenging ku jalan lemes wayahna ku jalan kasar. Upami ku jalan kasar tetep kekeuh wae bade ka sawarga tinak kedah ditinak tinak. Upami ngalawan tewak kepung wakul buaya mangap. Hukuman ringkus anu saimal jeung dosana. Lamun gede-gede ting mah dosana nguhak camplak ka dewa eta mangkeluk borogod gebruskeun langsung ka kawah sandra di muka entong make jeung loba tatanya deui.
2: Dawuh,
0: dawuh. Upami kitu mah carana. Mangga teh teuing aya akang bade nina, aya teh aya pancen ti selera pangresa mah bilih bajarkeun nyanyahoanan di guru.
1: Sieun lepat teh masa puteh api kan.
0: Bilih bekas jalahan maklum geus karupi oge kedah mipit amit galam mentan teh teraje ninca ka malandung ti lari mapay bukti nyucuk rongan mapay wangan. Tuh,
1: tah kitu.
0: Kedah nyucuk, kedah nyusun. Ipis lapis kana tapel leuleus jeujeur lihat tali
1: teh apik sepuma
0: jadi leres kakang Panji
2: timalan timalan timalan tadi
0: Indra
2: dawuh
0: teuing kitu kasaksian ku Indra nya Indra
2: dawuh
0: jadi eta jelema teh kudu kudu kudu kudu kudu
2: kedah ditewa
0: kudu ditewa kudu ditewa
1: ada sadia sadia sadia
0: sadia tenaga jeung pikiran
2: sayogi
0: oge wayahna kakang Panji para dewa bejaan diantawisna Batara Samu Batara Bayu Hyang Patuk Hyang Temboro Wisnu Surya jeung sajabana.
2: Oh sae sae sae
1: lojer we
0: ya mangga turing di payunan dina waktos ayeuna mangga adi eta para juata marasanga juata panolomanten bayar baya kupun kakang urang Roger ayeuna dawuh kakang Panji Indra
2: dawuh
0: sok atuh lumampah gerabrik dewa-dewa di masing-masing daerah
2: nyuk sumana
0: kudu kumpul di tegaramat kaparasan
2: dawuh
0: rampung tau tutas pangandika adi guru hamid
3: masih direncangan dina gelaran wayang golek Dahlia anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, ada talk show, ada medical check up dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana wargi. Bersama Happily, semua jadi easy. Happily.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: tes
2: mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: tadi
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh. Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh. Konsleng lucap ka luhur, syukur ajejeg kana dada si jelek.
4: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin.

0: banglus lampahipun iras narada kairing para juata marasangat juata permanten bayar-bayar diantawisna Batara Indra, Batara Samu, Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Wisnu
1: Cok.
0: Kairing oge walat dia balatam tama dorandaka nyatana balatam tama sawarga maniluka
1: Loh.
0: Nampi pancen tiang otipati jagat na tapi kenepangan denawa anu ngaku ngaran sang hyang naga dewa kairing batur-baturna anu aya di saluaran lawang selapet tangkap ieu sang hyang naga dewa jangkung gede si mardada beo si murus tayat papadana pasemondir bang barungan ganja
2: ulah
0: cing menta walad-walad
2: mangga.

0: sa babarapo e kaanginan ngayong kapanasan ni Diyo. Yupi bumi candeg muka kene panto.
1: Saya malah randa, salve.
0: Wong syawargo. Wong syawargo. Ulah kaget ye wing dek nyemr. Yor dewa.
1: Sikat segera jolotnya lah.
0: Yor dewa.
1: Ya, kan jolotnya dewa ya.
0: Peniti syanpi bumi je.
1: Ayah.
0: Jeng dina pantona uwe ebe.
1: Bisa nasi ebe ya, be ya lah penginten.
0: Oh, saya sarung dipencet ya gini.
1: Mun, be.
0: Ninong.
1: Ayah.
0: Lur, dulur,
2: ngeh,
0: jeng kadir lur,
1: mangga,

0: lakab je kidulur sarerea anu gede anu leutik.
1: Cupinya dan melengahacurkan semua pangabakcos gawanyuk selera panjenengan mengedi tambi kelain kepingahan ku selera panjenengan kulan gusi
0: kog ditarima
1: sana usci simam digecekan tun ngahacurkan semua pangabakcos gawanyuk selera panjenengan kulan gusi
0: ditarima
2: sana usci simam digecekan tun ngahacurkan semua pangabakcos gawanyuk selera panjenengan
0: rupa-rupa.
3: Obo teh terbudakna obo
4: teh.
1: Ari ngomong teh maneh cong dikicu-kicu eta teh pika geuleuheun uing.
3: Jiga budak obo.
2: Paduri, beku.
1: Eh, muni kicu.
2: Ari manehna muni sadanu maca, muni pika geuleuheun si anjing.
1: Eta teh teu meunang unyang anjing, eta teh anjing teh satu najis ceuk agama nya Gusti.
0: Heeh, tugening.
5: Kieu sabenerna ieu. Jadi pangna akang deka sawarga teh wayahna ku keseulna, wayahna ku capena, wayahna ku perihna ngan cing inget.
3: Satiap
5: jalma meunang perih peurahna bakal gede. Satiap urang sabar engkena ge bakal subur.
1: Subur teh kiper Persib.
5: Lain subur, subur.
3: Kudu bisa ngabedakeun O jeung U
5: atuh. Kudu bisa ngabedakeun O jeung U.
1: Nya lamun U we nya?
5: Heeh.
1: Lamun II we?
5: Heeh.
1: Lamun O we?
5: Heeh.
1: Lamun EE wungkul?
5: Heeh.
2: Mun dipikak geuleuh geus aji.
1: Ari maneh ngomong wae kitu meuni kasar ka bina-bina eta teh teu meunang ya Gusti.
0: Heeh, tugening.
2: Ih, ai geus dibucu genang meuni ijin teh.
3: Tugening lain tugenang budak
1: pisan. Eca ari maksudna nikah sawarga teh dek naon?
5: Ieu sabenerna.
1: Pangna urang nikah sawarga teh urang teh kudu ngajahokeun heula.
3: Anu jadi udagan
1: kaula teh jeung mararane nyaeta kudu nyaho heula boh sawarga boh kawasandra di muka anu dipake panjing sieunan ku dewa jeung pangbibita ku dewa
3: ulah beja wungkul
1: ulah cenah jeung beja eta teh bisi urang katipu
3: kalarung
1: bisi urang kalarung nya. Ai kalarungna kumaha?
5: Oh. Deur urang nyaritakeun sawarga nyaritakeun kawasandra di muka bari jeung canyaho. Numatak urang kanyahokeun heula ti ayeuna sagala rupa pasualan oge kudu dikanyahokeun heula
3: barengan ku kayakinan.
1: Mun ceuk dina agama mah Gusti eta teh awaludini ma'rifatullah ta'ala.
5: Bisa.
1: Eta teh raon artina teh? Meuni tarik-tarik teuing eta teh ulah tarik-tarik teuing nya Gusti sagala rupa ge.
2: Heeh, tugening. Ih, meuni ijin jadi.
1: Jadi kudu dikanyahokeun heula. Jeung akang pangna mawa maneh teh. Maneh teh ulah nepi ka dordar parasea.
3: Ulah
1: mubah hirup teh era pepulihun jelema silih sigeung silih siku
3: mangpaatkeun
1: silih omongkeun cik atuh urang buta ama piraku era naon era teh cik bahasa barudak ayeuna mah urang teh kudu introspeksi kudu maca diri urang teh keur mawujud diu awak buta diri terahing resepsi katurug-turug kalakuan eueuh-eueuh
3: kudu sadar ka dinya hirup
1: nya. Ari urang maksud rek turut kana sunah rasul ai kalakuan Firaun pan goreng dodonges nyucut jadi nu kitu je nya. Nah ari urang buta agama naon Nah mana itu apal agama nu diagem kurang
6: cok
1: i agama nu diagem kurang teh agama Islam nu pangalus nak mungguh Allah
6: nya pangalus nak ceritanya
1: alus
3: alus Islam kepilihan
6: untuk ari jelemana kening dordar para sia
1: sok jelema sama lain Islam. Ai Islam mah salamet dirina bisa nyalametkeun ka batur kurung saling salametkeun teu dordar.
3: Eta Islam kitu.
6: Ai nu sok parasea
1: jelema na cemah.
6: Hade lamun jelema runtut raut
1: hade pisan. Nu matak aya agama ge supaya raruntut raut sawuyunan.
3: Repeh rapi.
1: Repeh rapi ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu dipikarep.
6: Aya ti manana urang buta make jeung agama Islam.
1: Naon cing sabab?
6: Naon cing?
1: Sababna urang buta kabeh di dieu agama Islam teh sababna mah dalangna oge Islam. Ceuk pangakuanana biheung teuing ngalaksanakeun mah acan manehna ge.
3: Mana dalangna cing?
1: Heuh dalangna oge.
6: Dalang Pak Asep teh ha?
1: Heeh.
3: Anu soleh.
6: Pak Asep Sinanan anu soleh anu bageur.
1: Heeh.
3: Anu nya
1: ah. Ih, muni ngaluskeun abung kadununganna si Ajib.
6: Urang usik malik cek ku dalang ya Gusti.
1: Heeh, cugening.
6: Ieu mah hiji janji.
3: Beh eta tumen.
1: Geus tong hareureuh teuing.
3: Tong loba teuing ocon.
1: Tong loba teuing ocon. Tak kitu. Jadi urang teh agama Islam disebutna oge urang mah sararea wayang kadar buta dari jelema ge aya buta. Buta panona, buta pikiranana, buta hatena. Wah, sarua we jeung urang
3: kalakuanana.
1: Ai urang mah buta teh wujudna goreng dodongeskeun we da meun teuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kebersihan hate.
6: Asik. Acuh uing goreng patu teh ayeuna mah geuna hate teh lamun ngadenge kitu mah.
1: Heeh.
3: Emplongnya
6: ngemplong
1: tak itu urang teh sakabeh buta di dieu teh kaabus mukmin
3: teu mubadir
1: teu mubadir urang buta ge
6: ari mukmin teh naon
1: mukmin
6: heuh
1: ari mukmin teh aya dua
3: hiji
1: cek bahasa legeg teh mah mukmin teh kahiji mukmin kuantitas
6: dua
1: dua mukmin kualitas.
6: Ari mukmin kuantitas
1: ari mukmin kuantitas mah teu kudu dipake leutik hate sabab sidik di urang mah kaum beragama teh mayoritas ngarupakeun heuh ngarupakeun mayoritas tah tinggal ngaronjatkeun kualitasna
3: di antarana
1: nya eta anu ngawengku intelektualitasna teh diantarana kitu oge heumeureun kitu oge sugan bener
6: oke okay, cunya
1: heeh
6: ai uing kabus mukmin naon
1: kumaha maneh we tamad dari aku ku hate engke ge
3: tong bakal dituduh ku batur
1: ulah bakal dituduh ku batur aku heula ku sorangan naha geus balik naha acan kumaha maneh we. Nah kuantitas, nah kualitas. Urang mah dek eta we ah kualitet.
3: Tah kuetan sih.
6: Nya uing mah mukmin kuetan sih.
1: Geus teu loba ting heureuh.
3: Eta ngaranna goreng ta mukmin kuetan sih mah tah.
1: Da kitu kade. Bisi urang kalunta-lunta. Urang teh ngaku we agama Islam ai taeun dordar nu matak ayeuna mah sok sanajan barina urang buta urang teh mongkeun mutiara-mutiara Islam. Cicing oh nikmat cicing dina Islam teh urang teh mong.
7: Masih direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Sekarang sudah jam 1 pagi. Sik asik.
8: Panteng radio, panteng Dahlia.
9: Panteng Dahlia.
3: manfaatkeun.
5: Urang mangpaatkeun.
6: Nya.
5: Urang temongkeun mutiara-mutiara Islam. Sabab ayeuna mah Islam teh sakapeung mah sok kapipindingan ti hareup. Nepi ka geus teu katemong Islamna.
6: Kapipindingan kunaon?
5: Rupa-rupa.
6: Rupa-rupa naon?
5: Rupa-rupa golongan. Aya Percis, aya NU,
3: aya deui,
5: aya Muhammadiyah, aya Suryalaya, aya Sunnah Wal Jamaah, aya PSII. Itu ieu, itu ieu. Nepi ka Islamna mah geus teu kadeuleu. Nu kadeuleu teh plangna we dihareup
3: pagede-gede.
5: Pagede-gede. Kumaha akibatna? Kurunyung nu pangaosan ti Percis. Urang NU teh rajin kukulutus dina hatena teh. Hah, didengekeun teuing Percis teh mah. Cenah kitu.
3: Cek urang NU teh
5: nya. Cek urang NU kurunyung nu rek pangaosan ti NU. Tong didengekeun NU teh mah.
3: Kuno.
5: Kuno. Kurunyung ti Muhammadiyah. Nu ti NU didengekeun teuing Muhammadiyah teh. Uluh.
6: Nepi ka geus teu kadeuleu Islamna.
3: Kitu nu dipertahankeunana teh nya.
5: Tuh, nu kitu ni dipertahankeun anak takeur urang mah kade lamun kurunyung muti NU datang tablegan daek dengekeun ku urang tiriking ini tolabul ilmu kurunyung ti Percis da eta oge nyebarkeun agama Islam kurunyung ti Muhammadiyah kurunyung ti Suryalaya kurunyung anu ti Sunnah Wal Jamaah dengekeun ulah nempo jelemana undur man kola walatan undur man kola ulah dideuleu jelemana tapi dengekeun ucapanana perintahna tina agama Islam.
6: Eta nya
5: Percis dulur urang, Muhammadiyah dulur urang, NU dulur urang, itu ieu kabeh dulur urang baraya urang sarua saQuran sahadis nah make dordar para syekh.
3: Ulah ngalain-lain nu nya hirup teh.
5: Ulah ngalain-lain nu nya nu nganyanya nu lain. Sarua kabeh oge. Kabeh ge bener.
3: Boga ciri nu mandiri.
6: Jadi kabeh ge bener.
5: Bener kabeh oge. Ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu dipikarep. Era. Batur mah geus jaman teknologi yang canggih teh bener-bener nu geus ngajangka bulan nu ngirim komputer nu ngirim TVRI nu ngirim TV anu ngirim segala rupa ari urang humble geus sili omongkeun manoton moal maju maju atuh oh. Kaharti meureun ku sararea.
6: Supados ngarti pisan mah sakali deui.
5: Waduh. Oh.
3: Nawar bodos eces.
5: Jadi urang teh ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu dipikareup. Sanajan beda paham teu nanaon da di dunya ieu. Beda golongan teu nanaon da di dunya ieu. Ngan urang keur urang sararea, dulur-dulur nu di dieu hareupeun kula omat pisan. Lamun aya ti golongan itu tablegan dengekeun da eta oge sarua nyebarkeun agama
6: Islam.
5: Islam.
3: Tong usil. Lamun aya ti golongan ieu.
5: Ti golongan itu ti golongan ieu oge tarima we ai benerna mah.
3: Nu alusna copot.
5: Nu alusna. Nu gorengna atuh ku urang pake conto. Contoh teh kumaha heuh ulah dipake nu goreng teh bakal kieu ulah dipigawe nu alus teh kieu pae digawe da sararea ge sarua grepek tanyakeun ai salat subuh ceuk NU sabaraha rakaat
6: 2
5: da 2 ai ceuk Percis
6: 2
5: 2
3: ceuk Muhammadiyah
5: ai ceuk Muhammadiyah 2 2
3: eueuh nu
5: 7 kabeh oge
6: sarua
5: sarua heueuh nu matak itu bener ieu bener ceuk maranehna
3: tinggal urangna boga pamili
5: ngan urang kudu boga pamili itu bener ieu bener teh kumaha bener kabeh oge ieu teh di dunya sarua jeung nyarita di jero enog
3: kumaha di jero enog
5: bisi teu apal urang teh kabeh ge di jero enog
3: ieu teh
1: cing cing cing di mana geus jadi hayam masih keneh di jero enog. Naon ngaranna? Ciak, ciak. Can kaluar tah tina jero enog ai pamatuk jeung cokor beda. Beda, tapi sarua nya. Sarua hayam, heueuh kitu. Urang teh ieu teh di dunya sarua jeung cicing di jero enog. Di jero enog teh rupa-rupa. Memeh jadi hayam na teh eta enog teh picekeureun. Pikukuen, pikuliten, pibuluen, picungiren, piburihen, pipejiten, pimataen, piotaken, pipamatuken, piletahenana, pitelihen. Jeng saja mana nu matak bener? Kaya di mana geus jadi hayam geus kaluar? Temuan aya nu nyarita naon-naon. Kari didinya mah nyaeta tanggung jawab masing-masing karena dosa masing-masing. Ya mader di jeronog masih kena dipasehakeun parebut bener. Ngeuseu benerkeun ku sararea. Itu bener ieu ya bener kitu. Lah abeh teu parasehakeun mah da di jeronog.
3: Ngan sasiki bener teh.
1: Bener teh ngan hiji dan nu matak di dieu di dinya ditetelakeun kul hu allahu ahad. Hah? Bejakeun kumaha Muhammad Allah teh hiji pan kitu lin
3: cenah. Kedua teh tilu.
1: Kedua teh tilu. Kekek gusti ari hiji teh berarti aya dua. Naon? Ari hiji teh Allah teh. Oh kakasihna hiji Allah anu maha agung nyaeta Allahu Akbar. Kapan salapan puluh salapan sifat-sifatna teh. Sifat-sifatna. Jadi Allah teh hiji, hiji kagunganana, ciptaanana. Ah, kugul loba ciptaanana mah. Naon? Ning jelema parentul eta mah jumlahna dan nyeun jelema mah hiji ning aya awewe jeung lalaki jenisna eta mah ning tatangkalan tatangkalan loba sote tangkalna mah hiji ning buahna buahna mah hiji da bubuahan mah loba jumlahna heueuh nya ta urang oge ibadah ka pangeran teh kudu hiji naon ikhlas jeung rido. Atuh dua meureun heuh ikhlas ge kitu. Ikhlas teh rido kene.
3: Mardofiloh.
1: Kitu nya jadi urang teh kudu ikhlas, kudu ikhlas, kudu rido ibadah ka pangeran teh nyaeta ngan hiji-hijina lillahi ta'ala ta'ala. Tuh.
6: Hebat sia kan?
1: Kitu
3: canggihnya.
1: Bedanya canggih. Heueuh. Ulah manoton pencarkeun otak teh
3: ala modern gitu.
1: Ala modern tapi urang mah sanajan ala modern oge di nagara urang mah nagara berpalsapah kade budaya deungeun nyerep ka urang bisi nimulkeun hal-hal nu teu dipikarep
3: ulah cul adat timur
1: ulah cul kana budaya urang sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya na awut-awutan bangsa na ge moal teu rusak.
3: Ieu ciri nu mandiri teh ieu
1: eta. Ciri nu mandiri teh teh. Nya nya. Ari si Akang de ka sawarga teh hayang nyaho. Ulah ungkur dicaritakeun wungkul ku batur sawarga teh geunah nu matak rek dikanyahokeun heula ti ayeuna.
3: Nya tawa henteu.
1: Nya tawa henteu sawarga teh endah jeung geunah. Kumaha kawasan da di muka teh?
3: Panasna kumaha?
1: Panasna teh kumaha sabaraha derajat Celcius?
3: Anjing sieunan wungkul na jeung nyatana teh.
1: Nya, nah anjing sieunan wungkul atawa jeung nyatana.
6: Tapi pamapati-pati aya ngaran lamun eueuh bukti
1: bisa jadi.
3: Bisa jadi.
1: Tadi sawarga teh aya pamimpin ngaranna teh Sang Hyang Otipati. Nya, tah Kang teh dek nanyakeun ka inya aya hiji nu can kaharti. Naon? Ari urang de kasaha engke geus pae kasaha urang datang sanu narima urang ka mana jalan poe naon ini
6: kapan aya kecap
1: naon
6: innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyati Allah mulang ka Allah
1: kitu
6: nya
1: heueuh tarik ditanyakeun kumaha teteh jalan-jalanna urang sangkan balik deui ka inya
3: teu poe
6: tapi aya deui cenah geuningan eta moga-moga we ieu cing diterima di sisi Tuhan. Ai Tuhan aya sisian.
1: Ye lain sisi pinggir. Nyeta eta nurik ditanyakeun ku Akang Kadewa teh eta ngeunaan urang pangbalikan teh kudu ka mana jeung kudu ka saha?
3: Soal sautak saeutik.
1: Ya kudu ka Allah. Heueuh ka mana jalanna jeung kumaha carana? Pan ilmu nu nuduhkeun heueuh Akang teh rek nanyakeun ilmuna. Ilmu mulih ka jati mulang ka saha teh kumaha? Asik, asik, uing ge hayang nyaho.
3: Abeh teu ngatong.
1: Abeh teu ngatong nya Kang, urang balik teh ulah nyayang dina daun waru. Ulah yang koyot dina tangka waru nya Kang, ku batur disebut jurig.
3: Heeh. Ulah cicing na curug.
1: Ulah cicing na curug. Bisi ku batur disebut tuyul.
3: Heeh.
1: Urang tanyakeun nya, ulah cicing dina guha.
3: Bisi
1: dipentan nomer.
3: Heeh. Ulah cicing di mana deui?
1: Ulah cicing dina tangka kalapa.
3: Bisi
1: dipentan duit.
3: Ulah cicing di mana deui?
1: Geus. Ulah cicing dina jero kaleng. Bisi dumpak udara.
2: Mana
1: karep jadi ngaco ka ituna.
3: Ngajak ngawur
1: engke geus teh. Tah kitu Ki Adi. Urang teh ayeuna teh urang nanyakeun ka dewa kumaha pan ari urang mah buta nya. Tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh keur jelema keur manusa asati Allah mulang ka Allah ari urang buta de ka mana? Nasaruan henteu tak eta nu rek ditanyakeun ku Akang teh
3: soal harkatna.
1: Harkatna kumaha ieu? Nya. Cukup si aya nu mukakeun panto lawang saya menangkep.
2: Mana tuh?

0: Kuburan Pangeresa Dewa.
1: Wilujeng Sumping.
0: Wilujeng Sumping.
1: Wilujeng Sumping kamu nyuk Pangeresa Mahadewa.
0: Gaden.
1: Paduli cuy. Meni geureuhan ka bina-bina eta teh dilarang ku agama jeung dari agamanya Gusti.
0: Heeh, tu geuning. Eh. Ih, meni ijin aya geus nyebut Majalengka. Gelo sian.
2: Keun antep.
0: Wilujeng Sumping kalayan semah aturan rawuh.
3: Non, non.
0: Saha salira teh kaula anu ngaran Naraga Dutaning Sawarga. Dupi ieu sing siji mene,
1: ieu nu hiji deui nyatana Batara Indra.
0: Iku sing loba-loba sopo
3: singalet singalet
1: sikundi
0: nyatana para dewa-dewa. Oh nuhun ngantosan kaula teh muni parantos nyeri beuheung sosonget eutun
2: cangkul
0: parantos cangkul kaula teh hoyong geura tepang jeung Mahadewa kaula teh rek nyemer
1: saha ngaran maneh.
0: Upami dipercanten mangaran kaula teh Sang Hyang Naga Dewa.
1: Hmm?
0: Sang Hyang Naga Dewa.
1: Ari eta nu sawarehna abdi saha beben?
0: Oh, si belagung ini beben. Ari itu abdi Anton.
1: Ari abdi mangaran teh Agus.
2: Lalu jadi Memet.
1: Ari ieu hiji deui.
3: Abdi.
1: Heh saha?
3: Med.
0: Urang mana ari maneh? Kaula teh ti buana panca tengah.
1: Bener ngaran teh Sang Hyang Naga Dewa?
0: Leres.
1: Ari eta maneh gelar Sang Hyang saha nu ngidinan saha nu nya tujuan?
2: Geus resmi henteu teh.
1: Geus resmi maneh Sang Hyang atawa acan?
0: Ti kapungkur geda.
1: Sang Hyang,
0: Sang Hyang ngaran kaula mah.
1: Saha nu mere gelar?
0: Teu aya nu mere gelar ka kaula.
1: Eta teh teu dibenerkeun di dunya aya jalma anu ngaku Sang Hyang. Saha-saha jalma anu ngaku gelar Sang Hyang di dunya bahaya.
0: Nah, saha anu ngaku gelar Sang Hyang?
1: Hapan maneh?
0: Sing julang apak teuing, henteu da kaula mah lain gelar tapi ngaran.
1: Ngaran.
0: Ngaran
1: sanajan ngaran eta teh sarua jeung muhak samplak dewa.
0: Amit amit kapan dewa teh anu wajib diajen ku kaula
2: manyangungha
1: lamun maneh ngaku ngaran Sang Hyang nganu hati samplak dewa.
0: Ya aya dewa kitu geureuhan teuing
2: terumasa
0: terumasa camplak ai anyeun percaya kakasih Allah ayat 89
1: percaya
0: ayat di antawisna anu kakasih Goniyu atawa Majid
1: nya aya
0: ini jelema ge aya Majid naon bedana eta ai Majid dina asmanul husna mah eta mah kakasih atawa sifat-sifat Allah kapan Majid jelema ge aya teu disebut campelak geuning. Kan kudu make Abdul, Abdul Majid.
2: Anak mah emeh tadi lobah.
0: Iya.
3: Makacin.
0: Ning eta pangeran teu ngamek kana kitu. Nah, ari pangeran teu ngamek ai dewa ngadonyarekan eueuh ka era teuing.
2: Lain-lain
0: Komo ari pangeran mah pancenah lautan hampura. Nah, ari dewa teu ngahampura lamun nya teh mah kuring ngunghak campelak dumeh ngaku Sang Hyang.
2: Mana ulas asih?
0: Mana? Tugas pangeran kudu welas asih teh geuning anjeun dewa teh anu kudu mere contoh ka jelema teh bujeung hingga ka welas asih geuning urang dek nyemah ge kalah dicarekan poporongos bari jeung urang mah lain dek ngagarong lain dek jahat ka sawarga teh ku hayang nyaho
2: ngadaguanna ge kesel
0: ngadaguanna ge kesel na ujug-ujug dicarekan kitu teu ngarti teuing kumaha sih
1: eta mah meureun dedewaan
0: teuing pangkatna meunang meuli meureun.
3: Wah.
0: Oh.
2: Lain hasil sakola.
0: Lain hasil sakola.
1: Ulah nyarita kitu maneh.
0: Ulah nyarita kitu maneh. Bahaya. Nah, make ulah sagala.
2: Bungan di jalanan.
0: Bungan di jalanan.
1: Ari maneh rek abus ka sawarga teh rek naon?
0: Ka hiji hoyong terang sawarga jeung kawasandra di muka anu dipake panyingsieunan jeung pabibita oge widadari.
1: Kaduana kaduana kaula terik nepangan Sang Hyang Otipati Jagatnata dek naon aya taroskeuneun dek nanyakeun naon dek naroskeun we kaula mah ka Sang Hyang Otipati naon urang ditanyakeun ku maneh moal dibejakeun di dieu
4: campla. Ya, kaula teh duta sawarga, utusan ti sawarga. Lamun dek nanyakeun ka Hyang Otipati mah atuh ka kaula we.
1: Nuhun upama bisa ngajawab mah. Na kinten-kintenna salira bisa ngajawab pertanyaan kaula.
4: Heh, naon?
0: Si Kansoku si taros.
1: Ari anjeun percaya yen manusia asati Allah bakal mulang ka Allah.
4: Percaya?
1: Percaya nya? Yakin?
4: Yakin.
1: Kumaha teh jalan-jalanna teh jeung naon elmuna? Ari anjeun dewa sarua.
4: Sarua kaula ge dewa mulang, asal ti Allah mulang ka Allah.
1: Ai uing buta.
4: Teuing maneh mah.
1: Nah, di dieu uing nu matakrik ditanyakeun teh oge. Sabab moal pati-pati jadi pamimpin ti lokal lamun can apal kana seluk-belukna nu kitu.
3: Iya.
1: Cenah lamun ayeuna can apal ka nu kitu atuhna sasanggupanan make jeung hayang jadi pamimpin triloka.
3: Oh.
1: Ngahina tu geuning galah nyebut ngahina tu geuning.
2: Ngejek.
1: Ngejek maneh sanes ngejek dek nanyakeun.
4: Eta jeung kasar jeung tipe polotot,
1: apan dimimitian ti dinya. Meureun ka hayang anjeun hayang dipolototan deui ku kaula.
2: Nyontoanana kitu.
1: Kitu nyontoanana lamun hayang diajen ku batur ajen heula atuh ka batur ulah dume ieu nempor reget kieu jelema sangsara balangsa juga heureut pakeun pangsat bahan ieu uragap teu aya
2: nya mah ge dipersulit
1: nya mah oge meni dipersulit abong kena kana balangsa tapi lamun aing gining mah meureun didasi turun tina mersi diugung-ugung da ieu berarti anjeun teh sarua buta jeung uing. Sarua geuneuhna sadarajat jeung kaula tong sok kitu urang. Pilih kasih teuing sarua pada makhluk.
2: Eueuh bedana geus asup liang kubur
1: mah. Eueuh bedana geus abus liang kubur mah anjeun dewa. Heeh, kaula buta geus abus kana kotak mah ku dalang diabuskeun kana kotak kabeh pada sakotak sarua.
2: Patumpang tinih.
1: Patumpang tinih malahan biheung teuing uing nu ngeukeupan widadari mah. Anjeun mah biheung teuing panghandapna dina kotak teh.
2: Kagencet.
1: Kagencet. Tuh.
4: Hei, kurang ajar imang kelu. Buta
1: kaula.
4: Maneh teh rek nanyakeun asal?
1: Asal mu asalna. Lamun kaula mulang kudu ka mana jeung kudu ka saha? Lamun ieu tetep kaula sarua jeung anjeun mulang ka Allah, kumaha elmuna?
4: Duh. Kaula mah pancen ti Hyang Otipati teh lain keur ngajawab pertanyaan anjeun tapi keur ngusir maneh.
1: Oh jadi uing teh diusir.
4: Hah?
1: Ai sawarga neraka sawarga jeung kawasan dari muka keur saha?
4: Keur sarerea gumantung kana amal perbuatanana.
1: Jadi keur sarerea.
4: Ya,
1: atuh naik keur sarerea mah uing make diulah asup. Make dicarek abus kapan sarua keneh meureun keur uing, da uing ge kudu nganyahokeun ulah maneh wae. Atuh lamun kitu mah ngeunah ehe teu ngeunah eon. Beda ieu caludih.
4: Lamun kitu sarana buta, maneh ayeuna rek disangkala ku kaula. Daek balik syukur henteu awas. Jeung wayahna eta Sang Hyang ngaran kudu digenti.
1: Jadi ngaran kaula kudu digenti.
4: Genti.
1: Moal sieun diririwit.
3: Tong hesen anu ngaran teh.
1: Hesen anu ngaran teh geus diulang naunkeun naon teh.
2: Gampangkeun.
1: Geus diabuskeun di kaula teh kana kelahiran. Ngaran teh geus diakteukeun
4: genti
1: ari anjeun sangaran
4: kaula Resi Narada
1: kumaha lamun anjeun Resi Narada digenti ku Emed daek
4: nyamung
1: geus sarua we uing oge lamun nyiwit batur teh siwit heula diri sorangan ka batur nita ai manehna mung geuning kitu
3: pinter kodek
1: pinter dokek
2: kodek
1: Nyai. Oh, pinter dokek.
2: Nya pinter dokek.
1: Oh, tuh.
2: Pinter buduk.
1: Macak cong sok ngajago dewa. Wici cong ngalawan ka dewa. Ah, siun.
2: Jadi mamala.
1: Nah, siun naon. Ih, dewa mah galak sakti.
2: Sadis.
1: Sakti na dewa ge aya anu sakti deui. Saha? Gusti nu kagungan urang sadayana.
4: balik mana?
1: Gua bisa.
4: Indra,
5: Aulan.
4: Liwat nista maja utama imang keluk.
5: Dau.
4: Minta supaya bejalan para dewa. Kepung wakul dua
5: ya
4: bang.
5: Ya.
4: Para dewa.

Di menyabi jeung saha lamun eleh salira. Dek eleh dek meunang sabodo. Sabab initna kaula teh lillahi ta'ala ridho dek neangan ilmu ceuk katerangan ge kitu. Jelema nu rek neangan ilmu kaagamaan tentang kapangeranan entong boro manusia lauh oge milu ngadua. Tenang. Buru-buru dunungan urang dekilut, urang namprakeun baju sugana aya nu mere duit.

0: Brahma, Batra Samu, Batra Bayu, Batra Basuki, Batra Wisnu, Batra Surya, Hyang Patuk, Hyang Temboro, Sajuma para juata marasangat juata permanten bayar bayar mentos supaya siap.
1: Iya.
0: Mempunyai perbuatan.

0: Batara naon anjeun?
1: Kaula batara berapa?
0: Batara Brahma.
1: Ye. Dewa Seuneu aing.
0: Oh, ye teh Dewa Seuneu.
1: Nya.
0: Hayu kitu dek naon?
1: Dipayang bae.
0: Muni kitu nya.
2: Beda tempat itu keras.
0: Galak abong seuneu panas. Dewa.
1: Ye.
0: Anjeun teh bener nu nyekel Dewa Seuneu.
1: Ye.
0: Oh, anu nyekel seuneu, anu ngatur seuneu.
1: Memang. Brahma.
0: Dupi seuneu bisa ku masyarakat ku rakyat dipake ngejo ngasakeun beas jadi sangu
1: bisa
0: bisa dipake naheur cai
1: bisa
0: bisa dipake nyebor sawahna
1: bisa
0: mangpaat
1: mangpaat
0: nah ari seuneu na mangpaat ka jelema ibadahna tanpa pamrih ari sia nu nyekelna teu ceureug eueuh ka era teuing
1: teu sajeung jebian jeung
0: kaera turun maneh ti sawarga montong jadi ahli surga maneh aya kitu patut mah
1: dicabut sia umur teh kuaing
0: eh tong sok ngajago sia dewa bangsat
1: bangsat naon ai
0: ai bieu geuning dek nyabut umur rumasa anjeun melak umur henteu
1: nya henteu
0: ai daek nyabut mung melak naon ngaranna
1: bangsat
0: heuh maneh
2: yo
0: so eueuh ka era sia
2: atuh hian da bangsa teh
1: lain
0: coba coba
3: ayo
4: besekan sunang nyelak nyelak
1: kieu deh
4: mah teh
1: siku namun abus pisan kana iga burung
4: alah penginten
1: teh naon teh sia
0: karaos saya tate tilu bulan tahu ing guguru jurus ilmu tibah rawi nauge.
4: Duh aduh.
0: Nya

0: Muniti is ning tenggelan dewa ze. Daya dewa ngocea sok brohmo aduh tawak
1: ya kemana tawak tawak
0: badon dagang obat
1: dagang obat nangon
0: ay cengkat ay obat buka penyakit murunya jadi mau aja
1: jadi tete
0: padahal di ainge kumplit
1: buka obat nangon ini ya buka obat nangon
0: obat emplu
1: nangon obat emplu
0: prokor
1: aduh
0: nyeri buteung ku entrostop.
1: Ala teteh?
0: Heuh.
1: Mati teteh?
0: Mati teteh entrostop teh obat nyeri euteung pel strop cret.
1: Oh.
0: Lamun medet irung nyeri sirah ku prokor.
1: Kitu

Kaka, Kasep, Batara, Wisnu, wah, tingali itu Batara Brahma lompat, Batara Besuki ngacir, gaya nukir, cikari Batara Wisnu.

0: Nu anu ngalaga kaget ningali laku lampah yedenawa anu ngakungaran Sang Hyang Naga Dewa. Munira kangandika.
1: Giri Lusi lampah ingan.
2: Giri.
1: Giri hartina gunung.
2: Lusi.
1: Lusi sasing.
2: Paingan.
1: Paingan nyata tisak kasarbuk samarang nyamuk. Wah.
0: Hai, Batara Wisnu.
1: Putra. Wah.

0: kasep Wisnu anak uwah deui anu dianalkeun lintang ti hideup cu.
1: Wiran
0: sabab tingali itu para dewa anu lalumpatan Batara Indra, Batara Besuki, Batara Samu, Batara Bayu sareng saja.

0: gua kahidup coba ngerajalan ke nipan centi gua kasih Wisnu karena gua
1: putra Batara Wisnu hingkang bakal mutusakan jiwa raga etak denawan waku ngarasang yang naga dewa gua
2: lawan kasih tega lara
1: tega gua
2: pati
1: tega lawan.

0: basa kakan selam pertulakan sana.
1: Salah.
0: Satu tunggangan.
1: Pertula.
0: Pertulabot.
1: Encana.
0: Dan selama senap diana bos terbuka terorit kabus selama rahasia mulati tegalu katijaya. Latenan serangan.

0: Untuk nyari
1: tuyahan
0: si Wulek. Si kasebelah nonyok ul kena angin.
1: Angin.
0: Oh, meni si ul angin.
1: Angin
0: dina utung. Gua ngajar pisan si Wisnu bisa diterak.
1: Kurang ajar.
0: Wah, kecing bisa dialungkan. Wah,

0: ngrasakna. Sun wis dipucap dening amu wis semono tebal prang pupu prang dedalit sun durung timakala. Rasa kena kurang ajar. Anu bakal bisa mutusakan jiwa raga nira kejawa pusaka utara segara.
1: Mula.
0: Awas dipanah kueng bangsa.
2: Aduh, Wisnu.
0: Wah,
2: dek dikuma.
0: Dek disasar ti korona tabuta.
2: Beres.

0: kakak ini tak.
1: Wah, naon dulu itu Wisnu make jeung depa segala.
0: Nya depa depong.
1: Mentangkeun panang.
2: Rupa-rupanya kalakuan jelema.
1: Rupa-rupa kalakuan jelema. Bari padahal aing mah jauh ka ngahianat.
0: Tong ah.
2: Lain rek binasa.
1: Lain dek binasa ngan ieu menguji we kana kasaktian dewa geuning barareye. Barareye
2: jeung parolos satenu teh.
1: Gusti, naon? Ulah lalawara biu barakatak Wisnu nyanak panah Gusti barakatak. Barakatak beureuh. Da sieun kicukupanna. Abdi mah da sieun pae. Wah. Deudeuh jatah. Arahal atuh kicung mah ulah hayang komo embung jelema mah. Ieu meureun nulipikasieun teh. Ah, pirasa jatah sagede kieu diteror wae. Gusti coba teuing eta senjata mun ditewak. Model ilmu kuring kitu. Gusti eta teh ilmu nu tiabdi teh. Asik.
0: Ah, beres.
1: Hei. Batara Wisnu tempo ieu.
3: Aduh, wa.
2: Kumaha kaset?
3: Lapor wa.
1: Daguan.
3: Naon deui?
1: Para katak Wisnu dulu itu meningacil. Woi, siapa nuju dulu itu?
0: Kadita
1: daun dulu itu nuragrag.
0: Manta.

0: Si Narada kaget ningali ku ngamukna eta buta sanghyang Nagadewa. Unirah kangandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun.
1: Aduh,
0: cilaka. Ari dek init ka Karaton Himawat kaula titelila waktuna. Teuaya lian lintang ti adi guru di haturanan linggih. Lajeng wae Resi Narada matek mantra nyaur di salbeting kolbu. Ngandika di sabeting werdaya boten kawedaling lisan nyatana nyaur ku tanaga batin ka Karaton Himawat. Si Nandrat kumambat wadugia malasi ngawatak Aji Kanglino. Aji Panggu Pairasa Kanglino. Aji Kanglino.

0: nyata urus satrungin lara ira sindrana.
1: Inggih.
0: Nyatana lir malam tu merapi ngapi. Hingga ieu batra guru ujug-ujug aya di payuneun. Rasinrada. Kakang Panji.
1: Aduh,
0: ampun adi guru. Meni leuwas akang keur peureum kenehna mah teh.
2: Ngarenyan.
0: Aya naon Kakang Panji? Anu mawi pangersa di guru purwa akang ngaturanan liwih sanes pirang sopan tapi jeralan kayaan anu sakieu repotna.

0: pulang
1: sih kadek kicu kakang sileng ujang
0: oh mangap
2: amuing amuing waktu sebulan setengah deh
1: mata ninggalkan lemur
2: padumukan wacu
3: laras ini
1: wajah ada kicu kakang sileng dan walila deh sugan
3: mohon
2: mangap dia gitu jang
3: mangap kemana si akang menjai
2: jawa lu naon kadek woi wayahnya euy harenong jeung bongborosan geuning didahar geuning teu burung jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagala pangawasan.

0: Haturan.
1: Aduh, woi.
0: Ini nyata Akang.
1: Cegeri jeling, woi.
0: Aya pangesto, Kang.
1: Aduh, aing geus sebulan setengah di leuweung.
0: Nyar naon di leuweung, Kang?
1: Biasa yang mulak kulam terugung.
0: Aduh,
1: beres. Aduh, ngelestarikeun alam.
0: Kada ulah dirusak leuweung teh, Kang.
1: Ih, nya kitu cea cedeu euy, ceuleuweung ceu. Mawa mangpaat.
0: Naon we?
1: Siapa kurang salah keluarga negara yang baik
0: ya.
1: Harus melestarikan ya. Apa yang dicita-cita oleh negara
0: ya gitu Kang
1: ya manggayuh karaharjaning projo
0: ya.
1: Nuju kena pangwangunan nuju kena tinggal landas
0: ya.
1: Oh di mana wae ya. Gumantung kana profesi masing-masing bahwa dewek ngaya di leuweung mun kudu ngarestarikeun leuweungna
0: eta Kang
1: sebab ieu ge keur kapentingan balare
0: balare
1: ya
0: jai
1: jai kada sia ulah nyeun areng euy tangga kai ulah dituaran geus leuing
2: ih henteu abdi mah paling ge areng geus cenah hideung ieu
1: lain euy dewek teh
0: naon Kang?
1: Nuju ngajagi nu ngolah tapa ite kamari urang Kurawa datang ka dieu.
0: Nya ai kitu.
1: Dorna. Suatama suatama.
0: Sadi Kang.
1: Jaya Rata.
0: Ulu.
1: Citra Yuda.
0: Ya,
1: Citra Soma. Ya, Citraksi Citraksa.
0: Nya. Ngaleut teh ngaleut.
1: Oh, ngaleut ngukeun ngabaleut umat-umat nya Tang Pinang. Maksudna mah cenah pajarkeun teh di negara Astima teh keur kaserang wabah penyakit
0: Astina
1: nya banjir jeung sajabana musibah teh pokona mah meunang musibah cenah di negara Astina teh dilantarankeun ku ayana Bima ngolah tapa
0: dugi
1: ka palih kitu teh
0: aduh
1: wah da dewek kulantaran perintah juragan Anom Gatot Gaca cenah lamun aya nu wani-wani ngaganggu cenah wayahna pertahankeun kumaneh. Nah, ada kami geinit mabur pe kamari urang Kurawa ku dewek.
0: Tidak
1: paing mah haduli ceung aing.
0: Masalah
1: naon-naon nu penting ngadek ngajalankeun kewajiban ti pamimpin. Sebab pamimpin dewek teh nyaeta boh hade na boh gorengna tetep eta pamimpin dewek. Sebab lamun ieu nagara eueuh pamimpinan de kumaha jadina. Tuh, kitu. Penting matekan hade urang rojong anjuranana
0: nya sakuatan naga
1: pan
0: iya
1: singkil Kang ulah soce urang goreng hate
2: goreng beungeut mah teh naon
1: hay goreng beungeut mah mode jai mode ewan goreng
0: naon
1: hidup ampun jai jai aja teh laja
0: ai
1: ai
0: bemo.
2: Jadi memang tertarik aja.
1: Bekam kah? Dua tilu. Aduh, ampun cing. Iin. Iin, awet dia.
0: Ayah.
1: Itu ngecat. Aduh, ampun cing. Aduh, ha? Iin.
0: I,
1: teh inung.
0: Iin.
1: In, teh intro.
0: Jadi
1: Iin teh asa tina intro.
0: Ieu teh Aan teh Aan.
1: Aan.
0: A teh asupkeun.
1: A teh asupkeun. Hay an teh antara. Jadi asupkeun antara urang
0: jeung urang.
1: Jeung urang asupkeun dasar agama. Alus teh Aan. Darwati.
0: Darwati ari dar.
1: Ai dar teh.
0: Darderdor.
1: Darderdor tidak gor.
0: Ari wacalawa.
1: Wa teh waluh. Aiti teh tihul. Jadi waluh tidak gor kana tihul. Abu teh an.
0: Anani.
1: An. An.
3: Kang, ya naon Kang?
1: Aduh asyik anyir aing disebut Akang. Beuki ngarayu we beungeutna euy. Aing
0: menarik hati.
1: Menarik hati. I love you An.
0: I love you.
1: Aduh.
0: Kapan kita main-main gitu Kang?
1: Kapan kita main-main ke laut An? Bisa yang dilelepkan di laut.
0: Kita lari di sisi pantai.
1: Iya, kita lari di sisi pantai. Api. Aduh, ampun jay. Mari
0: kita drink An.
1: An, oi bawa kade, oi gua, oi ingin drink.
0: Drink naon, drink.
1: Drinker.
2: Drinker air keni.
1: Drinker air keni.
0: Air endi nya?
1: Aduh, ampun.
0: Nah, drink teh, Kang.
1: Drink. Heeh. Geus kucap apa?
0: Euy, matak nanyakeun ge.
1: Lamun ceuli ngucur bari na hejo tanu kitu teh drink. Heeh.
0: Ambeien nu kitu.
1: Heeh. Lamun tina irung hejo eta mah drong.
0: Aduh, ampun. Ai bibir kentop sabeulah.
1: Hah? Kempot.
0: Kentop.
1: Alah, nu matak jelema mah ulah teu percayaan euy. Kudu yakin hirup mah dina.
0: Na kumaha kan?
1: Model dewek teu percayaan teh.
0: Mata
1: hiji mangsa dewek teu percayaan pajar cenah mayit lamun geus dikubur di jero taneuh sok hudang deui.
0: Hayang yakin.
1: Hayang yakin dewek mah harita teh nyieun lomang gigireun astana.
0: Terus kumaha?
1: Nyieun liang dewek teh. Kada lempengan mayit pisan. Sup diabusan lilin. Ditaonge ku dewek teh salila-lila eta mayit naha heueuh sok nyaring deui di jero. Nu ada tamah huu nyaring deui gigi brig kapas dihaling-halingkeun tina beungeutna teh luak liuk mayit na teh ku dewek ditoonge terus nu ada tamah nempo ka dewek anu kuna noong ngomong tamah euy neuleu anjing cing kitu aing aing ngelepek euy modaran nya
0: jadi akang nu pae atuh
1: heh
0: jadi akang nu pae
1: lain ka modaran
0: oh ka paehan kematian akang kitu
1: ka paehan leuwas nyari caing.
0: Oh, ini tuh lagi daya urang.
1: Lu ajik cenah. Caing. Aduh, ampun ning mata kula teu percayaan ge won
0: hirup. Ya bener Kang. Rek percayaan ieu mah.
1: Heh.
0: Rek percayaan.
1: Heeh. Ah, nu penting urang mah hirup di dunya mah kumaha we nya won.
0: Bener. Kan selamat teh kumacarana we
1: Kang. Jangan selamat boh dunyana, boh akhiratna.
0: Bener.
1: Jangan menyakiti hati orang.
0: Ya.
1: Jadi kalau dihubungkan dengan adanya fasilitas fasilitas
0: interpiologisasi
1: boh dina interpiologisasi
0: ya,
1: boh dina rehabilitasi
0: ya.
1: Lumpatna teh kana emunikasi jeung efisiensi
0: ya,
1: boh inovatif
2: boh
1: gegetuk
0: hanya online lah
1: bisa
0: itu akan kecap-kecap istilahnya
1: kecap-kecap istilah oh acara dewek mun sakolana geuluhur
0: lah di mana kan
1: ditaman kanak-kanak terus sih kan ngangon muning pan pangluhurna teh sakola teh dina luhur muning
0: jurusan naon kan sakola teh
1: heh
0: jurusan naon tatakolohi
1: tatakolohi
0: sasapologi
1: jadi tatakolohi teh mode kajuna mah kana panayagan jadi tukang takol heh cicuri gagara horohi jadi geganyang tina budug
2: budugolohi
1: bubudugolohi
0: terus petotlohi
1: tambiling sia teruna leuhung sia beungeut lamun teu pasagi mah kitu pika iji deun monyet teh
0: manis
1: aduh ampun teh ingat kene di Jogja mana bobogohan euy aduh timuruan ka aing si Truna aduh si Truna sieun meureun sieun teh oh, dewek teh Trun, dewek teh keur ngajaga nu tapar di dieu euy.
0: Allah di luar ngaleuwang.
1: Mika? Heh?
0: Tos lami.
1: Geus sabulan setengah aing mah.
0: Saha?
1: Dewek.
0: Allah, Kang manfaatkeun, Kang.
1: Naon kicu?
0: Eta porkas.
1: Oh, di leuweung kieu mah sok aya cenah euy. Ieu teh mah wasa sajena aing mah dulu. Kamari ge euy aing dibere nomor 56. Aduh.
0: Allah, dibere nomor 56.
1: 56.
0: Pasangan.
1: Di pasangan teh dibalikeun kaluarna mah 2 hiji. Aduh ampun deing aing. Heeh. Geus setet. Aduh.
0: Loba hasil merekang jadi kuncen nya.
1: Heh.
0: Loba hasilna jadi kuncen.
1: Aya oge nu tatamba ka dieu ka dewek.
0: Hayang naon
1: we pajarkeun teh dewek disebut kuncen di dieu. Heeh, ngeunah we loba hakaneun aing.
0: Di mana?
1: Nomorna mah nyieun 100 nomor. Heeh.
0: Enggak jelema bere hiji-hiji.
1: Wah, jelema teh dibere 5 amplop, beda-beda nomorna teh. Pan 20 urang teh aya nu hasil saurang kurunyung barang kirim pan. Kitu we di
0: kreatif akang mah.
1: Kreatif.
4: Masih direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.
5: Dahlia FM.
4: Dahlia. Wagi Dahlia sekarang sudah jam 2 pagi.
5: Dahlia. asik.
6: Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng.

0: Pergi dan lihat siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif. Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi Z.
1: Hapli, semua jadi Z.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata.
2: Uh-huh.
1: Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata. Uh-huh. Alami. Terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji, habis marib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus alhamdulillah, yang Tesma.
1: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arah. Seduh! Seduh! Sogelat cilu! Konsling lucap kaluhur, syukur ngejejek karena dada si cilu.
4: Tamukeun teras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Wungkur

0: Ah, tidak terunai dari kemasyarakatnya. Ayo arah mah arah dina hate jigi aya di leuweung teh dek.
1: Ras kana nasib.
0: Heuh, kan ras kana nasib be bubuhan cicing dina ceruk batur.
1: Ya eta mah risiko.
0: Heuh, da lamun ingat mah kana kewajiban sanajan di lembur ge kitu nya. Nya bon.
2: Nya bener Kang.
0: Nyai.
3: Anya.
0: Ini ruwas ya.
2: Cari ieu teh Kang.
0: Teh karek karek reup ditanya teh meureun. Cek deuk nyai. Wah.
1: Kurang letih.
0: Membrannya kecuk-kecuk cing.
1: Hari awak gedenya.
0: Yo, ampun cing. Si sengkus ayah di dia.
2: Ayah
0: tak. Aduh, ampun. Grup lawak, the bodor grup.
2: Aduh, beres katakan.
3: Hah?
4: Cibratik. Hari mana? Kos.
1: Oh, kasengker.
0: Aduh, ampun cing.
1: Kang.
0: Hei.
1: Jeung kitu mending lalaguan.
2: Oh, ngabang berangkun atuh.
1: Berangkun mah.
0: Lalaguan.
1: Lagu naon? Lagu anjeun
2: geus lagu. Bisa tenang nya, ho.

0: Gitu nih?
1: Ya, ngaco bisa.
2: Baik kali, baik kali, baik kali.
0: Ini lagu Sunda lah, lagu gitulah kira-kira tembecus mah.
3: Tanya nak. Lagu Sunda teh nu apa mah dewek mah ngan ukur.
0: Lagu non anjeun apa?
3: Asmarandana.
2: Asmarandana.
3: Oh.
2: Sok, pecahkan.
3: Eling-eling murang kali.
0: Murang kali sing areling.
3: Buru-buru penayagan oge geura areling. Sabab dina lebah dia dewek puguh geus teu eling.
0: Penayagan
2: areling
3: keneh.
0: Penayagan.
2: Lagu naon eta Kang?
0: Lagu anu saeutik teh Kang geus.
3: Lagu anjeun.
0: Heeh, lagu.
3: Teu aya deui.
0: Terus kena tuh.
3: Apaan teu aya deui mung sakitu-kitu na jurig.
2: Itu lagu beak
3: teh. Lagu ledis eta euy lagu anjeun.
0: Manuk dadali. Manuk dadali Kang.
3: Manuk dadali. Manuk dadali teh. Es lilin mah cece kalapa muda gitu
2: nih. Es lilin tamatu.
3: Eh ho.
2: Manuk dadali usus.
0: Uyahan pisan.
3: Manuk dadali mah. Boronong.
2: Aduh lain.
3: Boronong
4: tamang.
3: Hamdan.
0: Duh. Eta mah disorakan.
3: Ya Rabbil alamin.

0: tapi pamannya.
1: Ah, nu mata kudu minang selawat teh kitu aing ngarumasakeun mah urang umat Islam.
2: Benar kitu.
1: Ulangan ukur di aku unggul. Ulangan ukur di gugulung unggul aing ngaku agama Islam aing salat belang betong cara dewek.
0: Tadi pesek mukeunya. Heeh.
1: Heeh. Ari ku kitu jawakeun bae euy lah.
2: Mahanya.
1: Sana jan hirup di leuweung oge ari kieu mah jeung tibatan urang dihirup di kota. Bari jeung cicing di kolong sasak. Jadi sampah masyarakat mending di leuweung bari tunggu tangka kai bisa aya nu naluar. Ah
2: bener Kang,
0: mah tekar.
1: Heeh.
2: Kade Kang.
1: Hah, kumaha kaayaan di kota ayeuna euy?
0: Terus lami pisan teh ka kota?
1: Terus lila pisan aing komo ka Jakarta mah teu we. Heeh,
0: akan cenah Jakarta ayeuna.
1: Heeh. Aye bejana cenah di Jakarta teh aya perusahaan kaset rekaman anu hade eneh teh.
0: Naon Kang?
1: Anu dikaluarkeun ku Dian Recording.
2: Oh,
1: iya. Dian Pramudita. Dian Recording. Kangge ngalengkepan koleksi di bumi sadere.
2: Hariring kuring.
1: Ditampiling.
0: Pika jeding.
1: Si Truna. Ampun.
2: Lakon cepot.
1: Dawai si Dewala euy.
2: Nah, bieu dilebak bieu.
1: Ayo. Naon? La ilaha illallah. Di mana wasing? Ieu dilarneuh keur ngahojon. Eh, jadi geus cai sia. Keun bae ku daun tisuk.
2: Ai.
1: Paingan kerod bujurna.
2: Macara teu
1: lah. Allah. Saha ca euy?
2: Cing-cing kan sidik-sidik salana yakinkeun.
1: Cing ya.
2: Naon?
1: Bisi dewala kali kicu.
2: Nah, datang kali nanti.
1: Allah.
0: Tu aya olada lah cenah teu dewala.
1: Naon teh lada lada we.
2: Nu dagang
1: eta mah. Lada. Dagang eta kicu lotek.
0: Cingcau.
2: Ulah kaget ye kaula cepet.
0: Aduh, ulah si kabayan.
1: Kebayaning dewa.
2: Aduh.
1: Resin rodo.
0: Saking endi?
1: Saking surga Maniloko.
0: Aduh.
1: Turun saking awang-awang
0: sinakseni
1: sinakseni juat tamarasa angat juat tamar lumanten bayar bayar.

0: Semaka pihatur sun. Kungnyu pangrasa dewa cisawarga. Nuhun sepot. Tiap digetekan tun ngahaturkeun semasung kem kohonyu panjenengan.
1: Tawala ditarima.
0: Kemana bapak mane?
2: Di ditu sun di palih tongo sinuju ngajagi nutapa.
0: Ha bener-bener. Bima tadi dieu tapana teh?
2: Sumu.
0: Bener,
2: sumu.
0: Aduh, kabeneran atuh kaulah hayang eta pisan, hayang buru-buru panggih. Ku kaula dek digeuingkeun ayeuna Bima geus waktuna kudu jaring.
2: Alhamdulillah. Ari sumping dewa menyatea halanganna da panginten eta oge ngundang dewa pangna kitu ge. Aya patekadan anu mulia. Aya maksud anu tangtu.
3: Tujuan anu utama
2: rupina anu bari dugikeun ka pangresa maha dewa.
0: Di mana?
2: Di dusun
0: Cikan Enam. Mana bapa mana? Pak. Pak.
3: Ya. Ya Amang.
0: Ya Amang.
4: Si Amang.
0: Nah, ari mana si Amang mah monyet.
4: Aya si Amang dahu deui
5: mah. Aya si Amang akep.
0: Hamuing mana aja? Pangrasa dewa nun tepi noda mangahaturkeun haturan rawuh ka hanyuk pangrasa maha dewa ti sawarga kaulanmu ditampi nuhun Kakang Semar
6: aya naon nun
0: kaula teh kautus ku Hyang Otipati Jagatnata pikeun ngageuingkeun Bima Kakang Semar tagening geus waktu nah dilejang bebas tugas sih kana meureun wae mangga atuh sun
1: di mana eta
0: itu paling tongos sun mangga.

0: sih.
1: Aduh nyawa gini.
0: Bima. Tapi kahusu gitu anjing tapak teh Bima.
2: Gitu mana mungkin. Mode abdi kuat nama gitu tapak teh sih.

0: Lain euy panarada teh dulur bapak. Moh mun ari kitu. Sa dulur-dulur unggal ngomong teh hayang ditabeuhan nyampaikeun batur.
1: Jeung make sengol wae
0: ditabeuhan. Bener. Duduh cuing. Duh. Sok. Korea bemo.
2: Geus naonana.
0: Naonana sia. Ditindikan teh bisa
2: sorangan
0: nya. Teoreaan. Ngerakeun pisan cucung Ica. Ah mentong ngamuk engkau sekanak tere we kawin ge. Atuh da meneh kawas lain ka kolot teh jeung ngalelewe. Cicing nyong jeung bibiluan sia di dagor ge kawin. Cing siling pindah kareup dah lah pindah kareup tadinya tadi tadinya keun aing pang tukangna.
2: Ngelehan.
0: Cicing dewek dek nyalingker. Dek cicing tukangan Bima cicing. Dek cina gawir abai teka ciri.
1: Kadea tukang loba sireum.
0: Kasep Bima waras tumakaning jati tumakaning waras waluya cager ajeun geura hudang.
2: Geura lugay cu.
0: Aya. Nah teu nyaring wae ka Kang Semar. Ih husu rupina nun.
2: Can waktosna rupina.
0: Tu geningan jiga usik pananganana.
2: Mana ora?
0: Itu. Yuh. Tah geningan nun.
2: Ari tos waktosna mah gening.
0: Ari parantos waktosna mah gening eta lugay. Ieu ieu si abdi nun.
2: Ieu eyang ti sawarga.
0: Nah, sora Bima jadi kitu ka Kang Semar. Eh. Eta panginten suantena teu diangge sasasi satengah. Wanyanya sora Bima kitu. Tobat si gelo. Jang. Paingan titah ka hareup ka deweknya teh werek nyalingker meureun. Si cepot teh teh geuning.
2: Oho. Bima kitu ah.
0: Cikan hudang Bima.
2: Iya. Aduh, ayang-ayang gung.
0: Hudang Bima.
2: Make ieu Kang, make ieu.
0: Mainnya Kakang Semar Bima gitu.
2: Ngalindur bener teh.
0: Pak. Naon sia teh? Lain juragan Bima teh si Cepot. Nu Malaysia. Hey.
2: Juragan beureum beungeut.
0: Juragan beureum beungeut tah sanes juragan Bima.
2: Juragan goreng dodonges.
0: Eh, punten mah dewa sanes juragan Bima teh teh si kurang ajar geuning si Cepot. Ning itu ukay-ukay di tukangeunana. Nanaon sia teh si Cepot?
2: Aya, nanaon ana di mana Cepot?
0: Sugan cecek teu nyarahun. Edan sia. Pagawe teh hayu.
2: Aduh ampun.
0: Tepangi euy ah. Nanaonan atuh ari maneh Cepot?
2: Gerem deui Kang.
0: Aduh. Ngus nanaonan sia.
2: Gerem
0: deui. Dasar si Cepot rada gejul.
2: DM-na kumakang DM-na Bima.
0: Minggu siapa nyok?
2: Nyanyi Bima, nyanyi Bima.
0: Lain lamun Bima adan nyok.
2: Bima adan kumakan.
0: Juragan Bima adan namu atau genyi lo ngisir lea itu. Namu atau bedah memeran kacu. Gede itu ngisir panah nyok. Aduh. Atau banyak yang marah tunggal.
2: Aduh, aku baca ini bujuran kan Bima jadi orang tunggal harus
0: kan. Minggu siya. Sederhana siya minggu siya.
2: Yang lain juga kan Bima jadi orang tunggal.
0: Minggu siya siya nggak siya.
2: Mantap! Aduh. Akan lagi semacin.
0: Ay, Bima. Gara hudang waras itu makan yang jati itu makan yang waras. Walau ya hiji. Dah. Jangan ini hijikan masih jadi tilu nol.
2: Eta jati cerakan gue itu.
0: Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan, gumulung aja deh hiji cager Bima. datang ieu nyata Nabi mah dilugaikeun ku ieu Resi Narada nanging teu tiasa hudang nanging aneh bin ajaib ngadak-ngadak aya cahaya di langit.

0: saha eta teh nun?
1: Saha teh teh Pak?
2: Loh. Alah, Un.
1: Sakang.
2: Ngedak-ngedak aya jelema anu bercahaya di hareupeun dewek euy. Duh, mode dewek keur ngora ka sieupna kieu.
3: Beberapa satan kitu cahayana nya,
2: Kang. Mun beberapa satan itu cahayana euy.
3: Cahaya akan bunga.
2: Nah, ada si cahaya si dawalan, Bika.
3: Agen selang, eh.
2: Bubur susu. Jika diberi koneng.
4: Riper,
2: Jala.
3: Aduh. Kurang ketik.
2: Oh, ngan aka. Jika sesa guludug, genuk, gitu. Sesa guludug, mau bapak aing.
3: Cucung, ngiksya. Kakolot,
2: eh. Aduh. Dula-dula. Meon. Itu duit nerada nolo, nasaku.
3: Cara mati.
2: Cokot, eh, cokot, eh.
4: Ya, jangan.
2: Ulah jang ulah jang ulah ulah era aing dikamanakeun beungeut
3: ajrih
2: di dinya we naplok beungeut meureun
3: kelok sia
2: duh anu di siduhan di siduhan aing anu semborot teh mun kena pisan kana tangga sakai tamu kana setunggul leuh itu keun-keun antep
3: ewang
2: ngot teh wak bubutkeun podaran geuning euy
3: bangkol bangkol aja tangkol
2: ngarugikeun batur teh batur mun dijara rempe
3: babu dunia
1: ke satria saha niga
0: kaula nun kaula
1: saha
0: upami dipersanten mangaran kaula teh Sang Hyang Bima Pawitra.
1: Sang Hyang Bima Pawitra.
0: Tapi no damal kaula nun
3: ciri khas anggernya
2: ciri khas eta namun mangihkah kaget kabungah teh bari burusu teteh biasana bari hitu teteh kan
1: edah
0: pas lain ke kolot tengah banyolan kenyuk ke bina-bina tingsi teh
3: siapau penuju penuju
4: pakal
3: penakang
4: hei
3: minta atap
2: tolong aing ditinggal ngun bencinur kena punuk
4: nyeri
3: nyeri
1: Sang Hyang Bima Pawitra.
0: Tepi no damah kalanung. Aya naon anjeun ngageuingkeun Bima?
1: Aduh. Kumaha Kakang Semar?
0: Ih, rupina ieu ge sami keneh rupina. Teu aya bentenna eta ieu teh rupina manukna nun.
1: Eusina wujud Bima.
0: Sumuhun.
2: Ieu teh naon-naon apa?
0: Ieu teh manukna, Jang.
3: Manuk naon kitu, Kang?
2: Uluh, ieu teh manuk juragan Bima. Sugan teh juragan Bima teh manukna teh bisa ngencar. Oh, anu dewek naplok ge pageuh.
4: Manuk puter na kitu.
2: Heeh, rajeun misah deui kan dioperasi.
3: Nya, cremengna teh cremeng. Cacakan naplok nya jarama.
2: Heeh. Nya juragan Bima mah. Heeh, eta manukna bisa ngencar. Nya ku sakti-saktina.
3: Sakti-saktina
2: teh. Heeh.
1: Sang Hyang Bima Pawitra.
0: Kaula nun kula.
1: Kaula terek menta tulung ka Andika.
0: Naon?
1: Wayahna di sawarga teh aya kajadian. Aya buta anu ngaranna teh Sang Hyang Nagadewa. Menta supaya pangnewakeun ku Andika. Sanggup atawa henteu?
0: Oh, sae. Kaula kena ka sawarga.
1: Ayeuna kudu ka sawarga di haturanan linggih ku Sang Hyang Ngotipati pangnyingkahkeun pangusirkeun eta Sang Hyang Nagadewa.
0: Syarat anu mutlak kaula daek tapi astra jingga sareng dawala dek dibantun. Bapak Semar mah wayahna kedah tunggu di dieu tunggu ieu wujud.

sahipun resin rada kairing sang yang Bima Pawitra Astrajingga Dawala. Teka catur lami di jalana kacarios di saluaran lawang selapetangkap. Ia denawa anungaran sang yang naga dewa. Dulur. Tinggali ayah dewa naon cahayaan datang ke dia dulu itu. Ayah dewa make kopea. Eta murinya lebih tukang ngawin-ngawinkan widadari itu.

0: direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di hiji 01.5 Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada jalan sehat, ada talk show, ada medical check up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
2: Happily, semua jadi easy.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konsleng lucap kalukur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk!
4: Tamukan teras, si konsleng alalana. Dina jejer carios, ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di radio.

0: Jangan didahlia. Pokoknya mah sajam non-stop Sundaan. Tulung-tulung.
1: Ngusir maneh buta.
2: Tata seuri hitut gitu.
3: Ibu hai.
4: Bener maneh dek ngusir kaula?
1: Bener? Nanaonan make jeung hayang abus ka samarga?
4: Anya da hakna.
1: Ya, sanajan hakna maneh eueuh. Pikeun izin ka samarga mah ulah kumaha dimaksa.
4: Ya, montong pipiluun kana urusan batur maneh.
1: Dek balik apa moal maneh Sang Hyang Nagarewa?
4: Moal. Saingna dewa can papangih jeung kaula anu ngaran Sang Hyang Watipati.
1: Dek naon anjeun?
3: Dek naon atuh hayang cepung jeung kaitu teh? Lamun hayang patepung jeung Sang Hyang Watipati tempoe beungeut kuring.
1: Ah.
3: Moal jauh. Moal jauh jeung monyet. Tagur sia.
4: Ayo, dek naon deui anjeun?
1: Balik anjeun.
4: Sahingat kaula balik man paisan kosong mah mawaka.
1: Narek naon anu ditanyakeun ku anjeun?
4: Ngeunaan pangbalikan kaula. Sabab kaula mangih katerangan asa ti Allah mulang ka Allah. Nah nya teteh?
1: Nya nya atuh da kasaha deui dasana ge ti mantenna. Asal dikersakeun ku mantenna. Mulangna oge urang teh cing aya dina pangersa mantenna.
4: Ai eta urang bener cenah mulang ka Allahna.
3: Jeung mah teh butek ieu.
5: Bodoh.
3: Den.
1: Tamang?
3: Cus kabeh lah.
1: Bisa jeun?
3: Insyaallah.
5: Oh,
3: meni kulet gitu. Beda ipermat tekop ya.
5: Ya.
4: Dek naon maneh kareup?
3: Punten den, punten.
1: Sok. Ari bisa mah pek bae.
5: Pasian jalan, pasian jalan.
4: Naon maneh?
3: Bice kumaha bice?
5: Eh.
4: Heeh. Nu ditanyakeun ku kaula teh asa ti Allah mulang ka Allah teh kaula teh kana naonana kaituna teh.
3: Bisi anjeun hayang apa? Asa ti Allah mulang ka Allah teh maneh teh udag heula bahasana.
4: Bahasana kumaha?
3: Cina geningan dina surat kabar boh dina majalah dina berita si anu parantos mulih ka rahmatullah. Jadi lain nganung harti ka Allah na tapi kana rahmatna gumantung kana amalna. Lamun amalna hade meureun manehna teh mulangna teh kana rahmatna Allah. Tapi lamun amalna goreng manehna teh kana laknatna pangeran nya anu disebut neraka teh. Bungana manehna oge ngajalankeun parintah pangeranana teh henteu dibarengan ku karidoan ka ikhlasan tungtungna jadi arah jeung subaha nya kana laknatna kabawa ku laknatna.
4: Jadi atuh lamun kitu mah lain mulang ka Allah.
3: Ya mulang ka Allah dan usaha deui eta neraka teh. Sahad nu usaha deui eta sawarga teh lintang ti nu mantenna. Atawa nu usaha deui eta rahmat jeung laknat teh lintang ti Gusti nu kagungan. Kabeh oge kitu euy. Manusia boh anjeun sakur anu boga pikiran kieu mah anu nganggep agama pasti moal mulang kana warudoyong. Tetep bakal mulangna teh ka dua tempat. Gumantung kana amal perbuatan masing-masing, rek rahmatullah ke atawa rek laknatullah ke. Eta mah pilih we kumaneh hayeuna di dieu, nah hayang kana rahmatna Allah, nah hayang kana laknatna.
4: Ya hayang kana rahmatna.
3: Kalamun hayang kana rahmatna pek atuh geura bener ti kiwari. Hayu urang babarengan jeung kuring, urang paheula-heula dina bener.
5: Pigawe bener
3: teh.
4: Uluh hebat.
3: Ih, perwata kopeah ya ulah lamura. Insyaallah. Kicu, geuning akang mah santren ti mana? Pangrasa dek. Cik rasa dewek pasti kayaknya bisa jadi, kicu. Eta mah ulah percaya teuing, enggak kuring mah. Jelema sarua sakuna ku salah. Ulah dipercaya teuing, enggak kuring mah lain rukun iman. Ngan ieu mah kicu malah manar jadi pitulung ka anyeun. Eta mah kumaha anyeun ne? Kari milih anyeun, narek hade, narek goreng. Sakitu erek moal. Lamun erek, lamun moal, sabondo da keur maneh. Boh silakana, boh salametna keur maneh. Kuring mah moal pipiluun kana urusan maneh. Kuring mah kana urusan kuring pribadi. Dangkege bakal tanggung jawab masing-masing di ditu. gitu amal perbuatan orang bakal nyiksa abon mengganyar oge
4: hebat oi
3: udah lelah wora kaharti ku anjana san
4: udah nyak tapi hayang langsung kau latih sang hiang otipati lain ti anjun
3: entong ditempo dewek na belegug na kiu na sangsara na tapi nabi teka harti
4: rada nyentub
3: hih karek rada jana dulu namu adi percaya atau datang nanti nugelo mah kau mau nugelo anyar mah
4: dipanting siapa yang jurig
3: tunggu nah yang disebut gelo anyar
5: yang
3: gelo tegas tahunan
1: hayo gara mulangan di kabuta
4: mua bisa kunaun anjin ngaju jurung
1: dek balik apa mua
4: wah liwat nista maja utama maneh make jeung ngajujurung balik ka kaula pipiluan kana urusan batur
1: mencong pipiluan sia goreng pacut
4: maneh teh ulah pipiluan kana urusan batur
5: naon kang
3: alus aing ngomongna euy
4: eta nu dikopeah ku aing di ketrok hulu na ge moal teh bencar
3: moal bisa
4: waing di bodaran
3: heun siapa ye
4: cing lamun maneh aya kilut jeung aing abeh bebari nyalabarkeun bangkena ari maneh sakangarana
3: duh kuro deun dicu keun dewek sari tilawah
4: sok buru-buru geura jawab maneh teh urang mana
1: ari kuring teh urang jauh di sabrang ti Palembang
3: hebat ya euy hebat ya euy
4: hari bapa maneh sahangaran
1: bi
3: anjir anjir ewon pujit aing nolol
1: geus
3: ganti pujit euy teun tuo ampun
4: gelo
1: hayo dek balik apa buah maneh sang hyang nagadewa
4: wah maksa kurang ajar apa kon wani marang aku
1: ora wani dening apa lu lanang gue lanang
3: sok teh kayaknya sarua pada lenang mah maju-maju kayaknya

0: Mab Pawitra.
1: Soba-soba.
0: Tegara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Hamoy-ngamoy lawan Sang Hyang Bima Pawitra.
1: Iya kula lala jotikan.
0: Wah.

0: Hebat eta tonyok namun ikena pisan kena gonok laki. Aing meni nyelek. Sang Hyang Bima Pawitra. Pino.
1: Ya.

0: rada tua si mawak na yuk.
1: Beda penggernya.
0: Disangka den mama samat mang tilu kali
1: kumanya matna
0: mang eye operator.

0: di Kersahyang Dumampara.
1: Ya tanah ieu Sang Hyang Naga Dewa dipun jamak leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jadi orai anu sagede-gedena.
0: Ya. Dewa-dewa-dewa. Kembali jadi orai.
2: Jadi orai.
1: Jadi rawai alah batur-batur naga jadi orai itu beli cingga leor gitu den nah bang nah gening jadi rawai
0: ken urang udang orai timbana eta haling iya sang yang bima pawitra ngudang-udang orai atuh dina waktu eta para dewa surak kambal hambalan. Oh ya. Hidup Sang Hyang Bima Paitra. Hidup. Sang Hyang Bima Paitra. Udah.

0: manu koak. Sorana naon jadi? Kujar.
1: Lan.
0: Naon dina ku barobasan heuli cu?
1: Kaleta.
0: Ulah.
2: Malang siang.
0: Ulah. Malang siang geura jang.
1: Kadewa.
0: Ujang, dari itu orang iblis yang gede gitu. Hayalah, yang kemana aing nyumput teh ujang kamu ini? Menastika sahyang tumampara. Ye orang anu diudag-udag ku Sang Hyang Bima Pawitra. Lompat kai leuweung atuh ka Sranog Lian Semar Badranaya. Hayalah, aya orang ujang. Kemana aing kudu lompat deui ya?
1: Lompat kitu.
0: Barang ningali Bima anu nuju ngolah tapa ieu oray ngagajleng kana beuheungna Bima. Atuh dina waktos eta ieu oray meulit dina beuheung Bima. Hayalah, jang.
1: Man,
0: tulungan aing jadi dirontok oray makaning keur tapa jang.
1: Aloh, hawatos eta watuh.
0: Aloh. Nah, betahnya yang dina dadana deuleuh itu cu amuing meulit dina beuheung gunungan dewek deuleuh jang jiga nu lindeuk deuleuh itu merenahkeun maneh
1: kadé bisi matok wa
0: Kakang Semar saha ulah kaget ieu kaula. Ya anak datang, Pak.
1: Mana-mana.
0: Bagi aku ni budak, datang budak.
1: Ya bebenyit datang.
0: Pak, ya bebenyit datang. Kening Salira, juragan Sang Hyang Bima Pawitra.
3: Leres.
0: Aya orang ibi kan dia? Itu sin meulit dina tengekna juragan Bima. Kakang Semar. Sabenerna Bima tapa teh kaleungitan Kang Kalung Naga Banang. Nya eta pisan anu jadi orang ibi. Ih, eta teh.
3: Nya.
0: Uluh. Itu orang meulit dulu itu. Nya tapa na juragan Bima teh. Kakaranya ho deka itu orang teh leungit meureunnya. Padahal jadi mati puring teteh asana mati na iteuk. Nya. Pamangih tina got. Aduh, ayo obat mah mekel ieu geuy.
1: Obat naon?
0: Prokol.
1: Beres.
0: Paragi obat flu.
1: Obat nyeri beuteung mah, Pak.
0: Obat nyeri beuteung entrostop, pelstop ceret.
1: Bener mati.
0: Heeh. Beuteung.
2: Pokona buat abah.
0: Obat beuteung. Naon? Ke Joliwet.
2: Aduh. Ayo obat nyeri beuheung.
0: Aduh, obat nyeri beuheung. Pipih.
2: Wah, teruna.
1: Yakin.
2: Boker.
0: Won.
1: Hey.
0: Basa kuring keur ngaheujeun hari eta teh nu waluar. Nyang ditewak.
1: Kana ngaheujeun wae.
0: Eta siling mah kana ngaheujeun we. Tayeuna Kakang Semar kalau ngahaturkeun nuhun kana jasa anjeun astra jeung ngadawala. Anu geus bisa mantuan kana anu paha kapriyogaan ieu Bima nu keur ngolah tapa. Sabenerna ieu kaula teh eusi na Bima. Anu kungsi kaula teh baheula papangih jeung wujudna Bima dina mangsa. Papangih di satengahing samudra dina waktu neangan banyu teleng pansadria atawa bisa oge disebut nyata Tirta Pawitra. Anu diteangan ku Bima baheula. Taina kaula nuhun pisan kana pahayasa anjeun asta jiga dawala. Aingan ukur nuhun wungkul masin rugi teh abdi na.
1: Bawa hartina gerakan
0: kitu. Teu aya hartina manawi aya implik-implikina nuhun. Tira aku sin aya anger 2000 masin da eta teh. Teu mahu.
1: Kita ningkat teh kitu Kang ah.
0: Kita mah kanjun kebijaksanaan Mang Iin. Cing hawatos ye sin. Engke masin ulah 2000 cing. Margi ku kurupuk oge CF. Ya cenah naon dina waktu ayeuna atuh. Gera lebet deui we sin kana eta juragan Bima sakitu kularek abus deui tingali. Yang Bima Pawitra tu yang ngadak-ngadak Bima lugai tina pang tapanana lilir yang merbangun kaya ngimpen sareng ngalinguran lilir yang merbangun kaya ngimpen sareng ngalinguran.

0: itu cara akak sorana tadi. Hehehe. Ecek akak kumaha tadi?
1: Naon-naon sia?
0: Eta mah kitu. Heuh. Sembah ka pihacur agan.
1: Nuhun mah. Nuhun pot. Nuhun lawala.
0: Ih, saung suna agan.
1: Ayo balik, tuturkeun ai.
0: Sae, sim.
1: Bener. Bisi arep-arepun di nagara. Ayeuna ieu kang kalung naga bana geus ka panghineut.
0: Sae.
2: Cuk, ulang.
0: Hatu dina laresan dia teu pina damel meuli kana pancakaki mah paé kana riwayat lalampahan Sang Hyang Bima Pawitra rupina urang pungkas we ku Kemang teu neutik sadebaran sari tutup lawang Sibetaka.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

pargi nuju panteng, goyang parahyangan di dahlia.

tongkama mana nya? Saatos acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad. Dina acara obsesi pagi, pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wargi Dahlia, di hari Minggu ini seperti biasa ada Tommy yang udah siap menemani wargi Dahlia di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Tepatnya di Minggu pagi ini tanggal 28 Juni gitu maksudnya. Nah ini agak error gitu ya, karena ada tunduh gitu maksudnya wargi Dahlia ya. Selamat pagi buat wargi Dahlia yang masih setia pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung, yang belum pada tidur dari tadi malam, atau mungkin baru bangun tidur di jam segini juga, yang lagi beraktivitas, yang masih kerja, yang masih tugas, atau yang lagi berjualan, wargi Dahlia mudah-mudahan lancar semuanya. Dan seperti biasa, Tommy di sini nggak sendirian. Tommy ditemanin sama Bapak Ustadz Taufik Rahman yang udah siap ngasih tausiah di Minggu pagi ini, wargi Dahlia. Dan seperti biasa juga kalau Minggu tuh kita akan ngebahas tentang keluarga, Pak Ustadz ya.
1: Iya. Yeah, yeah.
0: Membahas keluarga, membahas tentang rumah tangga juga, wargi Dahlia. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan wargi Dahlia ada yang mau ditanyakan seputar tentang tema hari ini, keluarga ataupun rumah tangga, nah itu boleh ditanyakan ya di WhatsApp 0811-222-1015 ataupun di luar tema juga boleh, pokoknya kita ini aja, kita sharing, kita ngobrol-ngobrol, kita berbagi cerita gitu maksudnya ya, berbagi ilmu juga di pagi hari ini bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu wargi Dahlia. Dan sebagai informasi untuk azan subuh di pagi hari ini berkumandang pukul 4 lebih 40 menit wargi Dahlia. Nah kalau gitu langsung aja kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wargi Dahlia. Kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Sudah barang tentu mudah-mudahan kehadiran kami jadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah, juga untuk talabul ilmi, bersilaturahim dan juga menambah-nambah amal soleh kita. Pergi minggu kemarin atau ahad kemarin kita jelaskan An-Nisa 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira bi kathri min najwahum ila man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainanas al-ayah. Di dalam ayat ini ada tiga perkara yang bisa menjadikan keluarga tenang, tentram, bahagia. Keluarga mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala ada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, keluarga masih ada amar ma'ruf, artinya ada au amaru bisodakotin. Ya, jadi kalau keluarga masih ada yang menyadarkan diri untuk menjadi nilai sedekah di dalam permasalahan ini, keluarga sudah menunjukkan keluarga baik. Siapapun orangnya yang sudah berkeluarga, ya, berikanlah kesempatan untuk menyadarkan diri, ya, melakukan kebaikan dan kebenaran. Sebab kalau keluarga sudah mulai sadar terhadap kebaikan dan kebenaran, di sini keluarga sudah ada dalam tahapan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua ini adalah kebaikan, kebenaran disadari oleh keluarga bahwa kebaikan, kebenaran itu adalah baik untuk dirinya, baik untuk anggota keluarga, baik untuk masyarakat, baik untuk agama, baik untuk semua pihak. Kalau sudah semuanya disadari kebaikan-kebaikan dan kebenaran itu, maka insya Allah keluarga akan langsung menyadari, mengamalkan kebaikan kebenaran tersebut. Sehingga tidak sulit keluarga untuk ya menjadi keluarga yang selasih. Ya, selasih itu ya disebutnya juga sakinah. Ya, jadi kalau keluarga sudah menyadari kebaikan, menyadari kebenaran, ya insya Allah di sini adalah karena Allah memfirmankan la khaira fi kathirin min najwahum. Kumpulan kita itu tidak termasuk kebaikan. Itu. Jadi tidak baik apapun ya dimanapun kita berada, kita berkumpul itu kumpulan kita itu jelek. Nah, Allah firmankan idza man amara bisadaqatin. Kecuali di dalam keluarga itu ada orang yang menyadarkan diri untuk menjadi nilai sedekah. Ya, karena kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan dan kebenaran itu adalah sedekah. Sedekah itu untuk siapa? Nah, sedekah itu wa ma anfaqtum fali anfusikum. Sedekah itu untuk dirinya sendiri. Berarti di sini didahulukan adalah diri sendiri sebagaimana firman Allah, ku angpusakum, selamatkanlah dirimu. Nah, jadi diri orang tua dulu selamatkan, baru wa ahlikum naro, kemudian adalah keluarga. Nah, ini yang pertama adalah menyadarkan diri untuk memahami kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, termasuk sampai manfaat kebaikan dan kebenaran itu jika dilakukan oleh masing-masing, apalagi secara kolektif. Nah, jadi kalau sekarang yang pertama, ila man amara bisadaqatin. Nah, yang kedua, au ma'rufin. Yang kedua, keluarga menyadarkan tentang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan dan kebenaran menurut aturan Allah, aturan Rasul. Berarti yang dikejar adalah ridho Allah. Nah, ma'ruf ini wargi adalah kebaikan, kebenaran yang telah disyariatkan oleh syara, oleh agama Allah. Umpamanya ini keluarga mau menyadarkan anggota keluarga, ya, oh sebentar lagi ya waktu subuh. Nah, ini disadarkan, bergegaslah siaplah untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, ini adalah namanya menyadarkan diri tentang ma'ruf. Nah, kedua, umpamanya keluarga ingin menyadarkan diri tentang ma'ruf. Oh iya, kita ini kan punya saudara, punya teman, ya punya saudara nun jauh di sana. Kita diwajibkan untuk wasilul arham. Nah ini disadarkan supaya jauhnya keluarga itu memang tempat. Ya kalau tempatnya jauh, tapi kalau kaitan iman, kaitan takwa kepada Allah itu dekat. Nah sehingga ya di dalam hal ini adalah disadarkan mengenai ma'ruf ini. Nah ini adalah saudara ya. Nah, ini adalah paman namanya. Ini adalah bibi. Nah itu disadarkan. Bagaimana kita baiknya kepada paman, bagaimana kita baiknya kepada bibi, bagaimana kita baiknya kepada kakak, kepada adik dan yang lainnya. Ini namanya ma'ruf. Jadi kebaikan dan kebenaran yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi artinya ada dalam nas Al-Quran, ada di dalam aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul. Nah sebaiknya dari pihak keluarga itu ada orang yang membacakan ayat-ayat Allah supaya ma'ruf itu nampak dengan jelas. Sebab kita kalau tidak membaca ayat-ayat Allah, taruhlah ayat Al-Quran, karena ayat kauniyah sudah jelas ya. Nah umpamanya dibacakan kemudian ya disampaikan kepada keluarga, nah ini yang disebut au ma'rufin. Setelah jelas kita menyadarkan diri tentang kebaikan kebenaran sehingga menjadi sedekah, juga setelah kita memahami tentang ayat-ayat Allah Al-Quran atau As-Sunnah atau ayat kauniyah, nah sehingga itu kita bisa paham ini adalah yang disebut al-ma'ruf, kebaikan kebenaran menurut aturan Allah dan aturan Rasul. Nah sehingga kita ada minat untuk ya melaksanakannya. Nah kalau sudah dijelaskan ya sedekah ya kullu ma'rufin sedekah ya, kalau sudah dijelaskan mengenai al-ma'ruf, nah tinggal bagaimana sekarang disambut al-ma'ruf dengan sedekah ini adalah dengan amal. Yahtipul ilmu bil amal, sambutlah ilmu dengan amal. Nah baru ini adalah dikatakan islah bainanas. Islah itu adalah segera diri kita menyesuaikan dengan aturan Allah dengan aturan Rasul, segera untuk menjadikan amal soleh menjadi sedekah ya. Nah setelah kita berupaya bagaimana untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, atau bagaimana kita melaksanakan perintah Allah perintah Rasul, maka di sini pun harus ada yang disebut dengan watawasau bilhaq watawasau bisok. Jadi harus ada tausiah, artinya harus ada tuntunan, harus ada mau'idoh, mau'idoh til hasanah, harus ada mau'idoh yang bagus sehingga di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah merasa bergembira, merasa bahagia. Kenapa? Karena melaksanakan titah-titah Allah, melaksanakan contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita di dalam melaksanakan perintah Allah perintah Rasul itu adalah seakan-akan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana di dalam pelaksanaan? Di dalam pelaksanaannya yaitu islah bayinanas. Tidak mungkin melaksanakan ya kebaikan, kebenaran, tidak mungkin melaksanakan alam ma'ruf itu akan merusak ekosistem pergaulan hidup. Tidak mungkin. Maka disinilah kita harus melihat ilmu yang dimiliki masing-masing. Nah, bagaimana supaya amar ma'ruf ini nyampe, nahi munkar juga nyampe, tetapi satu pun tidak ada yang merasa ya dikucilkan, merasa diasingkan, merasa dipisahkan. Tapi semuanya itu merasa terangkul, merasa diambil, merasa dia bawa semuanya, sehingga muncul jiwa di dalam diri kita itu adalah merasa bahagia. Itu ya, karena bahagia diperintah oleh Allah berarti akan mendapatkan bagian surga. Merasa bahagia dicontohi Rasulullah SAW. Mengapa? Karena akan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah. Ya, jadi ridho Allah sudah dikejar oleh kita. Ya, nah, jadi di dalam islahnya wargi, di dalam pengamalan, jangan sampai kebaikan kebenaran menjadi tidak baik tidak benar. Kenapa? Karena metodologi yang disampaikan adalah tidak pakai ilmu. Ya, harusnya memakai ilmu. Timingnya harus jelas, harus tepat jika menyampaikan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul tersebut supaya diterima dengan baik. Ya, mengapa? Karena harus bahagia. Orang melaksanakan perintah Allah itu harus bahagia. Kenapa? Akan mendapatkan bagian surga. Jaminan dari Allah akan mendapatkan yang terbaik. Jangan sampai kita melaksanakan sholat umpamanya terpaksa ya, muruk kusunu nepikeun ka bacaan-bacaan sholat pun tidak dibaca. Nah, yang ada gerakannya saja gitu. Nah, kita kan sholat itu munajat, kita itu sholat itu kan meminta, memohon kepada Allah ya. Nah, kemudian dengan gerakan-gerakan yang telah ditentukan Rasulullah SAW hingga Rasul menyampaikan khudu'ani ya. Nah, solu kamaro itu muni usoli. Nah, seperti itu Rasul. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi wargi, keluarga yang dikatakan menuju kebaikan kebenaran itu adalah keluarga menyadarkan diri tentang kebaikan dan kebenaran sehingga menjadi nilai sedekah. Ya, keluarga menyadarkan diri tentang tuntunan-tuntunan dari Allah dan Rasulnya, ya, sehingga menjadi ma'ruf, amal ma'ruf itu ya. Nah, kemudian di dalam pengamalannya adalah betul-betul menggunakan ilmu ya, sehingga di dalam pengamalannya itu adalah merasa bahagia telah mengikuti aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul. Tidak sebaliknya ya, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul itu terpaksa, bukan memaksakan diri karena ingin mendapatkan ridho Allah. Nah, itu yang bagus itu. Kita memaksakan diri untuk mencapai ridho Allah. Jadi bukan dipaksa, tapi memaksakan diri. Berarti dorongan iman dan dorongan takwa kita ya untuk mengamalkan amal soleh tersebut. Nah, itu wargi ya. Jadi tiga dimensi ini yang mesti kita kejar. Pertama, amaro bisodakotin, menyadarkan diri sehingga menjadi nilai sedekah apapun yang kita lakukan. Kedua, ya ma'ruf, ya amalan yang dilakukan sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasul. Nah, ketiga, amalannya adalah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan dengan iman dan takwa, sehingga satu pun al-ma'ruf ini, aturan-aturan Allah itu tidak ada yang terlewat. Semuanya bisa dilaksanakan dengan baik, dengan benar, menjadi amal soleh untuk kehidupan dan penghidupan sehari-hari. Nah, tinggal kita sekarang untuk islah bainanasnya. Pertama, ajaklah ya keluarga. Jadi islah bainanas itu yang paling dekat oleh kita ajak. Siapa yang paling dekat? Suami. Yang paling dekat siapa? Istri. Kemudian yang dekat lagi adalah anak-anak. Nah, itu kita memang dipanggil oleh Allah, ku angpusakum wa ahlikum naroh. Saya yakin bisa ya bertahap. Tahapan-tahapan awal, yang paling dekat kepada suami siapa? Istri. Yang paling dekat kepada istri suami. Yang paling dekat kepada suami istri adalah anak. Nah, ini yang patut, yang perlu kita ajak supaya dakwah kita itu betul-betul bermanfaat. Karena Allah menyampaikan wa angdir ashirotakal akrobit. Coba olehmu berikan peringatan, berikan bimbingan, berikan arahan keluargamu yang paling dekat kepadamu siapa? Ya, insyaallah kalau keluarga yang paling dekat itu sudah kita ajak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, untuk islah antara manusia, saya yakin ini sudah mulai tahapan awal itu sudah kita akan merasakan betapa lezatnya aturan-aturan Allah. Sehingga nanti kita akan menjadi dengan tetangga, handai tolen dengan siapapun, kita akan merasakan kita adalah saudara seagama, fa ikhwanukum fiddin. Maka itu dimasukkan pada kelompok saudara seagama. Kalau saudara seagama itu adalah saudara yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Lebih akrab lagi, lebih bagus lagi, ya kadang-kadang dibandingkan dengan keluarga satu keturunan. Kita saja lihat keluarga seagama itu bagaimana. Pertama, kita lihat Tuhannya sama, yaitu Allah. Kedua, nabinya sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, sama kitabnya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, keempat, ya tujuannya sama adalah mencapai ridho Allah. Kemudian yang kelima adalah sama-sama kita beragama Islam. Nah, inilah yang disebut saudara seagama. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Bagaimana dulur seagama, saudara seagama terbatas itu? Tidak. Saudara seagama itu sedunia, ya. Tidak, tak terbatas, ya. Saudara seagama umpamanya di Amerika, ya, kena musibah orang muslim, itu saudara kita, ya. Saudara muslim kita kena. Nah, jadi wajib kita memberikan pertolongan. Nah, itu saudara seagama itu, ya. Kalau saudara sadulur sakaturunan, kadang-kadang ya karena perbedaan sedikit, umpamanya pembagian waris beda sedikit. Nah, padahal itu ketentuan dari Allah. Kenapa tidak menerima ketentuan dari Allah? Jadi maunya adalah emosi, maunya emosional, maunya adalah keinginan sendiri. Nah, ini adalah kadang-kadang tidak jadi kenal dengan saudara satu keturunan itu karena perebut waris, ya, karena perebut hansa itu, ya. Nah, akhirnya terpisahlah. Nah, akibatnya jadi atah anyang. Ya, akibat atah anyang, maka pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan pun tidak sampai kepada keluarga itu. Ya, disebabkan karena, ya itulah, ada perbedaan sedikit yang seharusnya adalah dikembalikan farudduhu ilallah wa rasul, dikembalikan kepada aturan Allah, dikembalikan kepada aturan Rasul, sehingga adalah kita sama dengan saudara dulur petku inis atau saudara seagama itu. Yuk wargi, kita sambut, ya, ilmu dengan amal. Kita sambut yang pertama, mari kita sadarkan keluarga, ya, untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Yuk kita sadarkan keluarga untuk memahami firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sambut dengan amal perbuatan apa yang dicontohkan Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam membangun, membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Setiap kita mau menjadi keluarga yang dikatakan mawadah warahmah itu, harus ada perjuangan, harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, andaikan ada di keluarga yang telah terlanjur, ya, sudah melampaui batas, ya, ingat bahwa Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Allah itu adalah Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu akan mengampuni semua dosa. Wallahu yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampuni semua dosa. Siapapun yang berdosa kemudian bertobat, Allah akan mengampuninya dan Allah akan memberikan bagian surga kepadanya tatkala nanti pada akhir hidupnya itu. Nah, kalau kita sudah mau menyadarkan keluarga, mengajak keluarga untuk beramal soleh bersama-sama keluarga, maka insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang optimal. Apapun yang keluarga inginkan, Allah akan segera memberikannya. Keluarga umpamanya menginginkan, ya, antara keluarga A, keluarga B, keluarga C itu adalah betul-betul, ya, serasi, sakinah, mawadah, warohmah, itu insya Allah akan bisa terjadi, ya. Kenapa? Karena upaya kita untuk mencapai ke arah itu diusahakan sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan aturan Rasul, ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang dikatakan islah bainanas itu. Yuk wargi, kita islahkan diri kita, ya. Ya, kita sesuaikan diri kita dengan aturan Allah, aturan Rasul. Kita sesuaikan diri kita dengan contoh-contoh Rasul. Ya, sesuaikan diri kita sekemampuan kita, ya. Jadi insya Allah kalau keluarga sudah sekemampuan, maka Allah akan memberikan pertolongan yang optimal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kecuali

0: bergegas mempersiapkan diri mengadakan perubahan-perubahan, ya kita jangan malu ya mengadakan perubahan sikap tingkah laku diatur dengan aturan Allah, aturan Rasul. Jangan malu. Kenapa? Kita di pihak yang paling tinggi ya, karena Allah menyebutkan antumul a'launa. Nah itu, kalian adalah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang-orang lain. Nah mudah-mudahan wargi bisa segera kita untuk melaksanakan perubahan-perubahan sikap tingkah laku kita menjadi sikap tingkah laku yang baik. Ya ujungnya mari kita islah ya kepada aturan Allah, aturan Rasul, aturan yang berlaku insya Allah. Nah wargi bergegaslah untuk menyesuaikan diri dengan aturan Allah, aturan Rasul, yaitu dengan sholat subuh. Sholat subuh sebentar lagi akan tiba kepada kita. Sholat subuh akan mengampuni dosa-dosa kita. Sholat subuh disaksikan oleh para malaikat Allah. Maka asbihu bisubhi fa'inahu min a'zami ujurikum. Pagi sekalilah kalian melakukan sholat subuh, pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan wargi bisa islah dengan baik sehingga akan mendapatkan ridho Allah dengan optimal. Mudah-mudahan sambutlah oleh kita sholat subuh dengan iman dan takwa. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Taufik untuk tausiah di pagi hari ini tentang keluarga wargi Dahlia. Silakan yang mau bertanya di 0811-222-1015 sesuai tema, boleh. Kalau misalkan di luar tema juga boleh wargi Dahlia. Tapi setelah azan subuh, melaksanakan ibadah setelah subuh, nanti kita lanjut kembali Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh Yahya.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma, ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma, ya, Bu, ya. Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating

0: Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Ya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.

0: Cianyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di minggu pagi ini tanggal 28 Juni 2026. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Yang sudah WhatsApp nanti bakal Tommy bacain ya. Yang belum WhatsApp, yang belum mengirimkan pertanyaan, yang mau sharing juga boleh sob. Sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh, dikirimin aja ke WhatsApp 0811-222-1015 ataupun di telepon on airnya 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Tapi sebelumnya mari kita lanjut tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wargi Dahlia, kita bisa melanjut kembali setelah menyelesaikan sholat subuh. Mudah-mudahan wargi, sholat subuh yang kita laksanakan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin. Wargi, subhanallah wa bihamdih wa subhanallah lazim. Berarti ya yang paling dominan di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah islahnya, yaitu ya islah. Islah itu artinya menyesuaikan diri dengan aturan Allah, aturan Rasul, dan juga hukum yang berlaku. Islah itu sehingga orang yang melaksanakan islah itu disebut solih, ya. Nah, mangga kawargi Dahlia, kita sambut ilmu dengan amal solih atau dengan islah. Mari kita amalkan, ya, berarti kita semua ini adalah diwajibkan oleh Allah untuk menyadarkan diri tentang kebaikan dan kebenaran. Kemudian setelah disadarkan, disambutnya ilmu dengan amal. Kemudian ya menyadarkan diri tentang ma'ruf atau kebaikan kebenaran menurut aturan Allah dan aturan Rasul itu juga mesti dikaji. Dan juga mari kita amalkan. Wargi, insya Allah amalan di dalam ilmu-ilmu kerumah tanggaan ini adalah bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Ya, wargi, selamat melaksanakan ilmu dan mari kita dialog. Silakan wargi yang mau menyampaikan kritik, saran juga pertanyaan-pertanyaan boleh silakan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Taufik. Sapa dulu yang udah bergabung di 0811-222-1019. Mama Lilis di Ciwidey, selamat pagi. Teh Anu juga di Cikalong Hilir, selamat pagi. Terus juga selamat pagi juga untuk Api Haji Mumu sama Bunda Haja Iom. Terus juga Devi di Ciwidey sudah bergabung. Teh Nani Sartika di Sukamulya Cinambo yang selalu panteng Obsesi Pagi Dahlia setiap harinya, terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Pertanyaan pertama nih dari siapa? Dari Ambu Ratih di Sumedang, Pak Ustadz. Kadang gini, kadang saudara tuh suka ribut tentang warisan, Pak Ustadz ya. Tapi kak giliran ngurus orang tua lagi sakit tuh pada nggak mau, pada nggak mau ngurus gitu ya. Kerasa sama Ambu ngurus ibu yang lagi sakit itu selama 7 bulan dan cuma Ambu sendiri yang ngurus, padahal Ambu tuh ada 5 bersaudara, Pak Ustadz. Apakah gak punya rasa malu, Pak Ustadz?
1: Ya, berapa bulan itu?
0: 7 bulan.
1: 7 bulan itu adalah sangat ringan dibandingkan dengan hamil saja 9 bulan 10 hari. Kemudian Ambu lahir, ya, diurus sampai menjadi Ambu. Orang tuamu tidak bicara apa-apa. Kenapa Ambu baru 7 bulan saja sudah ngomong yang lainnya? Nah, inilah diantaranya mengurus orang tua itulah seperti itu, ya. Baru 3 bulan saja sudah bosan mengurus orang tua, ya. Apalagi kalau umpamanya hamil, ya, kemudian melahirkan, kemudian mengurus bayi sampai dengan dewasa. Waduh, itu sehingga nama mata budug lah mau disebutkan. Nah, inilah wargi perbandingan tatkala anak diurus oleh orang tua, 9 pun bisa, ya sukses gitu. Tatkala yang 9 mengurus satu orang tua, tidak ada satupun yang bisa sukses. Kenapa? Gangguan setan itu sangat gede, sangat besar gangguan-gangguan setan itu. Nampaknya setan itu lebih dominan tatkala ingin melakukan kebaikan kebenaran kepada orang tua. Ya mudah-mudahan diikhlaskan Ambu ya, supaya jadi amal soleh ya.
0: Amin.
1: Demikian.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak tuh Ambu, diikhlaskan dan banyak bersabar gitu ya. Izin bertanya lagi, Pak Ustadz, di obsesi pagi Dahlia.
1: Ya.
0: Seumpamanya nih, kita udah tiap malam berdoa supaya suami itu jadi ahli sujud, ahli ibadah dan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Pak Ustadz, tidakkah saya keterlaluan dengan permintaannya kepada Allah, Pak Ustadz?
1: Belum cukup. Karena meminta kepada Allah itu sampai mati, gitu. Jadi kalau sudah klimaknya sudah sampai selesai, sudah sampai mati, nah baru kita selesai. Nah, jadi kalau kita masih hidup, masih bisa makan kejo, ya. Masih bisa makan seblak, wah itu mah masih kena belum ya. Nanti setelah semuanya patunyang-tunyang, nah itu. Jadi batasannya adalah sampai masuk ke liang lahat gitu ya. Baru kita optimal atau sempurna selesai berjuang memperjuangkan suami tersebut ya. Demikian.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Yang pastinya masih di obsesi pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Pak Ustadz, izin bertanya, kalau misalkan kita lagi sholat subuh nih sambil dengerin ceramah obsesi, apakah sah sholatnya Pak Ustadz?
1: Ya gak bisa tuh. Masa munajat kepada Allah pakai sambil segala ya. Itu paling utama, Allah itu paling diutamakan ya. Jangan sampai seperti itu, nanti kami disalahkan.
0: Nah itu
1: ya, jadi fokus saja sholat kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, munajat kepada Allah. Nah setelah selesai sholat baru dengarkan kembali itu radio Dahlia ya. Demikian.
0: Jadi kan tadi setelah azan subuh tuh ada jeda lagu. Nah, sholat dulu wargi Dahlia. Nah, setelah subuh baru bisa menyimak lagi obsesi pagi Dahlia gitu. Maksudnya ya. Iya. Masih di obsesi pagi Dahlia. Batu Maros, Pak Ustadz.
1: Enggak.
0: Saupami Ibu Rama Abdi tos ngantunkeun. Teras anjeunna teh gaduh tanah atanapi barang, naha eta kedah dibagikeun atanapi kedah kumaha, Pak Ustadz? Hatur nuhun di atas walarana.
1: Saha anu gaduh tanahna?
0: Orang tuana.
1: Orang tua ya, iya itu disebutnya tirkah. Tirkah itu disebut peninggalan yang meninggal. Itu ya harta kekayaan yang ditinggalkan mati. Berarti itu adalah warisan. Harus dibagikan sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasulnya, ya demikian.
0: Tapi Pak Ustadz, kalau misalkan ada peninggalannya itu rumah misalnya nih Pak Ustadz ya, rumah, satu rumah misalkan anaknya ada 5 misalkan, tapi sepakat tuh semua anak-anaknya tuh tidak akan menjual rumah tersebut, itu gak apa-apa Pak Ustadz?
1: Ya, sepakat melakukan kejahatan itu haram, tidak boleh. Jadi kita sudah ikrar kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan kami semua milik Allah, kami kembali kepada Allah. Nah jadi kalau orang tua meninggal dunia, kembali kepada aturan Allah. Harta kekayaan yang ada itu segera bagikan sisanya sesuai dengan NJOP ya. Berapa NJOP-nya, harganya berapa, pemanya 500 per meter. Nah tinggal dihitung, dibagikan kepada anak yang 9 itu ya, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah itu setelah dibagi di atas kertas ya, insya Allah orang tua tidak akan menuntut lagi yang sudah ada di dalam bako itu. Kenapa? Karena sudah dibagikan menurut aturan Allah, aturan Rasul. Kalau belum, selama itulah ya orang tua masih belum mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya itu. Apalagi kalau umpamanya orang tuanya punya hutang, itu masih belum bisa mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi untuk Teh Dewi di Banjaran. Teh Dewi mau bertanya, perjuangan seperti apa Pak Ustadz biar kita bisa mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, Pak Ustadz?
1: Ya, perjuangan diatur dengan aturan agama, diatur dengan aturan Rasul, ya. Nah, kalau perjuangan di rumah tangga tidak diatur dengan agama, maka itu diaturnya dengan emosi dan tidak akan mencapai. Mengapa? Karena emosional itu akan mendatangkan bukan kebaikan tetapi adalah nervous, kaku, maka akan menjadi keluarga yang jelek semuanya itu. Ya, maka disinilah perjuangan diatur dengan agama, diatur dengan aturan Allah, aturan Rasul. Kemudian kita islah terhadap aturan Allah, aturan Rasul itu. Itulah ya perjuangan dalam menentukan ridho Allah. Demikian.
0: Baik, selamat pagi untuk Bunda Hajah Iom yang lagi menyimak obsesi ya, pagi Dahlia.
1: Bunda Hajah Iom mudah-mudahan sehat ya dalam barokah Allah ya. Abi juga kemana Abi ya? Mudah-mudahan sudah selesai melaksanakan sholat subuh. Mari kita berdialog ya, demikian.
0: Ayo pertarosan di Bunda Hajah Iom, Pak Ustad.
1: Ya, gimana katanya?
0: Standarna nu kumaha kanggo menilai keluarga anu ma'ruf teh, Pak Ustad?
1: Ya, standarnya keluarga ma'ruf itu adalah memahami tentang Islam, memahami tentang dua kalimat syahadat. Nah, apakah keluarga pernah membacakan dua kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah yang akan dipakai Al-Qur'an, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang akan dipakai hadis Rasul. Itu standarnya ya. Jadi di mana kita orang ini keluarga sudah baca Quran belum? Nah, kalau belum baca Quran, keluarga dibimbing supaya bisa membaca Al-Qur'an. Nah, nanti kalau sudah bisa baca Quran, tinggal baca terjemahnya ya, maqasidil ayatnya. Nah, sehingga nanti keluarga itu bisa menyesuaikan diri dengan ayat-ayat Allah, dengan sunnah-sunnah Rasul. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung, yang baru saja menyimak obsesi pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Punten bade tumaros Kang Tommy, Pak Ustaz.
1: Mangga.
0: Upami artos ageng tecekap alit oge komo, Pak Ustaz ya. Mau tecekap ta. Eta teh sami sarang kirang sedekah atanapi kumaha tecekap wae, Pak Ustaz?
1: Eta teh kirang syukur. Ya. Kirang syukur. Da anu syukur mah hartosna kenang barokah di Allah. Saeutik mahi loba nyisa di imah tara parasea, kacai jadi santri, kadarat jadi tukang salat. Lain kacai jadi meri, kadarat jadi bayawak gitu ya. Nah, jadi ya dikatakan satu kali lagi, saeutik mahi loba nyesa di imah tara parasea, kacai jadi santri, kadarat jadi tukang sholat. Nah, silakan dijabarkan itu adalah keluarga yang mendapatkan barokah hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, itu berarti harus bersyukur gitu. Terus kita ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau seorang suami meninggalkan keluarganya karena banyak hutang, Pak Ustadz?
1: Ya itu suami yang tidak bertanggung jawab ya, teman.
0: Jawab. Ya.
1: Suami yang tidak hidup, ya otaknya tidak hidup itu. Ya. kalau suami yang hidup otaknya, ya maka akan memanfaatkan seluruh aspek kehidupan untuk dijadikan sebagai weerstand untuk melaksanakan keluarga. Ya artinya semuanya kekompakan keluarga akan dipadu, sehingga dengan otak yang memadu itulah bisa menjadi berhasil ya. Jadi tidak ada hutang piutang. Mengapa? Karena diatur dengan otaknya itu ya. Nah, jadi karena otaknya tidak lancar, otaknya tidak jalan, nganyuk wah yo. Nah, pinjem wah yo. Nah, tapi kalau otaknya yang lancar, saya tidak boleh harus pinjem terus ya. Kita harus berupaya, berusaha. Nah, inilah otak yang jalan sehingga tidak akan ada hutang yang ditinggalkan. Insyaallah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustadz, ini mah agak panjang nih ya. Ya. Kasihanlah, dibacain aja. Pak Ustadz, mudah-mudahan emut keneh ke abdi. Abdi teh Bu Erni, Kampung Gurma, Gaduh Optik di Cicadas, namina Pram Optika.
1: Iya.
0: Kampung Gurma Pak Ustadz janten langganan gitu.
1: Betul, memang di mana ini Neng Erni teh?
0: Saatosna kieu Pak Ustadz, saatosna carogé ngantunkeun taun 2013, aya pertarosan pangintanya ieu mah. Aya warisan bumi sarang tanah, teras tanah teh mangrupakeun sawah sarang kebon itu di Majenang. Hak milik mutlak almarhum suami. Namun nuju abdi buka waris tah aya wargina almarhum teh nyaur eta mah harta satu acara nikah. Malih mah nyaur toseep gitu tah. Dina hartos nama alimasikeun itu padahal abdi teh gaduh putra hiji. Nah, akhirna mah Pak Ustadz tos lami berdebat mangsasi-sasi keluarga abdi teh nyaur tos wae ikhlaskeun da geuning ti pohak almarhum ge alimasikeun da panginten butuh gitu da aya almarhum teh salapan bersaudara pertarosanna Pak Ustadz. Dosa atanapi henteu pami eta warisan diikhlaskeun gitu tah. Supados teu janten ribut gitu.
1: Ya, untuk Neng Erni ya, karena ini harus bagi waris ya. Yang disebut dengan gonogini. Harta bawaan pamarin ti sepuhna, pamasihan ti sepuhna teh dihijikeun ka kitu tangke dibagi dua. Satengah kanggo ahli waris, satengah kanggo anu maot. Nah, kitu. Nah, setengah kau Neng Erni, setengah di, nah yang setengah itu adalah 1/8 untuk istri karena punya anak begitu ya, anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, jadi kalau memang anak Neng Erni adalah perempuan semuanya, maka keluarga yang 9 dari suami itu mendapatkan bagian ya, kalau memang anak Neng Erni adalah perempuan semuanya. Ya, jadi anak perempuan itu adalah mendapatkan ya bagian. Nah, kemudian sisanya adalah dibagikan, diberikan kepada keluarga. Karena pertanyaannya bagaimana kalau itu diberikan saja kepada keluarga dari pihak laki-laki? Nah, itu lebih baik, akan mendapatkan pahala yang sangat berlipat ganda ya. Kenapa? Karena seharusnya memang itu dibagikan menurut aturan paroid ya. Nah, kena merekedawang itu sesuai dengan surat An-Nisa 14, maka Neng Erni memberikan harta tersebut mangga we ikhlas ridho keur korban mitoha. Nah, itu ya
0: korban mito
1: ya, korban mito ya. Maka boleh, itu lebih bagus ya, lebih baik, lebih bagus mendapatkan pahala yang lebih besar ya daripada yang biasa-biasa. Mengapa itu? Karena sama dengan hibah ya, sama dengan memberikan hibah kepada keluarga, itu pahalanya sangat besar ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak tuh Teh Erni, Pak Ustad, Mas Emut kene sawurna teh tuh.
1: Emut kacamatanya masih dipakai ya ini.
0: Tuh, alhamdulillah Teh Erni masih kena dianggo kaca socana ge geningan tuh ya.
1: Iya, kan sudah 3 itu kacamata dari beliau tuh.
0: Saura langganan dapat ya, topik teh.
1: Malah sampai dikirim ke rumah kaca teh. Alhamdulillah. Udah lama tidak ketemu, butuh lagi saya juga kacamata teh. Nah, ini kan sudah tidak cocok lagi kacanya itu. Nah, kemarin ada kaca dari dokter. Kena mata saya pernah dioperasi. Dokter dikasih, sekarang sudah tidak cocok lagi. Entah bagaimana ya. Mungkin cocoknya untuk cocok tutup botol murun ini. terima kasih Neng Erni ya. Mudah-mudahan panjang umur penuh barokah, putra-putrinya disolehkan Allah. Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah. Alamin. Kita angkatin telepon dulu di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahmad Irwan dari Limbangan.
0: Mangga Kang Ahmad.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.

0: Abah, lalu ke anak abah. Jadi tong dibeda-bedakeun cenah kan gitu suara. Nah, misalkan apakah itu Pak termasuk menantang ayat Allah atau bagaimana? Nah, kemudian bahkan ada kasus begini. Ada kasus satu luar hal meninggal, kok syahadat itu dibagikan akhirnya habis oleh dia karena penyakit. Nah, ditunggu tidak bisa dinikmati, apakah itu mungkin itu termasuk adab dari Allah bagaimana? Harta orang anak cuma satu-satunya tapi dibagikan, ada hartanya habis, nyawanya juga habis. Nah, bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Mahdi Limbangan, An-Nisa ayat 14. Itu ya dibaca nanti An-Nisa 14. Orang yang membagikan waris tidak menggunakan aturan Allah dan aturan Rasul kekal di dalam api nerakanya. Kalau tadi ditanyakan adalah kok kena penyakit karena tidak dibagikan waris menurut aturan Allah, itu namanya laknat. Ya, laknat itu tidak diberi sempat untuk bertobat, tidak diberi sempat untuk ada remedial untuk memperbaiki, tidak diberi sempat untuk membagikan sesuai dengan aturan Allah. Nah, a'udzubillahi min dzalik. Ya, siapapun orangnya, ingat bahwa kita ikrar kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajimun. Kami semua milik Allah, kami kembali kepada aturan Allah. Menurut aturan Allah, coba An-Nisa 11-12 dan An-Nisa paling akhir dibaca. Nah, kemudian ancamannya An-Nisa 14. Siapapun yang tidak membagikan waris menurut aturan Allah dan aturan Rasul adalah kekal dalam api nerakanya itu. Ya, kalau tadi adalah sampai habis hartanya itu tidak sempat untuk memberikan harta kepada anak yatim. Wah, itu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Sangat luar biasa jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya di Obsesi Pagi Dahlia. Selamat pagi buat Kang Ujang di Cianjur. Pak Ustadz, ketika laki-laki sama perempuan menikah mau jadi keluarga sakinah, itu waktu di rapalan disaksikan kedua orang tuanya dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Ada istilah si pengantin wanita itu yang mau dibawa kemana, siap aja ke lubang cacing misalkan, akan ikut itu si wanita itu tuh. Tetapi sesudah jadi keluarga nih Pak Ustadz ya, itu lain jauh sekali. Kurang taat sama suaminya, malah si wanitanya tuh ya yang kuasa seperti pemimpin di keluarganya. Jadi terbalik. Nah, kumaha Pak Ustadz?
1: Ya, itu yang namanya suami tidak memanage keluarga dengan agama. Ya, bahwa ingat bahwa nikah itu, akad nikah itu yang disebut dengan hifduddin. Ya, pertama adalah nikah itu adalah ahdul iman. Perjanjian dasarnya iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, ahduddin, bahwa keluarga akan diatur dengan aturan agama. Dan yang ketiga adalah ahdul fitri, perjanjian suci dengan Allah akan menjaga eksistensi diri sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Nah, ini jadi akad nikah itu adalah titik awal pemberangkatan untuk menuju ridha Allah. Nah, kalau sekarang keluar dari koridor perjanjian tersebut, maka jadilah keluarga yang otoriter atau rumah tangga yang rusak, ya ringsek keluarga itu. Kenapa? Karena tidak menggunakan aturan agama. Nah, makanya akad nikah itu hanya sekedar perjanjian yang diwakili oleh wali, ya hakikatnya ditikahkan oleh Allah, diwakili oleh wali. Bapak nikahkan anak bapak sahamah ke anjin sadut kalayan mas kawin kusenal capit sabeulah tina emas dibayar kontan. Itu kan terima abdi nikahna kusenal capit sabeulah tina emas dibayar kontan. Selesai. Ucapan sakitu adalah mengandung tiga perjanjian tadi, perjanjian ahdul iman, perjanjian dasarnya iman dan takwa. Kedua, perjanjian akan diatur dengan agama rumah tangganya. Yang ketiga,

0: perjanjian akan menjaga eksistensi diri sebagai hamba Allah dan hamba Allah di muka bumi, tidak akan ada maksiat. Maksiat ya, bukan bu. Bukan bu, tapi tidak akan maksiat kepada Allah, kepada Rasul, kepada suami, kepada istri. Demikian ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Selamat pagi buat Ibu Hajah Entin di Kebon Gedang. Poster kumaha upami anu milari ilmu tapi dina YouTube gitu ta, ilmu na teu aya guru. Abdi kengeng keterangan upami milari tanpa aya guru teh gitu tahnya, eta teh syaiton gitu Pak Ustad. Nah leres gitu Pak Ustad eta teh.
0: Jadi kalau kita cari ilmu tanpa guru itu bisa tersesat di jalan. Sebab ya maaf saja ya, yang nama YouTube itu bukan guru ya. YouTube itu adalah mendapatkan seseorang punya pendapat, membaca segala macam, kemudian dimasukkan ke dalam YouTube itu. Yeah. Nah, dikhawatirkan ada upaya-upaya seperti munculnya hadis dhaif itu karena upaya orang Yahudi untuk mencampuradukkan pendapat Yahudi dengan Rasulullah SAW. Maka jadilah hadis dhaif atau hadis palsu. Nah, ini adalah dikhawatirkan ada upaya seperti itu ya. Nah, makanya kalau wargi sekarang melihat dari YouTube, boleh silakan tanyakan sepuas mungkin ke Radio Dahlia ya, ayah Kang Tommy sok ngajawab nama gampil ya, tanyakan deh ya, ulah teh ditanyakan. Kenapa? Kalau tidak ditanyakan nanti kita bisa salah ya. Der pemanaina salat subuh teh 8 rakaat mayun ka kidul. Nah, tina naon, tina YouTube.
1: Tina YouTube.
0: Oh, itu. Nah, saha nabina Kang Tony pemanya. Nah, kan bisa salah gitu ya. Nah, geur pamana lamun rek salat supaya diterima ku Allah kudu make topi anu beureum bodas hejo gitu ya. Jadi kudu make beureum bodas hejo topi. Nah, nu make topi hideung eta teh henteu sah umpamana. Nah, itu kan ngaco, lebih ngaco deui itu teh ya. Nah, hari salat mare make kopaya teu make kopaya sah salat mah ya. Nah, lain ku kopaya sah nama ya salat teh ku betul-betul urang wudu kan suci tina hadas besar dan kecil, membaca sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Demikian.
1: Ya. Jadi harus lebih hati-hati warga Dahlia kalau misalnya kita kayak menemukan hadis-hadis di sosial media, baik itu di YouTube atau di Instagram, di Facebook gitu ya, harus lebih hati-hati. Nanti ya itu kalau misalnya nanti warga menemukan di sosial media, nah boleh ditanyakan ke Obsesi Pagi Dahlia setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Nanti ada Tommy dan juga Pak Ustadz Taufik yang akan menerangkan. Nah, seperti itu ya. Selamat pagi buat Ibu Ayi di Warjam. Madina Roskeun, Pak Ustadz, upami aya jalmi nu sok namutkeun artos, tapi sok diwartos-wartos ka batur gitu ta. Eta kumaha, Pak Ustadz?
0: Ah, eta mah latah we gitunya. Latah. Jadi itu tidak boleh begitu teh ya. Kalau betul, kita meminjamkan apalagi kalau minjamnya adalah ada bunganya, berarti ngarentenkeun gitunya, disebutkan di Tasikma mejahkeun duit ya teh.
1: Mejahkeun
0: duit. Ya. Jadi duitnya aranakan gitu. Nah, nah itu namanya renten. Renten itu adalah sangat besar dosanya, lebih dari berbuat cina dengan ibunya. Ya, jadi lebih baik tinggalkan ya, yang meminjam-minjam juga kalau bisa. Ya, jangan bicara lagi, lebih baik ya dicabut untuk tidak ada rentennya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Posar pada tumaros upami suami meninggal, nah, istri hak warisnya sabahra bagian Pak Ustaz.
0: Ya, pertama mendapatkan Anisa ayat 7, Anisa ayat 32 yang disebut gonegini. Setengah harta setelah disatukan dibagi dua. Nah, dari setengah lagi istri mendapatkan 1/8 andaikan punya anak ya, anak laki atau perempuan. Ya, kalau tidak punya anak maka dia akan mendapatkan 1/4. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Ada pertanyaan dari 0838-99-sekian-sekian-sekian. Poster pada Tumaros, murang kali teh cerai, gaduh bumi, tanah nate teh sepuh pamagetna gitu tah. Tanah nate bade di canak deui ku sepuh pamagetna teh Pak Ustaz sareng ari bangunanana gitu tah. Kumaha cara ngabagikeunana Pak Ustaz upami kitu?
0: Ya ngabagikeun mah di ku nilai uang we. Makanya tadi saya ngomong coba kalau tanah lihat NJOV. NJOV itu harta harga standar dari pemerintah NJOV itu ya. Nah, karena harus ada dibagi gono gini cerai itu ya. Nah makanya kalau tanah mau diambil lagi oleh orang tua itu hak orang tua ya. Karena mungkin dulu hibahnya hibah mukoyad. Nah mukoyad itu mana laman rumah tanggana bener mau dicokot, laman rumah tanggana itu bener ek dicokot. Nah upama itu adalah hibah mukoyad ya. Nah sehingga pada waktu rumah tangganya tidak benar diambil lagi. Nah, tinggal bangunan dihargakan berapa ya. Nah, nanti harga bangunan umpamanya ya seharga 100 juta. Nah, tinggal dibagi dua saja, 50 juta untuk istri, 50 juta untuk suami. Nah, kemudian kalau punya anak maka dibagi 3 ya. 30 juta untuk istri, 30 juta untuk anak, 30 untuk suami. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Mpok Oneng yang sudah bergabung. Ya. Lagi cari rezeki Pak Ustaz,
0: ya, Mpok Oneng. Mpok Oneng mudah-mudahan mencari rezekinya sabar dan tawakal ya. Terus ya ingat kepada Allah, baca Asmaul Husna terus supaya nanti akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Amin. Bunda Iswari juga lagi panteng, Ibu Warpan di Bojonggacor. Ya. Kalau misalkan suami istri pisah ranjang tapi belum cerai, tapi gimana itu? Tapi ayeuna ngahiji deui, kumaha hukumna eta Pak Ustaz?
0: Ya bagus we, itu bisa terus ngahiji deui bagus. Itu ya masalah ya. Nah, kenapa? Karena tadi berpisah itu karena banyak tumila umpamanya ya. Nah, lantaran di rumahnya banyak tumila, maka suami misah gitu. Nah, akhirnya tumila nagi setiaraya ngehiji deui, bagus silakan, tidak masalah ya. Asal jangan misah ranjang itu dengan bertengkar. Lamun bertengkar itu hukumnya haram, tidak boleh. La yahilul muslim ya juro faqasara silayalin ya. Tidak boleh bertengkar itu lebih dari 3 hari 3 malam, hukumnya haram ya. Nah, jadi satu kali lagi, kalau pisah ranjang pemanya buwarpan pisah ranjang kena banyak tumila, nah boleh 2 hari kemudian tumila nagi istiharaya ngahiji deui, nah. Bagus itu ya. Bagus ya. Demikian. Ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya kalau kita ikut mengantarkan jenazah yang non-muslim sampai ke penaburan abu mayatnya, Pak Ustaz?
0: Boleh, silakan. Untuk ya, untuk mengantarkan tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu berdoa, ya. Pokoknya kita mengantarkan jenazah juga sampai menguburkan. Betul. Boleh, silakan. Dari arti mata kebau mata dikubur kita nanaun mangga teh teuing ya. Cuma kalau umat Islam segera kuburkan karena akan segera mendapatkan kasih sayang dari Allah kan begitu. Kalau orang-orang kafirin mah kan bukan demikian ya. Ah diantep we sina siga di mana? Siga di Sulawesi kan gitu ya. Di Sulawesi umpan jenazah teh disimpan dina tangkal disarandekeun gitu ya. Itu di mana? Di Sulawesi. Saya pernah ke sana itu lama 1 minggu kalau tidak salah di sana itu. Nah, jadi jenazah itu jalan sendiri ke depan itu. Ya. Nah, itu ya. Nah, sehingga kalau belum punya untuk hajat, nah jenazah itu disimpan di sana. Kalau sudah hajat, apalagi kalau menyembelih kebo nubodasnya
1: Kebobule.
0: Nah, kebobule. Nah itu adalah disimpan di surganya, yaitu di tempat di atas itu. Itu di Toraja itu begitu ya. Itu pengalaman kami melihat. Kemudian di Sulawesi itu kalau kuburan itu beda-beda. Kuburan haji dengan kuburan yang belum haji itu beda. Yang haji itu adalah tetengeran itu bulud. Tetengeran, tetengeran itu batu nisannya itu
1: batu bulud nisan.
0: Ya. Nah, bulud ini haji gitu ya. Jadi kalau bukan haji biasa-biasa saja. Beda dengan di Mekah, di Madinah, di Ma'la, di Baqi tidak ada tanda-tanda apa-apa saja, tidak ada ya. Kalau ingin melihat di Baqi pemannya ini di atas kuburan ada lima batu aralit sekedar perup, berarti yang di dalam kubur itu ada lima orang gitu ya. Itu hanya itu saja, demikian ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada lagi pertarosan Pak Ustaz nih. Bagaimana kalau misalkan kita mengiming-imingi doa ke anak, maksudnya gini. Nak, kalau misalkan kamu rajin sholat, nanti ayah ibu tuh bisa beliin kamu mainan, makanan gitu tuh yang dia suka. Apakah boleh kita ke anak seperti itu Pak Ustadz?
0: Ya, harusnya ke anak itu diberikan hadiah. Hadiah itu bukan hanya makanan, minuman. Hadiah itu juga termasuk pujian. Kamu itu cerdas, kamu itu bagus ya. Jadi artinya dibesarkan hati anak itu supaya lebih semangat untuk menambah ilmunya itu ya. Berikanlah hadiah seperti itu. Nah, seperti guru ya, guru TK umpamanya memberikan nilai kepada anak itu tidak boleh ada nilai 6. Nilai itu di atas 7 supaya apa? Supaya anak itu lebih semangat. Ya, lebih semangat itu artinya memberikan hadiah dengan nilai. Nah, jadi kepada anak menjanjikan kalau kamu umpamanya katalah surat wal fajri ini 100.000, boleh silakan ya. Uang 100.000 diberikan kepada anak akan diganti lagi oleh Allah itu dengan lebih banyak lagi ya. 100.000 mah tuh cetek gitu ya. Nah, anak katalah 1 juz umpamanya dikasih 500.000 oleh orang tua. Nah, itu juga boleh silakan ya. Untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas hafalan anak ya. Demikian.
1: Jadi boleh tuh ya, ternyata boleh pokoknya. Terus juga assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy, kumaha damang?
0: Alhamdulillah.
1: Pak Ustadz, apakah saya berdosa seorang ibu selalu mengomel dan menasehati anaknya, terutama anak perempuan nih Pak Ustadz? Dikarenakan kita sebagai ibu tuh lebih ekstra menjaga anak perempuan, mungkin karena menginginkan yang terbaik buat anak juga gitu Pak Ustadz.
0: Ya, ngomel untuk anak itu bagus, asal ngomelnya yang kebaikan. Pula ngomel yang bisa menghina anak, sehingga anak itu menjadi patah batu hatinya. Patah batu teh naon atuh. Jadi bisa pundung anak itu ya, bisa putus asa anak itu ya. Jadi kalau memang memberikan semangat umpamanya, wah kan bae ulah waka hayang gancang-gancang nikah, Allah akan memilihkan yang terbaik. Nah, itu memberikan saran yang sangat baik. Jadi atuh mamah da abdi teh jadi kasih Kang Sadu teh kumaha? Alus eta teh, cek mana teh alus kitu teh. Teh jadi teh naon? Sebab eta Sadu teh keur anjeun mah goreng gitu ya. Lain-lain goreng deh kul dipais merenanya. Lantaran digoreng menggoreng gitu,
1: garing
0: digoreng, garing gitu. Jadi Kang Sadu teh terjadi nikah kanjen, kualote teh dijodohkan, lantaran digoreng etetek gitu. Harusnya dipais gitu ya, atau dikukus gitu. Jadi insya Allah Allah akan memilihkan yang terbaik bagimu. Jadi jangan sampai memberikan fatwa kepada anak itu yang bisa mendatangkan anak patah batu. Jadi artinya patah batu itu anak jadi putus asa. Nah itu ya. Niki kan datang omongan abdi malam itu kakang Sadut nikah mual nikah. Nah, bahasa itu harus puasa 3 hari terus-terusan ya. Atau memberi makanan 10 fakir miskin. Kiparat dari janji seperti itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Nampaknya tadi pertanyaan terakhir di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Pak Ustadz, ada yang disampaikan untuk hari ini?
0: Ya, wargi insya Allah Ahad yang akan datang itu pengajian di Masjid Raya Bandung ya. Dari sekarang saya kasih tahu karena satu minggu lagi ya. Hari tanggal 5 nanti kita ada pengajian di Masjid Raya Bandung. Insyaallah kepada wargi Daria yang ingin ikut pengajian dengan kami, dari sekarang sudah siap-siap ya, siap-siap pertanyaannya dan juga sudah siap untuk ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wargi Daria ya, ingat di keluarga itu adalah harus menggunakan bahasa yang sangat baik. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Bicara engkau dengan ucapan yang baik, benar dan tepat, pasti akan sukses ya. Kemudian wa qulu qawlan karina, wa qulu qawlan halayina. Nah, itu dalam Quran dikatakan itu. Jadi insyaallah, maka kalau keluarga ingin menjadi sakinah mawadah warahmah ya, baik keluarga, maka disinilah coba bahasa di dalam keluarga harus diperbaiki ya. Nah, yang tak kalah penting ya, yang sudah saya sampaikan, Ali Imran 159, Pabima rahmati minata kirinta lahum. Kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, maka pergunakanlah ya. Kanya'ah kadidih, tatap istri dengan penuh kasih sayang, tatap suami dengan penuh kasih sayang, sukses insya Allah keluarganya. Ya wargi, sambutlah ilmu dengan amal, insya Allah maka keluarga akan diberikan keluarga sakinah mawadah warahmah. Ya juga yang terakhir sekali, ya aturlah keluarga dengan aturan agama. Lindungi keluarga dengan agama, jangan melindungi keluarga dengan harta kekayaan, pasti akan binasa. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang pada kita penuh barokah. Wargi pun ya mudah-mudahan perniagaannya dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan putra-putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najina minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Taufik untuk tausiah di pagi hari ini, hari Minggu. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang selalu WhatsApp di 0811-222-1015. Bu Engkah di Banteng Kecil, terima kasih banyak. Terus juga ada Bapak Irawan, hatur nuhun. Pak Solihin, terima kasih banyak Pak Solihin. Pak Ade juga terima kasih banyak sudah bergabung. Tes Santi di Kopo, Tes Sunarti, Bunda Lisa, Ratu Onde, Ratu Onde, Kang Deden di Cilampeni juga terima kasih banyak. Ada juga dari Jogja lagi streaming, terima kasih banyak. Kang Amas Wijaya, hatur nuhun. Terus juga ada Kang Edi, Ibu Nani di Soreang juga selamat pagi. Ada Encum Ica, Kang Asep Dapota juga selamat pagi. Teh Eli di Padalarang, hatur nuhun. Mingguan payun lah di Awaskeunnya, teka bujeng gitu tah pertarusana. Tessa Dia, hatur nuhun, sudah bergabung. Mama Ibu juga terima kasih banyak sudah bergabung. Ibu Kokom, Teh Siti Nurmalia juga terima kasih banyak. Teh Ani, pokoknya buat semua warga Dahlia terima kasih banyak. Tominya pamit, insya Allah minggu depan kita bertemu kembali setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu di Obsesi Pagi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang.
2: Setelah Obsesi Pagi, akan ada Godain Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang dan penyiar yang bikin

kalau gempa itu tercerai berai deui aing mah ah wargi Dahlia aing. Si San gemoyna akar tamasya akar ngeum deui budugna wargi Dahlia keur ka Pangandaran ya. Meni resep kamari pas poe Sabtu pas poe Jumat ngomong. Urang deui ka Pangandarannya cenah ayeuna cenah jadi engke godain cenah sorangan Gusti cing teh. Aduh nih gaya ari orang kaya mah tamasya wae benten ya. Dirasap ya Allah nih gaya jing teh dirasap ngan biasa wae lamun di PHP-an asin cumi teh si eta memumual san hayang nih teh pasien cumi embung ah bau cenah hoream di beusna. Padahal hampir kabeh jelema oge meuli asin cuminya jeung asin jambal. Aduh, biar pas ka dia wargi Dahlianya.

buah batu. Kita geningan anu lodaya, anu dekat lodaya, wargi dalia. Enak kan dibenarkan wargi jalanannya, teing penggalian kabel, merenan teing penggalian naon. Digali deui eta di sisi-sisi jalan tehnya. Hati-hati wargi dalia ya, yang mau lewat ke jalan buah batu arah lodaya. Soalnya ada ker aya proyek pembangunan, proyek pembangunan, proyek galian kabel jika nama wargi. Ngan hayang tehnya buat pihak-pihak terkait. Lamun geus ngelakukan hal seperti itu edan. Lamun geus mengerjakan proyek galian kabel kitu teh, heuk teh. Galian kabelna nya jalanna teh dimuluskeun deui, ulah diantepkeun. Engke lamun geus aya nu cilaka karek we dibenerkeun. Rata-rata warga dalianya anu di daerah buah batu oge ayeuna tinggal meuni kalah lalegok ka jero deui. Cek urang teh ieu kumaha anu ngabenerkeun teh. Ukur di aspal we hungkul barejeng legok ka jero, jadi unggal urut galian kabel teh. Emang sih geus di aspal wargi, tapi rada legok, beda ajeng jalan anu hijina deui nu sabeulahna. Nya kuduna make logika kitunya. Agnes Monica, tak ada logika ieu mah. Ha bener kan deui ngarasa jajar. Bisi pengendara motor teh teu nyaho gedeblut labuh komo lamun hujan teh nya wargi eta teh langsung si cahina teh geningannya ngarumpuyuk di dinya. Aing mah ni kudu kumaha atuh kadang masuk teu ngarti nya tamata ayeuna oge ye anu di jalan buah batu arah lodaya ya bapak-bapak nah anu gaduh proyek kudu diiakeun nya kudu cing tarap teh ari gawe teh kudu ngarah kapake gawe na kitu mah moal kapake bener teu wargi dadah-dadah dulu ah wargi dadah-dadah kasaha dadah-dadah heula ye KJPO wargi naon cenah JPO teh jembatan penyeberangan orang nya di Cicaheum ayeuna mah geus dibongkar wargi Dalia ya dibongkar hari Jumat 26 Juni 2026 kemarin ya selain dilakukan ini dilakukan pembongkaran ini selain karena kondisi jembatannya memang sudah tidak layak ya dan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat dan juga untuk mendukung pembangunan depo bis rapid transit atau BRT atau BRT wargi dalianya engke bakal dibangun ya di area X terminal Cicaheum ya tempatnya kemarin pas lewat kadinya nya cek abis itu akhirnya temennya sepi. Oh ternyata memang mau dibangun wargi. Alhamdulillah atulah. Jika kamari lebih panjangnya, terminal lebih panjang kan dibangun. Oh akhirnya temennya alus tehnya. Nah semoga ke terminal Cicaheum oke. Jadi jika terminal lebih panjang wargi dalianya alus. Jadi sae. Jadi megah. Seperti istana. Gak ada si Umi jadi nyata. Umi tong nyamat-nyamat eta Umi bisa dikawat jadi nyata. Rojit.

0: mau request, langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
6: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atau teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

juga di Cianjur. Nah, atau si Hakiman, si Iman teh. Oh, pada rencana acara kantam untuk bikin cina kasih topik. Dedenya merenan anu yang dibikin ke topik mah, iya. Dedenya merenan Iman yang dibikin ke topik. Kamarinya dipamerkan si topik eta. Nih. Dia yang ngerawat aing mah. Loba nu gemas oge netizen-netizen oge. Ah, cina. Yang ngerawat. Namun si Iman yang nahun. Ayang digadama. Bunda, selamat pagi. Bunda yang satu hadir. Aya cina akur sekali-sekali kumaha atau dua gempa lain ikut. Oh, atau ge saha ieu nu ngajaga anak-anak. Liar bubu ah jalan geus di alus-alus dibongkar-bongkar deui heueuh lalieur. Aya Bu Tita oge absen cina Putri Berbia Kang Asep Dapota juga selamat pagi. Aya Nagapina hadir. Tai Sugi juga hadir. Si Gemoy mah lain ngeumbuduk tapi hayang nambahan buduh geueuh. Tabang saning bubudugan. Aya Dari ni Onik hadir lagi olangan ha lagi olangan ka mana Kang Atangna ya. Teri ini kada Kang Atangna bisa ngilu kasih Bulma. Ayo teh Erna di Cipagalogirang juga hadir ya. Aris Empah juga di Jamika selamat pagi. Aduh Bunda Dinda menihelis eta tingali.

konten Breeze. Ayah Jenong di Sukawangi. Selamat pagi Neng Aryani, hadir mau kirim bala-bala mual ambak itu cina bilih bosan. Ah kaneng ukur ngomong hungkul. Mundak ngirim, hok tak kirimkan ayah anak eneng. Dan ukur ngomong hungkul. Kirim ke dia langsung. Ngomong hungkul. Ah Neng Aryani mah. Yo juga nuenya. Ah susah gulodok abong. Abang saya

0: dan Mi, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mi. Pol dan Mi, Pol Pol Pol.
0: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
4: Stop, cek, lapor.
5: Jangan kemana-mana.

0: Jason Putri Barbie. Aduh, Dahlia, godain Dahlia bersama satu gempa cenaknya ya. Pak Suherman. Lah ini Pak Suherman ada jadi dek di landian teh ya Kang Edet atau dek Pak Suherman atau ya teh. Liur. Hang teh hiji jadi ngarah teh liur. Eta Kang Edet di Lagadar eta na Pak Suherman. Bapak teh bong sesakuluduk bapak mah. Daripada liur mikiran si bapak mendingan kene ngangkat telepon ayah sahaya. Halo, mana Indahlia bersama satu gempa
1: yang akan mengguncang dunia.
0: Aduh, ayah teh
1: AI. Halo cantik.
0: Halo.
1: Namana si Gemoy?
0: Wah, cek abi oge keur ngeembuduk si eta mah. Ya,
1: tarik nambahan buduh
0: urinnya. Ember ewek elek soek wek. Ember.
1: Ku
0: Abi atau Inggris ku sahat deh, banyak ku si Sansan jauh-jauh di Pangandaran sadar.
1: Misi Inggris cantik giliran istirahat.
0: Nyaut cen balik atau wayah gitu mah. Ingkur di bos kene merenan si Eta teh.
1: Kerayana nga booking merenya.
0: Iya kerayana nga booking, ayo nama. Nah ayo nama atau udah jadi santuy with santur, ayo nama ya, dah. Jadi iya nanti ada nanti spesialis travel ayo nama. Tapi travel nanti ukur ke Pangandaran. Ayo ngkul siapa mau spesialis na. Ukur spesialis ke Pangandaran siapa mah.
1: Cantik suster Fortunata jadi asisten kan itu
0: kan yuk. Oh what da temilu suster Fortunata mah.
1: Entenya.
0: Entuh temilu ada mah. Entuh kan si Gemoy hungkul. Suster Fortunata mah kamar oge galau. Aduh aku mau ikut nge ke Jakarta cina. Tapi aku cina di sini jadi ini, cina jadi koordinator. Ah iya, umadinya cing teh de kamana dekat itu dekat dia oge nih. Lieren akhirnya mah merenannya dah yang panggil jeng artis merenan.
1: Yang panggil jadi we merenan ngilu.
0: Iya, jadi we ngilu na ka itu ka nanti ke jalan naon eta teh atuh teu nyaho ah kadinya nya jadi koordinator nih
1: resep. Kan wayah penting mah. Penting mah masuk pipi, apa jalan ofisnya? Iraha cantik.
0: Naon.
1: Masuk
0: TV deui. Masuk TV deui. Ditungguan ya, Senin atau Selasa ya, nanti akan tayang ya, kabaran, kuis terbaru.
1: Cantik.
0: Nya, ke tungguan, kabar-kabari nanya.
1: Iya, siap.
0: Sok, atau digoyang siap, cuy, Ai.
1: Siap.
0: Ayo, atau teh Ai, digoyang.

0: buat semua warga Dahlia yang lagi panteng aja.
1: Gocin
0: buat Santing sama Sang AR aja ya.
1: Oke, dari panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung ah go ya.
1: Goyang, halo, keadaan Dahlia bersama satu gempa.
2: Yang akan mendengarkan
1: dunia. Kelasa iya.
2: Saya
1: teh.
2: Hati.
1: Ing sadar iya batak nanya oge. Di situ kakak Malik nanya. Bung jeprut.
2: Cantik-cantik.
1: Aduh, enggak benda gopin tadi. Nama karek kanyahoan Bima, nah suara anak itu. Bima suara-suara di kita-kita tuh asa juga bunda yang se, nak. Dibetek-betek kan gitu suara teh. Dan si bunda mah suka bete-betekin suara. Selain nggak bete-betekin suara, nggak bete-betekin tahun. Penuh ngame. Nah sehat.
2: Alhamdulillah
1: cantik
2: sehat.
1: Karena onda.
2: Bade masak.
1: Aduh nih rasa masak nama kentang.
2: Kentang.
1: Aduh nih gaya. Dengan sambal goreng kentang warnanya. Jeng perkedel nih gaya nih resepnya. Dah.
2: Ya.
1: Siap bergoyang.
2: Siap.
1: Ayo atuh kalau kita manda kopin di gaya.
2: Cantik
1: bulan
2: ya, semoga sehat selalu cantik. Amin. Buat Tari Jatok ya, Kanjen Tepu, Bat, Aldo, Nana, Dinsar, Udun, Mungguna, Danu, Andi, Muman, Beri, Angis, Uci, Amis, Imah, Lilik, Maaf, Tepu, Pedalaran, Arnold, Dius, Erni, Deden, Bunda Yang, Sete, Uni, Teh Nado, Adi, Kibiru, Abdi, Sunarti, Bayanti, Sang Edet, Suherman, Lukman, Pasar Baru, Seti, Popo, Isipa, Ima, Eha, Serius, Napoleon, Acong, RT Bu RT Kameri Bungki Kondi Bapak Kei Masti Mahi Enggebret Rini Oti Kelly Padalarang Buani Mas Elsa Tehiteng Bunda Ratu Onde

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.